0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bagaimana cara berkomunikasi, apalagi yang berkenaan dengan karakter masing-masing, itu juga tentunya parameter atau indikator dan cara mengevaluasinya berbeda.
2: Dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu Saudara LAZ, selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030.
0: Istana akan memberikan evaluasi atas sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi. Sambut Hari Anak Nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan LPKA se-Indonesia dihuni narapidana yang mayoritas tersandung tawuran. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 22 Juli 2026, saya Rudi Zain. Istana akan memberikan evaluasi atas sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. Dan berikut, Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Komisaris jadi ini Pak, penahan apa Pak? Penahan apa jadi komisaris?
4: Pokoknya saya embara, kalau lu bisa buktikan.
5: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi merespon sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo yang dianggap tidak mencerminkan sebagai seorang pejabat negara. Menteri Prasetyo mengatakan ada evaluasi rutin bagi para menteri yang meliputi kinerja dan koordinasi lintas kementerian lembaga. Evaluasi juga menyangkut yang menjadi sorotan publik, hanya saja berbeda parameter antara evaluasi kinerja dan ya, gaya berkomunikasi menteri kepada publik. Penjelasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta semalam.
1: Jadi kalau pertanyaannya tadi adalah mengevaluasi dari sisi bagaimana cara berkomunikasi, apalagi yang berkenaan dengan karakter masing-masing, itu juga tentunya parameter atau indikator dan cara mengevaluasinya berbeda. Jadi kalaupun ada yang berkenaan dengan masalah menteri, salah seorang menteri yang kemudian dianggap cara menyampaikan sesuatu ke publik itu dianggap kurang pas, nah itu menjadi catatan untuk nanti kami komunikasi dan kita berharap akan diperbaiki gitu.
5: Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan dirinya berasal dari Jawa Timur sehingga sudah melekat gaya berbicaranya. Menteri Dodi menegaskan dapat menyesuaikan gaya bicara dengan situasi atau momentum.
6: Komunikasi Bapak dikritik Pak katanya Pak.
7: Apaan?
6: Komunikasi Bapak dikritik katanya.
7: Kayak komunikasi yang mana?
6: Ya terlalu selengean katanya.
7: Ya gimana sih ini pasalnya dari Jawa Timur dan swasta gimana ya selengean di situ lah.
8: Cukup ya.
7: Kecuali sesuatu yang teknis banget baru saya akan serius.
5: Adapun pakar komunikasi dari Universitas Pajajaran Profesor Dadang Rahmat Hidayat mengatakan gaya berkomunikasi pejabat publik harus luas, narasi dan diksi yang tepat, mimik wajah seperti tidak memalingkan wajah dan kontak mata. Dadang mengatakan karakter berkomunikasi dapat diubah, termasuk dengan didampingi ahli komunikasi.
9: Kita berharap bahwa pejabat publik itu mampu berkomunikasi dengan benar secara narasinya, kata-katanya, maupun caranya, mereka juga itu harus tepat. Karena bagaimanapun juga, apalagi kalau ditanyakan oleh jurnalis, para wartawan, itu kan orientasi yang harusnya kepentingan publik. Dan publik itu harus dihargai atas haknya untuk ingin mengetahui atau hak untuk tahu dari realitas-realitas publik yang dilakukan oleh para pejabat publik. Kalau dalam konteks komunikasi, sekali lagi, komunikasi adalah sebuah cara, keterampilan, kebiasaan yang bisa dipelajari, bisa diubah, bisa di-upgrade.
10: Koordinasi dalam artian saling memberikan.
5: Menteri Prasetyo juga membantah informasi Menteri Dodi akan dicopot dari jabatannya atau terkena reshuffle pada Agustus mendatang. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi di wilayahnya. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
8: Pak Bupati masa ini.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Palu Ahmad Zaini sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penetapan dilakukan setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menaikkannya ke tahap penyidikan. PLT Deputi Penindakan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan selain lalu, KPK juga menetapkan Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang yaitu Sudirman serta Direktur Utama PT Mekonel Sistem Instrumen Alfonsus Gani sebagai tersangka dalam kasus yang sama.
2: Cukupan dua alat bukti, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu Saudara LAZ, selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030, Saudara SUD, selaku Direktur Utama PT AMGM, dan ketiga Saudara ALG, selaku pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT MSI.
11: Sementara itu, Bupati Lombok Barat yaitu Lalu Ahmad Zaini memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menimpa dirinya.
12: Pak Lalu benar terima duit, Pak. Benar terima duit, Pak.
8: Ada yang ingin disampaikan apa? Warganya mungkin, Pak. Ada yang ingin disampaikan apa?
12: Pak, itu korupsi untuk beli sapi kurban. Berharap apa, Pak?
8: Pak, ada aliran uang ke DPP Bank, Pak.
13: Ada permintaan
8: apa? Ada aliran uang ke pan.
13: Pak, ada permintaan apa?
8: Pak,
11: dalam konstruksi perkara, Lalu Ahmad Zaini memerintahkan Kepala Dinas PUPR PKP Lombok Barat yaitu Lalu Ratnawi untuk membantu Sudirman, di mana bantuan ditujukan agar Sudirman memperoleh sejumlah proyek paket pengerjaan di Dinas PUPR tahun anggaran 2025-2026. Sudirman diduga menyamarkan keterlibatan perusahaannya dengan menggunakan CV Dias Karya Konstruksi dan meminjam nama sejumlah penyedia jasa. Modus tersebut dilakukan agar perusahaan miliknya tidak tercatat sebagai pemenang proyek. Selain dugaan benturan kepentingan, KPK juga menemukan dugaan penerimaan suap dari Direktur Utama PT MSI yaitu Alfonsus Gani, di mana perusahaan tersebut diketahui menjadi vendor PT Air Minum Giri Menang yang memperoleh proyek senilai 27,1 miliar rupiah. Alfonsus diduga memberikan berbagai fasilitas kepada Bupati Lombok Barat sebagai imbalan proyek yang diterima perusahaannya. Fasilitas itu meliputi mobil Toyota Alphard, uang tunai, telepon genggam, sepatu mewah, perjalanan, dan juga sapi kurban. Lalu Ahmad Zaini dan Sudirman dijerat pasal dugaan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Keduanya juga disangkakan menerima suap dan gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara Alfonsus Gani sebagai pemberi suap disangkakan melanggar pasal 605 atau pasal 606 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam menyambut Hari Anak Nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA se-Indonesia dihuni oleh 1.733 narapidana yang mayoritas tersandung kasus taburan. Laporan selengkapnya bersama dengan Sa'adatu Darain berikut ini.
14: Hari Anak Nasional menjadi momentum untuk mengingatkan kita semua bahwa pengambilan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Perlu kami laporkan kepada Bapak Kepala Staf Presiden bahwa saat ini kami.
15: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS Agus Andrianto melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman dalam pembacaan sambutannya di Hari Anak Nasional di LPKA Kelas 1 Tangerang, di mana terdapat 1.733 narapidana anak atau warga binaan anak penghuni LPKA yang ada di seluruh Indonesia. Menurut Agus, para anak binaan atau narapidana tersebut tersandung berbagai kasus, diantaranya pencurian, asusila, dan tawuran. Namun mayoritas asusila dan tawuran yang mendominasi. Oleh karena itu, mudah-mudahan semua bisa mendapatkan hikmahnya.
14: Kita hadir di muka ini sebagai wakil di dunia. Oleh karena itu, mohon izin saya dari mohon maaf kepada Pak Balestan sudah mendapatkan hikmah. Dari perjalanan tadi kalau dari hasil komunikasi ada beberapa mereka yang terlibat kasus narkotika, ada yang terlibat kasus pencurian kendaraan motor, tapi kebanyakan kasusnya adalah kasus Susila dan Tangerang. Oleh karena itu, mudah-mudahan kami bisa mendapatkan hikmah. Hikmah itu akan datang kepada orang yang mendapatkan cobaan. Ini adalah salah satu cobaan.
15: Sementara Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengatakan bila jumlah penghuni LPKA di Indonesia seluruhnya sebanyak 2.000 anak binaan, maka dia pun berpesan agar anak binaan atau narapidana tidak lagi melihat ke belakang atau kesalahan yang diperbuat, karena memang masa depannya ada di depan dan langkahnya memang masih panjang.
16: Warga binaan, perayaan Hari Anak ini negara hadir di sini. Ya, kalian harus bersyukur Pak Menteri hadir ke sini. Saya selaku Kepala Staf Kepresidenan juga hadir untuk menghibur, ya, menghibur kalian, ya. Jadi saya berpesan kepada kalian bahwa Tuhan itu sudah memilih apa yang kita alami, tinggal bagaimana kita memilih apa yang harus kita lalui. Semua sudah takdir, ya, semua sudah takdir. Kamu syukuri. Kalau bersyukur itu lihatnya ke bawah, jangan lihat ke atas. Kalau lihat ke atas nanti terbisik.
15: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS dan Kepala Staf Kepresidenan mengunjungi LPKA kelas 1 Tangerang kemarin, di mana Menteri IMIPAS dan KSP juga menyapa anak binaan atau narapidana secara virtual dari seluruh LPKA di Indonesia. Kegiatan ini dalam menyambut Hari Anak Nasional 2026 yang kerap dirayakan setiap tanggal 23 Juli. Demikian, Sarat Udarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji dengan kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan. Informasi selengkapnya bersama dengan Eliana Zahra yang kami hadirkan dalam sesi Laporan Khusus Pro 3 RRI.
17: Laporan Khusus.
18: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji kembali.
19: Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji kembali. Dalam pemaparannya di sidang kabinet, Presiden menyebut program tersebut memberikan bantuan sebesar Rp20 juta per rumah dengan target 400.000 penerima manfaat. Presiden meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Kementerian Sosial mengkaji kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan sebagai pengganti uang tunai. Menurut Presiden, langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jumlah penerima manfaat.
18: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji kembali. Apakah ditambah penerima manfaat sehingga indeksnya bisa dikurangi? Ya, dengan mungkin kita tidak kasih uang tapi kasih bahan. Ya, kasih semen, kasih genteng, kasih kayu atau kasih baja ringan dan sebagainya. Supaya lebih banyak bisa menerima. Fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan FLPP 727.000 per bulan untuk 1.877.747 rumah tangga.
19: Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga memaparkan sejumlah program perumahan yang sedang dijalankan pemerintah, termasuk bantuan stimulan perumahan swadaya dan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, serta pemerintah daerah untuk mempercepat pencapaian target 400.000 unit BSPS pada tahun 2026. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyatakan kolaborasi antara Kementerian PKP, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, dan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program tersebut.
20: Ke Kalimantan Timur kita sama-sama, ke Sulawesi Utara kita sama-sama, ke Sumatera Utara kita sama-sama, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat kita sama-sama. Jadi saya pikir NTB ya, juga kita sama-sama, Jogja itu. kita sering bekerja bersama-sama sehingga kita sudah saling memahami, sudah saling menunjuk. Dan terima kasih atas teman-teman media untuk mengawal program ini. Ini adalah program strategis. Dan saya sampaikan sendiri, kami dari sini, terima kasih.
19: Selain memperkuat koordinasi antar lembaga, pemerintah juga menyiapkan penyederhanaan mekanisme pelaksanaan program BSPS dari 24 menjadi 10 tahapan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah akan mendukung penuh pelaksanaan program tersebut dengan pemanfaatan data Badan Pusat Statistik agar bantuan tepat sasaran.
17: Otomatis akan terjadi percepatan dalam menuntaskan 400 ribu bedah rumah atau BSPS istilahnya ya, untuk seluruh Indonesia. Dan Kemendagri bersama jajaran dan seluruh pemerintah daerah nanti kita sosialisasikan, tentu akan mendukung penuh program ini. Dan ini sangat ditunggu oleh publik dan diterima publik karena memperbaiki rumah masyarakat yang kurang mampu ya, tidak layak.
19: Adapun pada tahun 2026, kuota BSPS meningkat signifikan menjadi 400 ribu unit dari sebelumnya 45 ribu unit pada tahun 2025. Peningkatan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak. Selain peningkatan kuota, pelaksanaan BSPS juga didukung oleh proses digitalisasi mulai dari tahap pengusulan, penetapan penerima, hingga monitoring pelaksanaan di lapangan. Inovasi dalam mekanisme pemilihan toko terbuka turut mendorong efisiensi anggaran dengan hasil penghematan yang dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk tambahan material bangunan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mengusulkan penyaluran bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam bentuk material bangunan. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap usulan tersebut? Dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
21: Menurut saya kalau bantuannya diberikan dalam bentuk material bangunan itu cukup baik ya. Soalnya kan nanti berarti bisa langsung digunakan untuk memperbaiki rumahnya. Harapannya sih kualitas materialnya juga harus bagus, terus penyalurannya juga harus benar-benar tepat sasaran.
22: Menurut saya usulan ini bisa membantu masyarakat ya, khususnya buat mereka yang rumahnya emang udah nggak layak. Soalnya kan kalau misal materialnya langsung diberikan gitu, harapannya si pembangunan atau perbaikan rumahnya itu bisa lebih cepat terlaksana dan manfaatnya bisa benar-benar dirasakan.
23: Saya sebagai warga sangat berharap ya Mbak, program bantuan seperti bedah rumah ini bisa berjalan dengan baik. Soalnya selain membantu memperbaiki rumah, harapannya juga dapat meningkatkan kualitas hidup warga yang benar-benar membutuhkan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bantuan perumahan non-tunai dari pemerintah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
24: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program rumah layak menjadi hak rakyat mutlak, bukan hadiah, melainkan kewajiban negara yang harus ditegakkan segera. Negara wajib aktif memenuhi kebutuhan dasar warganya, terutama hunian layak yang menjadi fondasi kesejahteraan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus berupa material, bukan tunai. Presiden mengambil sikap tegas untuk menutup celah penyalahgunaan sekaligus mendorong masyarakat berpartisipasi aktif membangun rumah. Dengan bantuan material, masyarakat langsung bekerja membangun hunian, bukan sekadar menerima nominal yang rawan diselewengkan. Kementerian PKP dan Kementerian Sosial harus segera mengkaji usulan ini secara serius. Pemerintah wajib mengarahkan mekanisme BPS agar tepat guna, tepat sasaran, dan tidak berhenti sebagai formalitas birokrasi. Pemerintah harus bertindak aktif, memastikan program berjalan efektif, bukan sekadar menjadi simbol politik. Data BPS mencatat, 18,77 juta rumah tangga masih menempati hunian tidak layak. Angka ini menunjukkan fakta nyata bahwa jutaan keluarga hidup tanpa hunian layak. Negara harus segera bertindak aktif, bukan menunggu. Karena rumah layak adalah hak dasar warga negara. Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat menanggung jutaan rumah tidak layak huni. Pemerintah harus memprioritaskan daerah dengan beban terberat, bukan sekadar membagi secara rata dalam sistem administratif. Percepatan BPS harus aktif menjawab kebutuhan nyata, bukan berhenti pada angka target semata. Target 400 ribu penerima manfaat dengan 20 juta rupiah per rumah harus dijalankan dengan pengawasan ketat. Pemerintah wajib aktif mengawasi agar program tidak diselewengkan. Tanpa integritas, program gagal menjawab kebutuhan rakyat dan hanya menambah daftar janji politik yang tidak terpenuhi. Kolaborasi lintas instansi mutlak diperlukan. Pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat harus bersinergi aktif agar bantuan material benar-benar menjelma menjadi rumah layak huni. Rumah layak adalah hak rakyat, bukan hadiah. Pemerintah wajib menjalankan kebijakan efektif, transparan, dan berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah. Hunian layak adalah bukti keberpihakan negara, bukan sekadar retorika politik. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia, Alexander Yakovich, mengatakan bahwa Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia atau FHI 2026 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Sebanyak 18 perusahaan diboyong untuk mengikuti pameran yang berlangsung pada 21 hingga 24 Juli 2026 ini. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
1: Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026. Pameran yang diselenggarakan PT Pamerindo Indonesia ini berlangsung di G-Expo Kemayoran Jakarta pada 21 hingga 24 Juli. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia Alexander Yakovich yang ditemui usai membuka stand Belarusia pada FHI 2026 Selasa kemarin mengatakan, Belarusia yang dikenal sebagai produsen lima teratas untuk olahan susu seperti mentega dan keju melakukan penjajakan ke pasar Indonesia. Ia menyebut hal itu dilakukan dengan harapan akan ada perusahaan Indonesia bekerja sama dalam rangka kemitraan strategis mendukung ketahanan pangan. Menurutnya, sebanyak 18 perusahaan dengan 6 diantaranya merupakan produsen gula-gula dan manisan terbesar di Belarusia ikut dalam pameran kali ini.
3: Kami juga sangat fleksibel, terutama juga kalau mungkin dari sisi pengemasan ada permintaan, juga mungkin ada dari sisi hal lainnya, bahkan dari sisi harga. Tentu saja kami berharap dengan keikutsertaan kami dalam pameran ini juga bisa menarik perhatian dari mitra-mitra Indonesia.
1: Duta Besar Belarusia untuk Indonesia, Roman Romanowski, pada kesempatan yang sama mengatakan, keikutsertaan perdana Belarusia di pameran kali ini turut dimanfaatkan untuk memperkenalkan berbagai produk unggulan.
4: Kami melihat potensi yang sangat besar dari pameran seperti ini karena kami dapat bertemu dengan mitra-mitra baru, menjalin kesepakatan baru, dan membangun kemitraan dengan perusahaan-perusahaan Indonesia. Tentu saja ini juga menjadi peluang besar untuk meningkatkan perdagangan bilateral, dan kami sangat berkepentingan untuk memperkuat kerja sama perdagangan dan ekonomi dengan Indonesia.
1: Sementara Kepala Departemen Pemasaran Ekspor, salah satu perusahaan produsen gula-gula Belarusia, Sir Robert mengatakan, keikutsertaan di pameran FHI 2026 juga dilakukan sebagai langkah untuk melakukan riset pasar Indonesia.
6: Kami tidak menggunakan bahan tambahan yang berbahaya, bahan pengganti, ataupun zat aditif lainnya. Karena itulah kami mampu menghasilkan produk dengan kualitas terbaik. Baik untuk pasar domestik maupun, kami harapkan, untuk pasar Indonesia.
1: Keikutsertaan Belarusia dalam pameran kali ini juga untuk menindaklanjuti berbagai kesepakatan yang dicapai dalam kunjungan kenegaraan Presiden Alexander Lukashenko ke Indonesia pada 1 hingga 2 Juli lalu. Kunjungan ini menghasilkan peluncuran peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarusia 2026-2030 serta membahas kerjasama di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan teknologi. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Thank you. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Ganda campuran Indonesia, Rehan Novel, Kus Haryanto, dan Gloria Emmanuel Wijaya melangkah ke babak 16 besar China Open 2026. Rehan dan Gloria menuntaskan perlawanan pasangan Alexander Dunn dan Julie McPherson dalam drama rubber set 22-20, 23-25, dan 21-14. Pertandingan berlangsung selama 70 menit di lapangan 3 Olympic Sport Center Gymnasium Tiongkok pada Selasa 21 Juli 2026, di mana pertandingan ini merupakan pertemuan pertama Rehan dan Gloria bertemu dengan Alexander dan Julie.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Sembilan enam koma satu megahertz Pro 1 RRI Biak.

0: sebenarnya dia punya nama lengkap itu Tanjung Saruri. Dong panggil dia itu Batu Kecap, padahal dia punya nama asli itu Tanjung Saruri. Ada arti, dia pun arti ada batu gong. Waktu dulu ada batu gong, tapi musim ombak tahun 1996 itu waktu gempa terus kena ombak patah. Ombak bisa sampai turun di bawah sini.
1: Kira berapa meter tuh Bapak?
0: Oh, itu lebih sekali.
1: Bisa 10 meter?
0: Itu lebih.
1: Lebih dari 10 meter?
0: Iya, lebih dari 10 meter. Terus tolong kasih tahu baik-baik. Hati-hati ke laut. Foto, bawa gambar, tidak apa-apa, tapi ya, jaga diri.
2: Demikian penjelasan singkat Bapak Konstantinus Nuriwari, selaku pengelola wisata Tanjung Saruri, yang populer dikenal masyarakat Biak dengan sebutan Pantai Batu Pica. Berlokasi di Biak Utara, tempat wisata ini cukup menarik perhatian dengan pemandangan alam laut mengagumkan, yaitu hempasan ombak di tebing yang menjadikannya unik, terutama untuk dijadikan spot foto bagi para pengunjung.
0: Sudah lama, dari 2021 sudah dibuka untuk bisa bawa gambar toh. Hari biasa kurang kalau musim ombak itu banyak. Tidak sampai 100, ada terusnya kami, tapi banyak orang ke sini.
1: Jadi memang di sini spot yang ditawarkan tuh ombak ini.
0: Ombak ya, ya itu sudah. Tapi waktu itu saya kasih tahu sama orang dari dinas pariwisata, karena contohnya kalau mobil parkiran kurang karena tempatnya kecil atau sempit. Jadi maksud saya itu kalau tempat ini luas untuk bisa parkiran anak kecil dan mandi aman toh.
2: Tempat wisata ini telah lama diketahui dan banyak dikunjungi masyarakat. Namun, secara resmi dibuka dengan penyediaan beberapa fasilitas, yaitu pada tahun 2021. Tersedia pondok bagi pengunjung dengan tarif sebesar Rp50.000 per pondok, kamar mandi dengan tarif sebesar Rp5.000 per orang, serta tempat parkir dengan tarif Rp30.000 untuk kendaraan roda 4 dan Rp10.000 untuk kendaraan roda 2.
0: Jadi fasilitasnya ada kios di darat ini, tau? Pondok sampai kios-kios kecil ini, pondok untuk bisa duduk di atas baru bawa gambar, terus bikin jembatan, ada pondok di sebelah darat, semua per kendaraan, dari kendaraan satu mobil Rp30.000, kalau motor Rp10.000, iya kalau pondok, satu pondok Rp50.000,
3: kalau toilet
0: ada, tarifnya Rp5.000.
2: Bulan September hingga Desember merupakan periode tingginya gelombang laut yang menyebabkan hempasan ombak cukup kuat mencapai tingginya tebing karang di tepi laut. Sehingga selaku pengelola mengimbau kepada masyarakat jika berkunjung ke wisata Tanjung Saruri agar mematuhi aturan yang disampaikan oleh pihak pengelola untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Berikut ini penjelasan Bapak Konstantinus selaku pengelola yang juga berbagi secara singkat contoh kasus yang pernah ada.
0: Kemarin itu 2021 itu dia musim ombak, terus waktu itu dia mabuk. Jadi itu mau atasi dia juga salah-salah. Jadi saya bilang siapa yang tanggung jawab resiko? Sendiri tanggung jawab resiko. Terus dan cari dia juga tidak dapat.
1: Yang artinya maksudnya peringatan itu sudah disampaikan.
0: Ya sudah sampaikan, kan sudah sampaikan, tapi dia tidak mau, tidak termau, tapi dia langsung masuk ke laut sampai tidak lama begini ombak naik langsung tarik dia masuk. Kalau dia musim ombak, contoh musim ombak itu bulan September Desember. Ombak bisa sampai turun di bawah sini.
1: Kira berapa meter tuh Bapak?
0: Oh, itu lebih sekali.
1: Bisa 10 meter?
0: Itu lebih.
1: Lebih dari 10 meter?
0: Iya, lebih dari 10 meter. Terus tolong kasih tahu baik-baik. Hati-hati ke laut. Foto, bawa gambar, tidak apa-apa, tapi jaga diri. Karena sekarang ini rumput kuda, kalau ombak, dia licin tau, terus jatuh. Karang juga tajam tau.
2: Besar harapan Bapak Konstantinus selaku pengelola agar ke depan wisata Tanjung Saruri ini semakin dikenal masyarakat dan berharap dapat lebih berkembang dari segi fasilitas, salah satunya yaitu penyediaan air bersih yang hingga kini belum terpenuhi di lokasi wisata.
0: Ya macam liburan jadi kemari mandi-mandi, foto-foto, jadi tidak bayar per orang kecuali bayar parkiran dengan atau mau pakai pondok, itu saja yang dibayar. Itu saya dari air bersih karena itu perlu sekali. luka karena tidak ada air. Cuma pemerintah bangun kios-kios ini tapi tidak ada airnya. Jadi bagaimana? Air bersih yang masih kurang. Itu yang harus dicepatkan karena contoh saja mandi selesai mau 10 di mana tidak ada air. Itu saja.
2: Dari Timur Indonesia, Biak Papua. Saya Eta Rumyefur, terima kasih dan sampai jumpa. Syawima Kasumasa.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

Walaupun merupakan makanan yang berasal dari Sulawesi Utara, panada juga sangat dikenal dan menjadi penganan yang sangat disukai oleh masyarakat di Kota Palu. Bahkan bagi masyarakat Palu, penganan ini menjadi hal yang wajib hadir saat menggelar sebuah acara atau pertemuan. Memiliki warna yang kecoklatan, panada bercita rasa gurih dan sangat enak ketika dicicipi. Kudapan yang satu ini konon peninggalan bangsa Portugis

0: saat menjajah kota Manado. Panada oleh bangsa Portugis biasa disebut dengan empanada. Namun oleh masyarakat Minahasa, bahan-bahan kue ini ditambahkan dengan rempah-rempah khas Nusantara, sehingga teksturnya menjadi pas di lidah orang Indonesia. Tekstur ini sekilas menyerupai pastel, hanya saja isiannya sedikit berbeda. Jika pastel menggunakan sayuran sebagai isian, berbeda dengan panada, yang menggunakan isian berupa ikan cakalang.
1: ...1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi

90,1 FM Pro 1 RRIBIA, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar Saskaran di studio pukul 9.57 waktu Indonesia Timur. Tuntas sudah kebersamaan kita di pagi hari ini. Saatnya saya pamit dari ruang dengar Anda, akhiri kebersamaan kita di biak pagi ini, Rabu 22 Juli 2020. Selepas ini pendengar akan kami selanjutnya menemani siang hari Anda dari pukul 10 hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur. Dari studio kawasan Jalan Majapahit Pro 1 RRI, biak terus mudara untuk Indonesia.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
6: Cicak Kuswoyo.
7: Nabila Gomez.
8: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine, kanal informasi dan inspirasi. Biak siang ini, Biak Orkokine.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

0: Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu nggak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata, es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim, maka jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.
1: Biak siang ini, biak orkok ini.

0: Bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya.
4: Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Tahukah Anda? Lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut gas.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan

Henataje, yaitu nyanyian dan tarian tradisional penyebutan yang hidup dan berkembang dalam budaya orang Port Mumbai, khususnya orang Kayu Batu. Aymaro Henataje muncul dari bentuk rasa hormat mereka kepada para tamu, sehingga setiap tamu yang datang disambutnya dalam bentuk tarian, dan dilakukannya sejak zaman nenek moyang, yang kemudian diwariskan secara turun-temurun. Tarian Aymaro Henataje biasanya diiringi lagu yang sangat keras, ruhameka, dan sangat banyak membutuhkan tenaga serta teknik pelepasan yang baik, sebab ada beberapa bagian nada yang harus ditahan dalam waktu yang cukup lama dan tidak semua orang mampu melakukannya.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua,

Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

0: Udah vaksin belum?
1: Belum, gak sempat.
0: Kamu udah vaksin belum?
1: Belum, aku kurang enak badan.
0: Nah, sekarang udah vaksin belum?
1: Belum, nunggu ada temennya.
0: Kamu udah vaksin belum?
1: Belum, lagi gak mood.
0: Kalau sekarang kamu udah vaksin belum?
1: Belum, takut jarum suntik aku tuh.
0: Kamu udah bosan hidup belum?
1: Belum, aku sayang kamu tahu.
0: Makanya vaksin, jangan banyak alasan kalau sayang. Sayangi diri kamu sendiri dan orang terdekat kamu. Dengan melakukan vaksinasi, herd immunity akan terbentuk. Dan kita bisa mencegah penyebaran COVID-19 lebih luas. Kesel aku tuh kalau banyak alasan gini. Ya udah, kita berdekat aja dulu sampai kamu udah divaksin.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Presiden FIFA Gianni Infantino didesak mundur dari jabatannya. Gelandang Morgan Rogers resmi bergabung dengan Chelsea. Radio Republik Indonesia RRI berkomitmen hadirkan layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Persatuan Panahan Seluruh Indonesia akan turunkan 10 atlet di Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Rabu 22 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Presiden FIFA Gianni Infantino didesak mundur dari jabatannya setelah sejumlah kekacauan pada Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Banyak kekacauan membuat Piala Dunia 2026 terkesan berantakan. Sebelum kick-off dimulai, timnas Iran mendapatkan perlakuan berbeda dari tim lain. Begitu juga dengan wasit asal Somalia, Omar Artan, yang dilarang masuk ke negara tersebut. Beberapa perubahan yang akhirnya memecah belah opini juga terjadi selama pegelaran Piala Dunia 2026. Mulai dari penambahan jumlah peserta hingga pengenalan jeda hidrasi. Pencabutan hukuman kartu merah striker Amerika Serikat Florin Balogun menjadi sorotan paling serius di Piala Dunia 2026. Balogun bisa bermain lawan Belgia di babak 16 besar meski mendapat kartu merah pada laga sebelumnya saat menghadapi Bosnia dan Herzegovina. Saat itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku menelpon Infantino guna merekomendasikan mengecek kembali hukuman bagi Balogun. Kekacauan dalam Piala Dunia 2026 direspon Presiden La Liga Javier Tebas yang mendesak Gianni Infantino mundur dari Presiden FIFA. Menurut Tebas, demi kepentingan sendiri, Infantino menghancurkan industri sepak bola. Infantino disebut selayaknya mundur sejak lama.

Pecinta olahraga, kiper Emiliano Martinez mengisyaratkan pensiun setelah timnas Argentina gagal mencetak sejarah usai kalah dari Spanyol dalam final Piala Dunia 2026. Timnas Argentina gagal juara Piala Dunia 2026 setelah kalah dramatis 0-1 dari Spanyol dalam laga final di Stadion New Jersey. Argentina kalah lewat gol tunggal Ferran Torres pada menit ke-106. Kekalahan itu membuat Argentina gagal mencetak sejarah juara Piala Dunia beruntun. Sebelumnya, dalam era trofi Piala Dunia, belum ada tim yang juara dua kali beruntun. Kiper Aston Villa tersebut begitu emosional usai pertandingan karena La Albiceleste gagal mempertahankan trofi juara Piala Dunia. Dikutip dari Fox Sport, kegagalan juara Piala Dunia 2026 itu bisa mempengaruhi masa depan Emi Martinez bersama dengan Argentina. Martinez begitu terpukul dan mulai merenungkan posisinya di tim Tango. Dibu, Saman Martinez, yang kini berusia 33, meminta maaf setelah gagal membantu Lionel Messi dan kawan-kawan mengulang momen juara di Qatar 4 tahun lalu.

0: has got a chance here.
1: Nice ball for Ziyech, just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz and his shot was batted away by Sanchez.
0: Great chance. Got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
2: Pendengar RRI, gelandang Morgan Rogers resmi diumumkan bergabung dengan Chelsea dari sesama klub Liga Inggris Aston Villa pada bursa transfer pemain musim panas ini. Dikutip dari laman resmi klub, Chelsea mengikat Rogers dengan kontrak panjang berdurasi 7 tahun atau hingga musim panas musim 2032-2033. Pemain berkebangsaan Inggris tersebut akan segera bergabung dengan skuad asuhan Xabi Alonso untuk mengikuti kegiatan pramusim Chelsea menghadapi kompetisi musim 2026-2027.
3: Menurut saya tidak banyak lagi yang perlu dikatakan. Besarnya klub ini serta reputasinya, perkembangannya, arah tujuan klub dan bagaimana klub ini ingin melangkah maju, ini adalah hal yang ingin saya ikuti dan saya merasa akan sangat cocok berada di sana serta berharap ini akan menjadi pengalaman positif bagi kita untuk melangkah maju bersama sebagai sebuah klub. Saya sangat antusias dan menurut saya ini adalah pilihan yang sempurna bagi saya.
2: Menurut beberapa laporan, Chelsea harus mengeluarkan biaya mencapai 117 juta pound sterling atau sekitar 2,8 triliun rupiah untuk meyakinkan Aston Villa menjual Rogers pada bursa transfer musim panas ini. Pemain berusia 23 tahun tersebut bergabung dengan Chelsea setelah memantapkan diri sebagai salah satu talenta muda penyerang papan atas di Premier League. Selama kiprahnya di Aston Villa, ia berkontribusi gol ataupun assist dari total 40 gol dalam 85 penampilan di Premier League. Selain itu, ia juga turut membawa klub asal Midlands tersebut finish di posisi 4 besar sebelum akhirnya mengangkat trofi UEFA Europa League pada musim lalu. Sejak menjalani debut bersama tim senior Inggris pada November 2024, Rogers telah menjadi pemain reguler bagi The Three Lions, mencatatkan 22 penampilan serta mewakili negaranya di Piala Dunia 2026.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
0: Didn't he get hold of this, Kurt Zuma? Unfortunately, he's directly at the goalkeeper.
1: It's Zuma. Space here for Veltman momentarily. Worked it back to Bissouma. Deflection on the shot, could have taken it anywhere.
0: The football from Brighton, isn't it? The pass is a bit square and it came just in a half a chance. And he gets just that deflection on it.
1: Well, Zuma's been dispossessed here. This is Lallana. Oh, what a chance. Well, that's got to be the final wake-up call for Chelsea.

0: bersiaplah. Pendengar RRI Radio Republik Indonesia, RRI resmi menutup siaran Pesta Bola Dunia 2026 dengan menegaskan komitmen menghadirkan layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Yang paling mentakjubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media.
0: Program Pesta Bola Dunia RRI resmi berakhir setelah lebih dari satu bulan menemani pendengar selama Piala Dunia 2026. Penutupan dilakukan di Jakarta sore kemarin dengan dihadiri sejumlah jajaran direksi RRI, komentator sepak bola, serta pihak-pihak yang turut andil dalam kesuksesan program. Pada kesempatan tersebut, siaran Pesta Bola Dunia RRI mendapat apresiasi karena menghadirkan pengalaman sepak bola yang inklusif, khususnya bagi penyandang tunanetra, melalui kolaborasi dengan Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni. Ketua Dewan Pengawas RRI, Anwar Muhajid Adi Trisnanto, menilai keterlibatan Pertuni menjadi pencapaian yang penting. Menurutnya, sebagai lembaga penyiaran publik, RRI berkewajiban memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses informasi yang setara, termasuk para penyandang disabilitas.
1: Yang paling mentakjubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media yang memberi manfaat yang jelas kepada teman-teman difabel tadi. Sementara untuk media yang lain kan kemungkinannya lebih terbatas untuk melayani mereka. Jadi kerjasama dengan Pertuni memang sudah dikembangkan sejak beberapa waktu yang lalu. Saya kira itu merupakan hal yang perlu dikembangkan lebih lanjut.
0: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, komentator sepak bola Estu Santoso mengaku semakin memahami pentingnya siaran radio yang deskriptif setelah berinteraksi dengan pendengar tunanetra sejak Piala Dunia 2018. Pengalaman tersebut membuatnya semakin termotivasi untuk menggambarkan jalannya pertandingan secara rinci agar seluruh pendengar dapat merasakan atmosfer laga tanpa terkecuali.
2: Karena saya itu pertama kali siaran radio, itu di 2018 di sini juga, Piala Dunia di Rusia. Waktu itu ada penelpon itu orang tunanetra dan itu membuat saya kalau suara itu baru dinikmati semua orang gitu loh. Orang yang nggak tunanetra juga menikmati, orang tunanetra menikmati, dan itu kemarin saya sempat terharu ketika ada teman-teman dari Pertuni Takengon sama RRI Takengon itu bikin debar di studio RRI itu. Ini saya cerita selalu merinding ya, karena itu the best gitu menurut gue, itu jarang orang sadari gitu loh, bahwa ya teman-teman kita yang tunanetra itu juga pengen menikmati sepak bola gitu. Dan
0: keberhasilan program Pesta Bola Dunia di RRI memperlihatkan siaran olahraga dapat dinikmati oleh semua kalangan. Melalui siaran yang inklusif, olahraga diharapkan terus menjadi ruang yang dapat dinikmati dan menyatukan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Informasi dari sepak bola pendengar, PSIM Yogyakarta mulai memanaskan mesin dengan menggelar latihan perdana yang mengombinasikan pemain lokal, asing, dan juga binaan akademi. Hal itu dilakukan dalam rangka menyongsong kompetisi Super League 2026-2027. Berita selengkapnya disampaikan oleh Rosihan Anwar.

0: Menyongsong kompetisi Super League musim 2026-2027, PSM Yogyakarta mulai mengumpulkan skuad mereka untuk melakukan persiapan serius. Dalam dua hari, yaitu 20 dan 21 Juli, tim berjuluk Laskar Mataram itu langsung mengejot fisik para pemain dengan latihan di lapangan maupun di pusat kebugaran. Yang Paul van Gastel, selaku pelatih kepala PSM, menyebut, manajemen memang memberi libur cukup panjang setelah para pemain mampu mewujudkan target bertahan di kompetisi Super League.
1: After a few weeks of holiday,
0: setelah beberapa pekan libur, tentu kami harus memanaskan mesin lagi. Anak-anak mendapat libur yang baik menurut saya, tapi kini saatnya kita kembali perlahan-lahan untuk menyiapkan liga. Sementara itu, Iksan Mahar, manajer baru PSM Yogyakarta, menyatakan para pemain asing yang belum bergabung diharapkan dapat mengikuti pemusatan latihan pada pekan ini juga. Iksan Mahar menegaskan, fokus awal latihan yang dijalani adalah mengembalikan kebugaran tubuh para pemain.
2: Kita mulai latihan, hari ini kita juga baru mulai gym juga, gym session tadi pagi, dan memang latihan di bulan Juli difokuskan memang untuk ibaratnya karena kemarin habislah liburan panjang para pemain gitu kan, jadi memang akan fokus untuk pemulihan mereka secara fisik, secara mentally juga dan juga taktikal. Terus nanti di bulan Agustus baru kita akan lakukan laga-laga uji coba.
0: PSM Yogyakarta finish di posisi ke-11 pada akhir musim lalu atau tepat satu tingkat di bawah Persita Tangerang yang bertengger di peringkat ke-10 meski kedua tim memiliki nilai yang sama yaitu 45 poin. Capaian itu ingin ditingkatkan PSM dengan membentuk skuad yang lebih tangguh pada kompetisi Super League musim depan. Roshan Anwar, RRI melaporkan.

0: Pendengar RRI, Klub Arema FC menjadikan ajang Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Liga 1. Laporan William Data.
1: Arema FC menjadikan persaingan grup A Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba atau trial utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Super League. Kendati berfokus pada pemantapan tim, klub berjuluk Singo Edan tersebut tetap menyimpan harapan untuk membawa pulang trofi juara sebagai hadiah bonus. General Manager Arema FC Muhammad Yusrinal Fitriandi menjelaskan, kepastian bergulirnya Piala Presiden 2026 membuat manajemen membatalkan dua agenda persiapan mandiri yang sempat dirancang sebelumnya. Opsi awal tersebut meliputi laga persahabatan internasional home and away melawan klub asal Thailand, Filipina atau Malaysia, serta ajang trofeo di Kanjuruhan bersama Persija Jakarta dan Bali United. Pria yang akrab disapa Inal tersebut menegaskan bahwa seluruh rencana uji coba diurungkan karena keikutsertaan di Piala Presiden sudah mewadahi tujuan pematangan strategi yang dicari tim pelatih.
2: Dan itu kalau kita melihat Piala Presiden, sebetulnya pramusim itu kan bukan target utama. Tapi kalau misalkan kita bisa mengambil lagi trofi kemarin, itu bonus buat kita. Jadi saya pesan ke pelatih-pelatih, lakukan yang terbaik di pramusim ini karena ini ajang untuk
1: Menanggapi tingginya desakan supporter yang menginginkan trofi kembali ke Malang, Inal memandangnya sebagai hal yang wajar. Namun dia menekankan bahwa gelar di turnamen pramusim bukanlah sasaran utama manajemen. Prioritas tertinggi jajaran pelatih tetaplah persiapan menuju kompetisi resmi Super League. Kendati demikian, dia menambahkan bahwa jika tim mampu tampil maksimal dan kembali mengamankan trofi juara, pencapaian tersebut akan menjadi bonus yang sangat berharga. Inal memastikan telah menginstruksikan jajaran pelatih untuk memanfaatkan setiap laga penyisian di Bandung sebagai sarana evaluasi secara optimal. Dan secara keseluruhan, skuad Singo Edan dinyatakan berada dalam kondisi siap tempur untuk mengarungi persaingan di grup A Piala Presiden 2026. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola tanah air, klub promosi BRI Super League Garudiaksa FC mengumumkan Milos Joksik sebagai pelatih anyar untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Milos Joksik sebelumnya merupakan pelatih yang sudah cukup lama berkarir di Liga Thailand sejak tahun 2010 dengan sempat menangani beberapa klub seperti Rajparacha FC, Muang Thong United hingga Utai Thani. Pada musim 2025-2026, pelatih berkebangsaan Serbia tersebut menangani Utai Thani pada kasta tertinggi Liga Thailand dan melalui total 27 laga dengan rata-rata 1,26 per pertandingan. Pihak Garudiaksa FC sangat antusias menyambut kehadiran Milos Joksik sebagai pelatih anyar dan diharapkan ia bisa membawa klub bersaing pada kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran Milos Joksik sekaligus menjawab teka-teki siapa pelatih kepala yang akan menangani Garudiaksa FC setelah sebelumnya berpisah dengan Widodo C. Putro.

Kabar dari jelang ASEAN Games, Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Persatuan Panahan Seluruh Indonesia PP Perpani, Irawadi Hanafi, mengatakan panahan tim Indonesia akan menurunkan 10 atlet dan 4 pelatih pada ASEAN Games Aichi Nagoya 2026. Irawadi melanjutkan kepercayaan diri tim meningkat setelah mencatat sejarah dengan meraih 6 medali emas dan 2 medali perunggu pada SEA Games, pencapaian terbaik panahan Indonesia pada ajang tersebut. Di Nagoya 2026, Perpani menargetkan peningkatan prestasi dibandingkan ASEAN Games Hangzhou 2022. Ketika itu, tim Indonesia meraih 2 medali perunggu sekaligus mengamankan kuota menuju Olimpiade Paris 2024.

Pendengar, dengan disampaikan kabar terkait Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri. Salam olahraga.

Selamat siang pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami program Satu Radio Republik Indonesia. Ya, kita jumpa kembali di siang hari ini di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, seperti biasa di pesawat telepon di 0822-5163-4612 ya, di 0822-5163-4612. Saya Mary, temani Anda dengan lagu-lagu dangdut di siang hari ini. Yang mau bergabung, yang mau request lagu dangdut, silakan. Saya nantikan di 0822-5163-4612.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
2: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
1: Tahu aja kamu.
2: Ya iyalah, kan baunya khas banget.
3: Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Beli pot baru lagi nih, Zal.
2: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
1: Hobi ya kamu nanam pohon?
2: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
1: Masa sih?
2: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
1: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
2: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
1: Hehehe, makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
2: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
0: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya. Terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Wah, enak nih roti bakar pagi-pagi. Minta satu ya.
2: Eits, kan lagi puasa. Lupa ya.
1: Wah, kopi susu pas nih. Biar semangat balik lagi.
3: Kan lagi puasa, bro. Lupa ya.
1: Akhirnya beduk. Selamat makan.
2: Udah cuci tangan belum?
1: Tenang, kalau yang ini aku gak lupa kok. Dan kita semua gak boleh lupa. Kan untuk melawan virus corona.
2: Emang sih cuci tangannya gak lupa. Tapi lepas dulu dong maskernya, baru makan.
0: Pro 1. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
2: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
0: ...96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro 1.

Konsumsi air mineral dalam bentuk kemasan seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan.

Kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: Inilah Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
1: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Biak menyampaikan buletin berita daerah Biak edisi Rabu 22 Juli 2026. Adapun topik utama buletin diantaranya sukses penyelenggaran kejuaraan bola voli indoor dan pasir di Biak Numfor, Yaukimo dan Kota Jayapura raih juara 1 Piala Kapolda Cup Papua 2026. Pangdam 17 Cendrawasih lepas 900 prajurit Satgas Pamtas RI PNG dinilai beri dampak nyata bagi masyarakat. Itulah topik utama buletin kali ini dan buletin selengkapnya disampaikan oleh saya Mary Mai. Pendengar, kita awali berita pertama, sukses penyelenggaraan kejurda bola voli indoor dan pasir di Biak Numfor, Yaukimo dan Kota Jayapura raih juara pas 1 Piala Kapolda Cup Papua 2026. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
2: Kejurda bola voli indoor dan pasir Piala Kapolda Cup Papua 2026 resmi berakhir dengan sukses setelah berlangsung meriah di Kabupaten Biak Numfor 15 hingga 21 Juli 2026. Kompetisi yang diikuti 13 kabupaten kota dari 4 provinsi wilayah Papua ini mencatatkan hasil yang memuaskan sekaligus menjadi ajang pencarian atlet untuk prapon. Pada cabang voli indoor, Kabupaten Yaukimo Papua Pegunungan meraih juara pertama. Posisi kedua diraih Kabupaten Merauke Papua Selatan, disusul Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua di juara ketiga, sedangkan juara harapan jatuh kepada Kabupaten Mimika Papua Tengah. Sementara untuk cabang voli pasir, juara pertama diraih oleh Kota Jayapura, peringkat kedua ditempati Kabupaten Merauke Papua Selatan 2, juara ketiga Kabupaten Sarmi Papua, dan juara harapan diraih Kabupaten Merauke Papua Selatan 1. Ketua TDP BFSI Pengprov Papua, Roy J.H. Winerungan SH, mengapresiasi kerja keras seluruh pihak di Biak Numfor yang telah menyukseskan acara ini dengan baik. Keberhasilan penyelenggaraan ini sekaligus telah menghasilkan atlet potensial dan ini akan menjadi kalender Pengprov Papua ke depan dalam persiapan menuju prapon.
3: Sepanjang kita melaksanakan kejurda ini paling wah, pasti di luar lihat ini wah, ini sangat hebat wah gitu. Dalam olahraga itu kan pasti ada kalah menang. Tentunya itu menjadi yang bagi yang menang juga menjadi motivasi dan yang kalah juga demikian, karena kan ini akan kalender Pemprovinsi Papua ke depan dalam hal menuju ke prapon nanti.
2: Mewakili Kapolres Biak Numfor, Wakapolres Kompol Jubelina Wali SHMH menyampaikan rasa bangganya atas kepercayaan yang diberikan Polda Papua yang menjadikan Biak Numfor sebagai tuan rumah event yang belum pernah dilaksanakan sebelumnya.
4: Sebagai tuan rumah, kami merasa bangga karena dipercayakan pada event yang tidak pernah dilaksanakan di Biak. Kami berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik dan hasil yang didapat saya rasa sangat-sangat luar biasa. Semua hasil kerjasama antara panitia, pihak kabupaten, terutama Pak Bupati ya, banyak sekali memberi dukungan agar kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik.
2: Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Biak Numfor sekaligus penanggung jawab kegiatan, Ibda Daniel Rumpaidus SHMH, mengapresiasi partisipasi masyarakat, Kapolda Papua dan jajaran, pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor, seluruh pemangku kepentingan dan segenap panitia, sehingga seluruh rangkaian kegiatan Kapolda Cup 2026 berjalan lancar. Ia berharap kegiatan ini menjadi pintu pembuka bagi pembinaan atlet muda. Menurutnya kegiatan ini adalah langkah positif Kapolda Papua mencari bibit atlet muda dari Papua.
5: Ini kan merupakan suatu kegiatan positif yang dilakukan oleh Bapak Kapolda Papua di Kabupaten Biak Numfor untuk mencari bibit-bibit untuk terkait dengan kita punya adik-adik yang dipersiapkan untuk prapon dan pon. Harapan kami dari mewakili Bapak Kapolda, ya ini merupakan kegiatan awal untuk pemerintah daerah harus lebih aktif. Ke depan tolong pemerintah daerah jangan jadikan ini sebagai event awal, setelah itu tidak ada event lagi.
2: Panitia menyediakan hadiah pembinaan untuk para juara, yaitu juara 1 voli indoor mendapat 30 juta rupiah, juara 2 25 juta rupiah, juara 3 20 juta rupiah, dan juara harapan 15 juta rupiah. Sedangkan untuk voli pasir, juara 1 mendapat uang pembinaan sebesar 10 juta rupiah, juara 2 8 juta rupiah, juara 3 6 juta rupiah, dan juara harapan 4 juta rupiah. Pertandingan voli indoor berlangsung di Gor Petrus Kaviar, sedangkan voli pasir dilaksanakan di venue Hotel Nirmala Biak.
1: Pendengar HUT RI, Ketua Umum WASI dijadwalkan pimpin upacara bendera bawah laut di Biak Numfor. Pejabat Sekretaris Daerah Sekda Biak Numfor Sekarias L. Mailoa, penanggung jawab pelaksanaan hari ulang tahun ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Biak Numfor, mengatakan panitia telah menyiapkan berbagai agenda dan akan diawali dengan kunjungan Ketua TPPKK Pusat beserta rombongan. Rencana kedatangan Ketua TPPKK Pusat Ibu Tri Suswati Tito Karnavian beserta sejumlah pengurus pada 1 Agustus 2026 dan akan menghadiri launching rangkaian kegiatan HUT ke-81 Proklamasi Kemerdekaan RI di Kabupaten Biak Numfor. Agenda Ketua TPPKK Pusat selama berada di Biak Numfor diantaranya mengunjungi Posyandu Mokmer, mengunjungi objek wisata Goa Binsari atau Goa Jepang dan Pantai Samares, serta menghadiri launching rangkaian HUT RI yang diisi dengan jalan santai, senam sehat, pameran UMKM, sosialisasi wawasan kebangsaan, dan menyerahkan bantuan-bantuan secara simbolis. Selain itu, Ketua TPPKK Pusat akan mengundang grup Molukan Soul untuk menghibur masyarakat di Biak Numfor. Sekarias L. Mailoa menambahkan, Ketua TPPKK Pusat Nyonya Tri Tito Karnavian juga merupakan Ketua Umum WASI yang datang bersama tim akan menggelar upacara bendera bawah laut HUT ke-81 Kemerdekaan RI yang dipusatkan di wilayah DD Point di Kampung Ruar, Biak Timur. Pemda Biak Numfor melalui panitia HUT ke-81 Kemerdekaan RI sangat bersyukur, mengapresiasi dan berterima kasih atas kedatangan Ketua TPPKK Pusat sekaligus Ketua WASI. Karena dengan mengunjungi sejumlah objek wisata di wilayah Biak Timur hingga Kepulauan Padaido, Aimando, serta melakukan pengibaran bendera di wilayah atau di bawah laut, tentunya turut mempromosikan wisata bawah laut di Kabupaten Biak Numfor. Terjadwal upacara bendera bawah laut pada tanggal 4 Agustus 2026 di spot DD Point Ruar, sedangkan menyelam di objek Catalina Wake di OPRF di tanggal 2 Agustus 2026 juga di perairan Aimando Padaido. Akan ada pula aksi penanaman mangrove dan penyelamatan lingkungan. Dengar Pangdam 17 Cendrawasi lepas 900 prajurit Satgas Pamtas RI PNG dinilai beri dampak nyata bagi masyarakat. Berikut laporannya disampaikan Ririn Arini.
2: Pangdam 17 Cendrawasih Mayjen TNI Febiel Buyung Sikumbang SHMM secara resmi memimpin upacara pelepasan Satgas Pengamanan Perbatasan RI PNG dari Yonif 711 Raksatama dan Yonif 743 Pratnya Samapta Yuda. Kegiatan berlangsung di Pelabuhan Wapnor Biak Selasa 21 Juli 2026. Dihadiri jajaran perwira tinggi, prajurit serta unsur Forkopimda setempat. Kedua batalion yang tergabung dalam Kolakop 173 PVB Kogab Cendrawasih tersebut terdiri dari sekitar 900 personil, masing-masing 450 prajurit yang telah menyelesaikan masa tugas selama 1 tahun penuh di wilayah perbatasan Papua Tengah. Dalam kesempatan ini, Pangdam 17 Cendrawasih memberikan apresiasi tinggi atas dedikasi seluruh prajurit. Selama bertugas, tidak hanya menjaga stabilitas keamanan wilayah, namun juga hadir secara langsung membantu berbagai kebutuhan dasar masyarakat. Ia menjelaskan berbagai kegiatan teritori dilakukan, mulai dari pelayanan kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur, pemberian makan bergizi gratis hingga pengobatan keliling, bahkan sepanjang masa penugasan tidak ditemukan catatan hal negatif dari kedua satuan ini.
6: Saya selalu sampaikan sama prajurit bahwa kehadiran kalian di tengah-tengah masyarakat harus memberi dampak. Memberi dampak langsung yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Contoh sederhana, di beberapa tempat di daerah penugasan mereka memberikan pelayanan kesehatan dari Honai ke Honai. Itu dampak yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Mereka membantu dalam pemberian makan bagi anak-anak sekolah. Mereka membantu anak-anak belajar karena ada keterbatasan guru di atas. Mereka membantu menyiapkan fasilitas ibadah bagi masyarakat. Bahkan mereka ada program yang membantu membeli hasil bumi dari mama-mama yang ada di pedalaman. Sehingga mama-mama tidak terlalu jauh untuk harus membawa hasil buminya. Saya pikir itu hal-hal yang kelihatan sederhana, tapi itu berdampak langsung pada aspek kehidupan masyarakat. Ada kedekatan antara kita dengan masyarakat yang ada di daerah penugasan.
2: Turut hadir dalam upacara Danrem 173 Praja Vira Praja, Aspens Kasdam 17 Cendrawasih, Kasmin Pangdam 17 Cendrawasih, Paban Sops Dam 17 Cendrawasih, Dandim 1708 Biak Numfor, pimpinan TNI di wilayah Biak Numfor, perwakilan Polres Biak Numfor, serta perwakilan pemerintah Biak Numfor.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
1: Pendengar, PT PLN Persero Unit Induk Wilayah IUIW Papua dan Papua Barat berhasil meraih 3 penghargaan bergengsi dalam ajang Awarding Kinerja Direktorat Distribusi Semester 1 tahun 2026. Pencapaian ini menjadi bukti nyata atas komitmen perseroan dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan, meningkatkan kualitas pelayanan pada pelanggan, serta kedisiplinan menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di regional Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara. Pada evaluasi kinerja paruh pertama tahun 2026, PLN UIW Papua dan Papua Barat dinobatkan sebagai peringkat ketiga untuk kategori nilai kinerja organisasi NKO Unit Induk Terbaik Regional Sulmapana. Prestasi membanggakan juga dicatat oleh Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Merauke yang meraih penghargaan sebagai peringkat kedua NKO UP3 Terbaik Seregional Sulmapana. Pencapaian pada kategori NKO ini merupakan representasi langsung dari keberhasilan unit dalam menjaga performa keandalan pasokan listrik. Hal ini dibuktikan melalui perbaikan indikator sistem overage dan sistem overage inspection fraction index atau SAIFI. Membaiknya kedua parameter tersebut menunjukkan bahwa PLN secara signifikan berhasil menekan durasi dan frekuensi pemadaman listrik, sehingga meminimalisi gangguan jaringan dan mempercepat respon penanganan keluhan pelanggan di lapangan. General Manager PT PLN UIW Papua dan Papua Barat Robert Rumshaw menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh insan PLN atas dedikasi dan kerja keras yang diberikan sepanjang semester pertama 2026. Capaian nihil kecelakaan ini berhasil diwujudkan melalui penerapan program budaya keselamatan dan kesehatan kerja K3 yang terstruktur dan sistematis sepanjang paruh pertama 2026. PLN, UIW, Papua, dan Papua Barat konsisten mengimplementasikan langkah pengendalian risiko mulai dari inspeksi manajemen, refreshment K3 hingga pengawasan dan patroli di lapangan yang rutin. Komitmen keselamatan ini juga dibarengi dengan kesiapsiagaan tanggap darurat, ketepatan pelaporan, serta gencarnya sosialisasi kepada masyarakat umum mengenai pencegahan bahaya kelistrikan. Bagi PLN, tidak ada yang lebih penting dari nyawa manusia. Pencapaian Zero Accident ini merupakan bukti nyata dari konsistensi seluruh pegawai dalam menjalankan prosedur keselamatan secara ketat. Penghargaan ini akan mewujudkan motivasi untuk terus mempertahankan lingkungan kerja yang aman di tengah upaya memberikan pelayanan kelistrikan terbaik bagi masyarakat. Ketiga penghargaan ini menjadi pendorong semangat bagi seluruh insan PLN, UIW, Papua, dan Papua Barat untuk tidak lelah meningkatkan standar operasional perusahaan. Kedepan, perseroan komitmen penuh untuk terus menghadirkan pasokan listrik yang andal, aman, dan berkualitas demi menunjang kesejahteraan masyarakat di tanah Papua.

Sebelum berpisah kembali saya bacakan topik utama buletin, di antaranya sukses penyelenggaran kejurda bola voli indoor dan pasir di Biak Numfor, Yaukimo dan Kota Jayapura raih juara satu Piala Kapolda Cup Papua 2026. Pangdam 17 Cendrawasih lepas 900 prajurit Satgas Pamtas RI PNG dinilai beri dampak nyata bagi masyarakat. Mewakili tim redaksi pemberitaan LPP RRI Biak yang bertugas, saya Mary Mai mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, Syowi Kasumasa.

Sanggau adalah sebuah nama kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Sebelum menjadi kabupaten, wilayah Sanggau berdiri suatu kerajaan Melayu yang sudah ada sejak abad ke-4 Masehi. Penyebutan Sanggau diambil dari nama tanaman yang tumbuh di tepi Sungai Sekayam. Dalam buku sejarah karya J.U. Lontan, Sungai Sekayam merupakan tempat merapatnya rombongan Putri Darenante, perempuan ningrat kerajaan Sukadana Ketapang saat mencari suaminya bernama Babai Cinyak.

0: Tahukah Anda? Bisa jadi Anda sudah akrab dengan istilah ambyar.
1: Wis kepacet ambyar, remuk sing nang ati.
0: Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya, kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.

0: mengenal tarian tradisional Nusantara. Tari Sirih Kuning merupakan tarian pergaulan yang sudah ada sejak zaman Belanda dan sangat populer di kalangan Tionghoa di daerah pinggiran Betawi masa itu. Tari Sirih Kuning biasanya ditampilkan untuk mengiringi prosesi pernikahan adat Betawi, ketika mempelai laki-laki akan menyerahkan sirih dare kepada pengantin perempuan. Selain itu, tari sirih kuning juga digelar untuk menyambut tamu kehormatan, serta hajatan-hajatan lainnya, seperti khitanan. Tari sirih kuning merupakan tari pergaulan antara lelaki dan perempuan. Yang menarik, tari sirih kuning dibawakan secara berpasangan. Posisi masing-masing penari tetap berjarak dan tidak saling bersentuhan. Diiringi ensambel gambang kromong, semakin melengkapi khas Betawi pada tarian ini dengan lagu yang berjudul Sirih Kuning. Kostum pada tarian ini bisa beragam, mulai dari merah, hijau, dan juga kuning. Para penari menggunakan bunga sebagai hiasan kepala yang merupakan lambang kebahagiaan, kemakmuran, dan kedewasaan seorang perempuan. Kadang juga menggunakan cadar yang menjadi simbol menutupi dan melindungi wajah cantik.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.

0: begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih, dasar. Memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain, tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan, menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti cimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Siapa nih yang senang banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor.

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

0: Pernah gak sih kamu dengar obrolan kayak gini?
1: BTW, berapa harga outfit kamu?
0: Cool, gaya lo hype bisa habis.
2: Hah? Beauty and the Beast?
1: Hype Beast!
0: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hype beast? Kata Hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion, dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

Ya, pendengar masih dan berbagai rangkaian hiburan terus hadirkan menemani Anda di suasana sore kita untuk edisi hari ini, pendengar. 22 Juli 2026, kebersamaan kita di program Biak Suara terus mengudara menemani Anda. Ya, kami sampaikan juga pendengar, tepat pukul 17 nanti kita akan ikuti program acara kita selanjutnya di Kabar Cek Fakta untuk edisi hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

0: Azhar.
1: Ini Budi,
2: ini Budi,
1: ini Ibu Budi,
2: ini Ibu Budi,
1: ini Bapak Budi,
2: ini Bapak Budi.
3: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiri ini. Kanal informasi dan inspirasi.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasian Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasian Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

unicorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan

0: tembok. Kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu.
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Iya, pendengar, pukul 17.48 menit waktu Indonesia Timur. Ya, beragam nuansa rangkaian hiburan akan saya cukupkan dulu sampai di sini. Selanjutnya menantikan nanti pada pukul 18.01 untuk penyampaian selawat Nabi diteruskan berdoa dan azan maghrib untuk daerah Biak dan sekitarnya akan kami hadirkan menemani ruang dengar Anda beragam nuansa rangkaian lagu-lagu religi Islami. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

0: Iya, pendengar, terima kasih untuk Anda, Nuansa Hiburan, satu dari ya, Gio Sandiwara Cinta tengah menghantar kita di menit ke-52 usai dari pukul 17 waktu Indonesia Timur. Selamat sore, salam sehat bagi pada karya pada saja berada. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama kami mengikuti siaran Pro 1 RRI Biak. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk kita melangkah dengan program-program siaran kami selanjutnya. Kami hadirkan beragam nuansa rangkaian lagu-lagu religi islami. Sekali lagi khusus bagi pendengar kaum muslimin muslimat yang berada di kota Biak dan sekitarnya. Kita akan menantikan penyampaian salawat Nabi diteruskan beduk dua dan azan maghrib pada pukul 18.01 untuk penyampaian salawat Nabi, diikuti tanda beduk dua dan azan maghrib pada pukul 18.07 waktu Indonesia Timur, khusus untuk pendengar umat muslim yang berada di daerah kota Biak dan sekitarnya. Selamat sore kami ucapkan dari Studio Pro 1 RRI Biak. Kami yang bertugas, saya Abdul Burda, mengucapkan selamat mendengarkan beragam nuansa rangkaian lagu-lagu religi islami ke ruang dengar Anda.
1: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal

101.

الله أكبر الله أكبر.

0: Umat Muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini, karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut, lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air, dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.
1: Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Biak. Demikian bersama kita, pendengar, yang sudah kami hadirkan dan berbagai nuansa rangkaian lagu-lagu religi islami. Saya cukupkan dulu, pendengar, untuk beragam nuansa rangkaian lagu-lagu religi islami. Selanjutnya menemani kebersamaan Anda di saat sore menjelang malam. Untuk saat ini, pendengar, ya, kami hadirkan saja di program Biak Sore informasi layanan masyarakat. Kami sampaikan dua pengumuman yang akan kami hadirkan untuk Anda. Satu diantaranya, mohon perhatian Anda, pengumuman dari PCS Direktur PDAM Biak ditujukan kepada pelanggan air bersih perusahaan daerah air minum Kabupaten Biak Numfor di Biak. Iya, adapun isi pengumuman, sehubungan dengan adanya gangguan pelayanan PDAM yang disebabkan oleh pergantian gardu listrik PLN dari jam 9 sampai dengan jam 15.00, maka dengan ini disampaikan kepada seluruh pengguna jasa air bersih di wilayah kota Biak dan sekitarnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang timbul akibat gangguan ini. Demikian pemberitahuan disampaikan agar menjadi maklum. Dan pendengar, satu pemberitahuan pengumuman berasal dari PT PLN Persero Biak, unit induk wilayah Papua dan Papua Barat, unit pelaksana dan pelayanan pelanggan Biak. Adapun pengumuman, PLN Semangat Baru Makin Berdaya diumumkan kepada para pelanggan PT PLN Persero UP3 Biak untuk wilayah Kabupaten Biak Numfor dan sekitarnya. Kami PLN menghadirkan solusi nyata yang untuk mendukung semangat belajar dan usaha keluarga Indonesia di tahun ajaran baru ini. Semangat baru makin berdaya, nikmati promo diskon spesial tambah daya 50%. Nikmati listrik andal agar aktivitas di rumah dari belajar hingga bekerja makin lancar, nyaman dan penuh semangat. Di mana promo ini khusus untuk konsumen satu fasa semua golongan tarif dan berlaku hingga 27 Juli 2026 hanya di aplikasi PLN Mobile. Semangat baru, makin berdaya, diskon tambah daya PLN Mobile melayani sepenuh hati, tetap tenang, tetap Anda. Ya, demikian pendengar dua pengumuman yang kami hadirkan dalam informasi layanan masyarakat. Tepat pukul 18.37 waktu Indonesia Timur, pendengar, kami ingatkan kembali nanti pada pukul 19 kita akan ikuti penyampaian berita Gema Papua yang akan kami hadirkan menemani ruang dengar Anda.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Wah, informasi ini menarik. Tapi, apakah sumbernya terpercaya? Apalagi teknologi membantu saya bekerja lebih cepat.
1: Eits, tunggu dulu. Sebelum membagikan informasi, cek dulu kebenarannya.
0: Pengguna yang cerdas tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Ingat, teknologi hanyalah alat, keputusan terbaik tetap ada di tangan kita. Mari menjadi pengguna yang kritis, bertanggung jawab, dan bijaksana, karena teknologi yang cerdas membutuhkan pengguna yang lebih cerdas.

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku nggak bisa lah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ya.
1: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Yaudah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Iya, satu dari Ona Yata Harua ya, tengah mengantar kita pendekar tepat pukul 19 saat ini. Langsung saja kami ajak Anda untuk kita ikuti penyampaian berita Gema Papua yang akan kita ikuti Skor Wil 1 Nusantara Papua hadir untuk Anda di saat ini. Saya akan kembali hadir menemani Anda pendekar selepas penyampaian berita Gema Papua dan program-program siaran kami selanjutnya yang akan terus kami hadirkan menemani ruang dengar Anda.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menang

0: Pulau Pancasila.
1: Demi kesejahteraan berkelanjutan. Pelaporan Ririn Arianti dari RRI Biak.
2: Peringatan hari ulang tahun pemerintahan Biak Numfor ke-108 Jumat 17 Juli 2026 berlangsung di KSL Ballroom Biak mengusung tema Sumber Daya Manusia Unggul untuk Kesejahteraan Berkelanjutan. Peringatan ini menjadi momen merenungi sejarah, mengevaluasi capaian, serta merancang langkah pembangunan ke depan. Dalam kesempatan ini, Wakil Bupati Jimmy Carter Mbarar Kapisa mengatakan, tepat pada 17 Juli 1918, pemerintahan di wilayah ini mulai dibentuk sehingga rentang 108 tahun menjadi bukti perjalanan panjang yang penuh dinamika dan nilai sejarah. Peringatan ini mengandung tiga makna filosofis, yaitu retrospektif, menengok masa lalu sebagai fondasi dan referensi melangkah ke masa kini dan masa depan. Introspektif, momen mengintrospeksi diri agar mampu menjawab tantangan kekinian. Prospektif, yaitu merancang masa depan berdasarkan realita saat ini tanpa melupakan nilai sejarah. Pemerintah menegaskan bahwa pemerintahan dan pembangunan adalah dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Pembangunan harus dikawal dengan landasan yang kuat, holistik, serta visi misi yang jelas. Rasa cinta dan bangga terhadap daerah harus terwujud dalam kerja keras, ikhlas, dan cerdas sesuai potensi masing-masing.
3: 17 Juli 2026 tepat berusia 108 tahun. 108 tahun adalah rentang panjang perjalanan karena penuh dengan romantika dan dinamika sejarah. Maka kita wajib bersyukur dengan menjadikan hari kelahiran Kabupaten Biak Numfor sebagai sebuah inspirasi dan motivasi untuk mengisi kembali setiap detik perjuangan kehidupan daerah ini dengan karya dan prestasi. Lalu kita bingkai catatan perjalanan hari ini ke depan dengan kerja-kerja produktif yang tulus.
2: Sementara itu, Kepala BPKAD sekaligus Ketua Panitia Gunadi dalam laporannya menyampaikan, peringatan ini menghadirkan kilas balik jejak sejarah sebagai bentuk penghormatan tulus kepada para pendahulu, perintis pemerintahan, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, budayawan, dan seluruh masyarakat yang meletakkan fondasi pembangunan.
4: Momentum ini menjadi pengingat akan perjuangan para pendahulu, sekaligus sumber semangat bagi seluruh masyarakat untuk terus bersatu, berkarya dan mengabdi demi terwujudnya Biak Numfor yang lebih maju, sejahtera dan berkelanjutan. Semoga semangat hari jadi pemerintah Kabupaten Biak Numfor menjadi penguat komitmen kita bersama untuk terus melanjutkan cita-cita dan perjuangan para pendahulu, menghadirkan pemerintahan yang semakin profesional, melayani dan berintegritas, serta bersama-sama mewujudkan Kabupaten Biak Numfor yang sejahtera, berdaya saing, inklusif dan berkelanjutan.
2: Momen peringatan HUT ke-108 ini juga dipaparkan berbagai capaian dan penghargaan yang diraih pemerintah daerah saat ini, yaitu sukses menyelenggarakan pemilihan kepala kampung serentak, penghargaan program digitalisasi bahasa daerah dari Kemendikdasmen, kinerja terbaik standar akuntansi dan penyampaian laporan keuangan tahun anggaran 2025, penghargaan percepatan digitalisasi daerah 2025-2026 dari perwakilan BI Papua. Opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan tahun anggaran 2025 untuk keenam kalinya berturut-turut dari BPK RI Perwakilan Papua. Peringkat kedua pengendalian inflasi se-Papua dari Kemendagri disertai insentif 2 miliar rupiah. Juara ketiga penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting dari Kemendagri disertai insentif sebesar 1 miliar rupiah. Ririn Arini melaporkan.
1: Selanjutnya kita ke RRI Merauke. Kodim 1707 melaksanakan apel pemberangkatan personel Satuan Tugas TNI Manunggal Membangun Desa ke-129 tahun 2026, tanda dimulainya pergeseran pasukan menuju lokasi pelaksanaan TMMD di Kampung Wanam, Distrik Iliab, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Informasi selengkapnya dilaporkan Dwi Yuniarti.
5: Apel pemberangkatan dipimpin oleh Perwira Seksi Teritorial Kodim 1707 Merauke, Kapten CZ Isage. Dalam keterangannya, Kapten Sage menjelaskan bahwa pemberangkatan personil merupakan tindak lanjut dari pembukaan TMMD ke-129 tahun 2026 yang telah dilaksanakan pada 15 Juli 2026. Ia menambahkan sebanyak 123 personil diberangkatkan menggunakan kapal motor Sabuk Nusantara 114. Dari total 150 personil yang tergabung dalam Satgas TMMD ke-129, sebanyak 27 personil telah lebih dahulu berada di Kampung Wanam untuk melaksanakan persiapan di lokasi kegiatan. Kapten Sage berharap seluruh personil dapat tiba dengan selamat sehingga seluruh rangkaian program TMMD dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
0: Memberangkatkan personil TMMD ke daerah lokasi kerja yaitu di Kampung Muanam, Distrik Ilwayap. Hal ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan pembukaan TMMD yang dilaksanakan tanggal 15 Juli 2026. Kemudian untuk personil baru bisa diberangkatkan hari ini menggunakan KM Sabu Nusantara sebanyak 123 personel dari jumlah personel 150 dikarenakan 27 personel sudah standby di Wanam.
5: Untuk diketahui saat ini personel Satgas TMMD ke-129 sudah tiba di Kampung Wanam dan sedang melakukan proses pembangunan baik secara fisik maupun non-fisik yang dibantu oleh warga setempat secara gotong royong. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Dinas Kesehatan Bovendigul gelar sidak obat dan makanan, pastikan produk yang dikonsumsi masyarakat aman. Laporan selengkapnya bersama Imam Komarudin.
6: Pada tempat-tempat atau usaha-usaha, toko ataupun kios-kios.
7: Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul bersama sejumlah instansi terkait melaksanakan inspeksi mendadak terhadap peredaran obat dan makanan di sejumlah toko, kios, dan tempat usaha. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya pemerintah daerah dalam menjamin keamanan pangan dan melindungi kesehatan masyarakat. Pelaksana harian Kepala Dinas Kesehatan Bovendigul Murniati mengatakan sidak tersebut merupakan bentuk pengawasan terhadap produk yang beredar agar masyarakat terhindar dari makanan maupun obat-obatan yang tidak memenuhi standar keamanan. Menurutnya, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap produk yang dikonsumsi masyarakat aman dan layak edar, karena semua itu berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat.
6: Jadi memang seyogianya bahwa tiap tahun itu seharusnya perlu dilaksanakan sidak minimal 2 kali dalam setahun, tetapi mungkin karena anggaran.
7: Ia menjelaskan pelaksanaan sidak melibatkan lintas sektor agar pengawasan berjalan lebih efektif. Tim terdiri dari Dinas Kesehatan, Kepolisian, Satuan Polisi Pamung Praja, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM-PTSP, di mana Sekda juga ikut turun di lapangan. Murniati menambahkan tim melakukan pemeriksaan di berbagai tempat usaha seperti toko dan kios yang menjual makanan maupun obat-obatan. Selain memeriksa izin usaha, tim juga akan memastikan produk yang dipasarkan masih layak dikonsumsi dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Dalam kesempatan itu, ia mengungkapkan bahwa kegiatan serupa terakhir kali dilaksanakan pada tahun 2022. Sejak saat itu, sidak belum dapat dilaksanakan secara rutin karena keterbatasan anggaran termasuk dampak kebijakan efisiensi belanja. Murniati berharap melalui kegiatan ini, pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan di Bovendigul dapat semakin optimal sehingga masyarakat memperoleh perlindungan dari produk yang berpotensi membahayakan kesehatan. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memasuki tahun ajaran baru 2026-2027, TK Pertiwi 4 Serui sambut 100 siswa baru. Agustinus Tanawani melaporkan.
8: TK Pertiwi 4 Serui sambut 100 siswa baru, tekankan peran orang tua dalam pendidikan anak. Memasuki tahun ajaran 2026-2027, TK Pertiwi 4 Serui menggelar upacara bendera sekaligus penyerahan simbolis peserta didik baru dari orang tua kepada pihak sekolah Senin 20 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi tanda dimulai proses pendidikan bagi para siswa baru sesuai kurikulum yang diterapkan sekolah. Kegiatan tersebut dihadiri pengawas sekolah dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen, Insinyur Heri Pasasung, MMPD. Dalam sambutannya, Heri menyampaikan bahwa penyerahan anak kepada pihak sekolah merupakan wujud kepedulian dan kepercayaan orang tua terhadap perkembangan pendidikan putra-putrinya. Ia menegaskan keberhasilan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga membutuhkan dukungan penuh dari keluarga. Menurutnya pendidikan pertama dan utama dimulai dari lingkungan rumah.
9: Dengan penyerahan siswa dari pihak orang tua kepada sekolah, berarti harapannya bahwa ada kolaborasi kerjasama antara orang tua dan pihak sekolah. Karena harapan kita bahwa pendidikan itu bukan saja dibebankan kepada sekolah, tetapi harapannya ada tanggung jawab berbagi peran antara orang tua dan sekolah. Nah, Tadi di upacara bendera dalam apel upacara terkait dengan peran orang tua juga kami sudah sampaikan bahwa harapannya bahwa orang tua berperan aktif karena pendidikan yang pertama itu seyogyanya dimulai dari keluarga, dari rumah. Nah, sekolah tinggal bagaimana mengarahkan, memotivasi, bahkan memberikan pengembangan-pengembangan terkait dengan talenta-talenta yang anak miliki.
8: Sementara itu, Kepala TK Pertiwi 4 Serui, Astri Rosita Sarbini, SPDGR, mengatakan, pada tahun ajaran 2026-2027, pihaknya menerima sebanyak 100 siswa baru yang disesuaikan dengan kapasitas ruang belajar yang tersedia.
10: Baik, terima kasih untuk murid baru yang masuk di tahun ajaran 2026-2027, sebanyak ini 100 orang. Kami batasi karena memang sesuai dengan kapasitas ruangan kita ada 7 rombel dan 38 yang naik aktif. Sebenarnya 50 yang naik dari kelompok A naik ke kelompok B. Cuma yang terdaftar di Dapodik murid lama 38. Jadi yang 15 yang sebagian besar itu tidak terdaftar. Kenapa? Karena tidak memiliki punya akte kelahiran. Jadi mungkin di tahun ajaran baru ini kami juga ada punya program yang nanti akan bekerja sama dengan kantor dukcapil yang untuk pembuatan akte kelahiran. Jadi ini masih masuk di dalam minggu ini. Kemarin MPLS dari tanggal 13 sampai hari Jumat. Hari ini kami asesmen dari hari ini sampai hari Jumat. Kenapa? Karena kami 55 orang anak. Jadi butuh memang ekstra guru harus asesmen. Kenapa? Karena supaya kami bisa tahu keberadaan anak, dia punya karakter, kemampuannya, pembiasaannya dengan orang tua. Karena di tahun-tahun yang kemarin kami mendapatkan anak berkebutuhan khusus atau anak istimewa yang ada di sekolah kami. Dan ada orang tua yang mau membuka hati kepada pihak sekolah, mau menyampaikannya, tapi ada yang tidak terbuka di dalam hal ini. Jadi kami mengambil keputusan tahun ini memang kami mengadakan asesmen selama 5 hari.
8: Menurut Astri, seluruh peserta didik baru telah mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah. Setelah itu, sekolah akan melaksanakan asesmen untuk mengetahui bakat dan minat masing-masing anak sehingga proses pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Astri juga menghimbau para orang tua agar tidak ragu terhadap kualitas pendidikan di TK Pertiwi 4 Serui. Ia menegaskan sekolah yang dipimpinnya telah memperoleh akreditasi A dan didukung tenaga pendidik yang berkompeten dalam mendampingi tumbuh kembang anak usia dini. Selain itu, pada tahun ajaran baru ini, sekolah telah menyusun berbagai program pembelajaran yang disesuaikan dengan peringatan hari-hari besar keagamaan maupun nasional. Program tersebut dikemas melalui tema-tema pembelajaran yang menarik guna menambah pengetahuan dan wawasan anak tentang berbagai peristiwa penting, sekaligus membentuk karakter sejak usia dini. Agus Tanawani melaporkan.
1: Informasi dari Serui tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Didi Hamdani mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Iya, baik mendengar di mana sejarah berada. Selamat malam dan selamat berjumpa lagi dengan saya ya, Andre Ardan. Setelah tadi kita ikuti bersama pendengar sebuah warta berita Gema Papua, Sekorwil Nusantara 1 Papua. Malam ini pendengar, saya Andre Ardan menemani Anda hingga pukul 12.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News.

0: Tahukah Anda, pendidikan adalah investasi yang nilainya tidak akan pernah berkurang. Ilmu dan keterampilan yang kita pelajari hari ini akan menjadi bekal berharga untuk masa depan. Dengan pendidikan, kita dapat mengembangkan potensi diri, meraih cita-cita, dan memberikan kontribusi positif bagi keluarga, masyarakat, serta bangsa dan negara. Mari jadikan belajar sebagai kebiasaan dan pendidikan sebagai prioritas. Karena setiap langkah kecil dalam menuntut ilmu adalah investasi besar untuk kehidupan yang lebih baik.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Iya, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama program 1 Radio Republik Indonesia BIA. Iya, demikian tadi sudah kita ikuti bersama penyampaian berita gempa Papua yang kita ikuti sekaligus 1 Nusantara Papua hadir menyapa dan menemani Anda. Berbagai berita menarik bersama Pro 1 Radio BIA akan terus kami hadirkan menemani Anda dari dalam dan luar negeri, akan disiarkan juga melalui Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Iya, kebersamaan Anda bersama kami saat ini sudah menunjukkan pukul 19:27 waktu Indonesia Timur. Iya, hampir setengah jam kebersamaan kita menuju pukul 20 atau ke jam 8 malam. Iya, terima kasih untuk kesetiaan Anda, pendengar Anda yang menyimak dan juga mengikuti siaran kami melalui frekuensi 96.1 MHz. Iya, masih bersama saya yang bertugas, Yapi Burdan, tetap setia untuk Anda di saat ini, pendengar. Iya, kami akan hadirkan kembali berbagai program-program siaran kami selanjutnya untuk ruang dengar Anda. Dengan tepat pukul 19 nanti, kita akan ikuti mimbar agama Hindu yang akan kami hadirkan dari Kementerian Agama Biak Numfor yang akan disampaikan langsung menemani Anda dalam paket mimbar agama yang akan hadir setiap Rabu untuk hari ini di minggu kedua. Dan kali ini kita akan hadirkan dari agama Hindu menemani Anda pada KR. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 Radio BIA. Kami mengucapkan selamat malam untuk semua pendengar khususnya yang beragama Hindu untuk mengikuti rangkaian mimbar agama Hindu hadir menyapa Anda untuk edisi malam ini. Pendengar, kami hadirkan sesaat untuk Anda mimbar agama Hindu untuk menemani kebersamaan kita edisi Rabu 22 Juli 2026.

0: Iya, pendengar mimbar agama Hindu, kami hadirkan dengan judul Hari Telem, disampaikan langsung bersama Nilo Putu Damayani, hadir untuk Anda. Selamat malam kami ucapkan, selamat mendengarkan.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Om Swastiastu. Yang saya hormati seluruh umat Hindu yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita hari ini dalam keadaan sehat dan penuh kedamaian. Para pendengar yang berbahagia, izinkan saya membawakan sedikit ulasan tentang Hari Suci Tilem. Hari Suci Tilem merupakan saat ketika bulan berada pada fase gelap. Dalam ajaran Hindu, Tilem bukan sekedar peristiwa alam, melainkan memiliki makna spiritual yang sangat mendalam. Kegelapan bulan mengingatkan kita untuk masuk ke dalam diri, melakukan introspeksi, mengevaluasi pikiran, perkataan, dan perbuatan yang telah kita lakukan. Melalui Hari Suci Tilem, kita diajak membersihkan diri dari sifat-sifat negatif seperti kemarahan, keserakahan, iri hati, kebencian, dan keangkuhan. Dengan hati yang bersih, kita akan lebih mudah mendekatkan diri kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Dalam ajaran Trikaya Parisuda, kita diajarkan untuk menyucikan tiga perilaku utama, yaitu manacika, berpikir yang baik dan benar; wacika, berkata yang jujur, sopan, dan membawa kedamaian; kaika, berbuat yang bermanfaat bagi sesama. Apabila ketiga hal ini kita jalankan dengan sungguh-sungguh, maka kehidupan akan menjadi lebih harmonis, baik dalam keluarga, lingkungan masyarakat, maupun dalam hubungan kita dengan Tuhan. Selain itu, Hari Suci Tilem juga menjadi momentum untuk memperkuat pelaksanaan Trihita Karana, yaitu menjaga keharmonisan hubungan dengan Ida Sang Hyang Widiwasa, sesama manusia, dan alam semesta. Ketiga hubungan ini harus berjalan seimbang agar tercipta kehidupan yang damai dan sejahtera. Para pendengar yang saya hormati, di tengah perkembangan zaman yang semakin modern, kita sering disibukkan oleh pekerjaan, teknologi, dan berbagai urusan duniawi. Jangan sampai kesibukan tersebut membuat kita lupa untuk menyediakan waktu berdoa, bermeditasi, dan merenungkan perjalanan hidup kita. Mari jadikan Hari Suci Tilem sebagai awal untuk memperbaiki diri. Jika selama ini kita pernah menyakiti orang lain, marilah kita belajar memaafkan dan meminta maaf. Jika selama ini kita kurang peduli terhadap lingkungan, marilah mulai menjaga kebersihan dan kelestarian alam. Jika selama ini kita kurang tekun bersembahyang, marilah meningkatkan serada dan bakti kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Semoga melalui pelaksanaan Hari Suci Tilem ini, hati kita menjadi lebih tenang, pikiran lebih jernih, dan kehidupan kita senantiasa dipenuhi berkah, kedamaian, kesehatan, serta kebahagiaan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang kita renungkan bersama hari ini dapat menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Om Santi, Santi, Santi.

0: Apakah seseorang dapat menikmati kebahagiaan? Usia muda atau usia tua bukanlah masalah angka atau jumlah, namun menyangkut masalah hati. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, ada orang-orang muda yang telah menjadi dewasa. Mereka terpaksa harus bekerja keras, mengambil alih tanggung jawab karena kondisi-kondisi yang memaksa. Sebaliknya, ada banyak orang-orang tua, orang-orang yang lanjut usia yang masih berjiwa muda. Mereka berdandan mengikuti mode, bergaya kekinian, dan tak pernah ketinggalan berita. Orang-orang muda dapat menikmati kebahagiaan pada usia mereka ketika mereka sejak dini menyadari nilai-nilai kehidupan yang menjadi dasar dari kebahagiaan. Mengasihi, menghormati, tidak diskriminatif, rendah hati, toleransi adalah nilai-nilai universal yang memuat arti bahagia. Semakin dini kita memahami dan melaksanakannya, maka semakin awal kita menikmati bahagia.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Rasa ya waktu bergulir terus tengah menghantar kita di saat ini. Kembali kami sampaikan pukul 19.53 menit waktu Indonesia Timur. Berbagai nuansa rangkaian lagu-lagu religi Hindu saya cukupkan dulu sampai di sini. Menantikan nanti pada pukul 20 atau jam 8 malam kita akan melangkah dengan program-program siaran kami selanjutnya. Untuk program Biat Malam edisi Rabu 22 Juli 2026. Ya, pada kali menemani Anda berbagai informasi akan terus kami hadirkan di saat ini. Ya, satu informasi saya hadirkan sebelum kita menuju pada pukul 20 waktu Indonesia Timur pada GAR. Ya, ini menjadi informasi yang tengah hadir menemani kebersamaan kita untuk saat ini, di mana informasi yang tengah disiapkan untuk Anda.

Ya, informasi yang kami hadirkan, pendengar, senator asal Papua salurkan 3,1 ton beras kepada warga, di mana anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPD RI Lalita menyalurkan 3,1 ton beras kepada warga kurang mampu di sejumlah wilayah di Provinsi Papua. Pendengar, kabarnya penyaluran dilakukan saat senator dari daerah pemilihan Papua itu melakukan reses ke provinsi tertimur Indonesia tersebut pada Selasa 21 Juli 2026 kemarin, di mana menurutnya ia mengambil sisa alokasi bantuan beras reguler sejumlah 1,5 ton dari Bulog, di mana untuk sekitar 300 karung didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan dan tepat sasaran. Lalita juga mengatakan sebelumnya ia telah menyalurkan 1,6 ton beras kepada masyarakat di Kabupaten Biak Numfor dan Supiori, sehingga alokasi bantuan beras yang disalurkan kepada warga kurang mampu selama dirinya melakukan reses dan juga kunjungan kerja telah mencapai 3,1 ton. Di mana ia mengatakan pada hari ini kami bersama Bulog Papua mengambil sisa kuota beras reses sebanyak 1,5 ton. Seluruh bantuan ini akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan di Kota Jayapura dan sekitarnya, kata Lalita melalui pesan tertulisnya Rabu 22 Juli 2026.

reses tidak hanya dimanfaatkan untuk menyerap aspirasi masyarakat, tetapi juga menjalankan fungsi pengawasan terhadap berbagai sektor strategis, termasuk ketahanan pangan. Menurutnya, hasil peninjauan di Kanwil Bulog Papua menunjukkan stok beras pemerintah dalam kondisi aman dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Ia juga mengatakan pengawasan mestinya dilakukan untuk memastikan ketersediaan untuk stok lancaran distribusi dan memantau perkembangan harga kebutuhan pokok di tengah dinamika ekonomi. Ia pun membantah anggapan bahwa kenaikan harga beras di pasaran disebabkan minimnya stok bulog karena stok cadangan pangan pemerintah masih mencukupi. Gejolak harga lebih dipengaruhi dugaan praktik penimbunan yang dilakukan oknum pelaku usaha. Pendengar, Lalita juga menyatakan bahwa akan terus memperjuangkan berbagai program pemberdayaan masyarakat di Provinsi Papua, mulai dari bantuan bibit pertanian hingga peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan. Di mana ia mengatakan Provinsi Papua memiliki sumber daya yang melimpah sehingga tidak boleh ada masyarakat yang mengalami kesulitan pangan. Di sisi lain, ia juga terus memperjuangkan agar pendidikan dan layanan kesehatan dapat dinikmati seluruh masyarakat. Sementara itu juga Kepala Kanwil Bulog Papua Ahmad Mustari mengatakan bantuan beras tersebut merupakan alokasi resmi Bulog Pusat kepada anggota DPD RI dalam pelaksanaan reses. Sebelum mengakhiri, ia mengatakan total alokasi yang disiapkan sebanyak 3,1 ton, sebelumnya 1,6 ton telah disalurkan di Biak, Bufor, dan Supiori. Sedangkan hari ini sisa 1,5 ton diserahkan kepada tim Senator Lalita untuk didistribusikan kepada masyarakat di wilayah Jayapura dan sekitarnya, kata Ahmad Mustari. Menurutnya, Bulog hanya bertindak sebagai penyedia komoditas sesuai penugasan dari kantor pusat, sedangkan proses pendistribusian kepada masyarakat dilakukan oleh tim anggota DPD RI. Ya, demikian satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda, pendengar. Terima kasih untuk kebersamaan Anda tepat pukul 19.59 menit waktu Indonesia Timur. Kami akan ajak Anda untuk kita melangkah dengan program-program siaran kami selanjutnya.

Ya, kami hadirkan untuk Anda program Biak Malam, persembahan mini drama radio produksi Peparari Biak. Kami hadirkan dengan judul Bersama Menjaga Lingkungan. Selamat malam untuk Anda kami ucapkan, selamat mendengarkan. Ya, paket drama radio kami hadirkan untuk Anda di saat ini produksi RRI Biak.

Teater Satu telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.

0: Kalau warga sering berkomunikasi, keamanan juga lebih mudah dijaga.
1: Benar. Sayangnya masih ada beberapa warga yang belum mau ikut berpartisipasi nih.
2: Wah, kalian rajin sekali. Libur kok malah kerja.
1: Bukan kerja, Don. Ini untuk kepentingan bersama.
2: Memangnya penting sekali ya membersihkan pos ronda?
0: Tentu penting. Pos ronda menjadi tempat berkumpul warga saat ronda malam atau rapat lingkungan.
2: Menurutku ya, keamanan itu kan urusan polisi. Kita tinggal menikmati saja.
1: Kalau semua berpikir seperti itu, siapa yang akan peduli pada lingkungan sendiri?
2: Ya, kan ada CCTV.
0: Ya ampun, Don. CCTV hanya merekam kejadian. Yang bisa mencegah adalah kepedulian warga.

0: Wah, bagaimana nih persiapan ronda besok?
1: Sudah hampir selesai, Bu.
0: Bagus, bagus, bagus. Saya berharap ya semua warga tuh ikut bergiliran.
2: Bu, saya boleh bertanya nggak?
0: Tentu boleh dong.
2: Mengapa warga harus ikut pos ronda, Bu? Bukankah ada petugas keamanan?
0: Pertanyaan yang bagus nih, Doni. Petugas keamanan itu memang membantu. Tetapi mereka itu tidak mungkin dong mengawasi rumah setiap saat.
3: Oh begitu, Bu RT. Jadi warga tetap harus saling menjaga, kan?
0: Betul banget nih, Rina. Misalnya ya, ada rumah tetangga nih yang pintunya terbuka saat malam hari. Atau ada orang asing yang mondar-mandir. Wargalah yang pertama kali mengetahuinya.
1: Nah, itulah pentingnya saling mengenal tetangga.
0: Tepat banget, Andi ini. Selain itu ya, keamanan itu bukan hanya soal pencurian aja nih. Lingkungan yang aman juga berarti bebas dari sampah yang menumpuk, saluran air lancar, dan hubungan antar warganya harmonis.
2: Wah, saya baru sadar. Ternyata keamanan memiliki arti yang luas ya.
1: Terima kasih ya, semuanya sudah hadir.
3: Eh, lihat, Doni juga datang.
2: Iya, saya ingin coba ikut ronda soalnya.
0: Baguslah, malam ini kita berkeliling lingkungan setiap 1 jam sekali ya.
3: Wah, kok lampu di gang sebelah sana mati ya?
1: Tenang, Rin, besok kita laporkan agar segera diganti ya.
0: Nah, lampu jalan yang terang itu bisa mengurangi resiko tindak kejahatan loh.
2: Benar juga nih, saya baru memperhatikan hal-hal seperti ini. Suara apa itu?
1: Hei, Don, tenang, hanya kucing kok.
0: Udah, Doni jangan panik. Saat ronda, kita tuh harus tetap tenang dan saling bekerja sama.

0: Saya senang sekali dengan begini warga semuanya jadi berkumpul seperti dulu lagi.
1: Minggu lalu kita juga kerja bakti membersihkan selokan kan?
2: Nah, itu juga bagian dari menjaga keamanan loh. Selokan yang bersih mengurangi resiko banjir dan penyakit.
3: Iya ya, dulu saya mengira keamanan hanya soal ronda saja.
2: Tidak Doni, menjaga kebersihan, menghormati tetangga, tidak membuat keributan, dan saling membantu itu juga menciptakan rasa aman.
0: Dan kalau ada tetangga baru, kita juga sebaiknya menyambut dengan baik agar kita saling mengenal.
1: Nah, betul Rin, semakin akrab hubungan antar warga, semakin kita bekerja sama,

0: Bu RT, boleh tidak saya sampaikan sesuatu?
1: Boleh dong, silakan Doni.
0: Iya Bu RT, gini, saya minta maaf sebelumnya karena lu sering menganggap kegiatan warga ini tidak penting. Setelah ikut ronda, saya jadi sadar nih Bu RT bahwa keamanan tidak mungkin terwujud tanpa kerjasama ya Bu.
1: Gak apa-apa Don, yang penting sekarang kamu udah paham kan pentingnya peran setiap warga.
2: Mulai sekarang kita bisa mengajak lebih banyak warga untuk ikut berpartisipasi.
3: Nah kalau begitu kita bisa buat jadwal ronda yang adil agar semua dapat giliran. Gimana?
1: Ide yang bagus tuh Andi. Selain ronda, kita harus terus menjaga kebersihan, memperbaiki fasilitas umum dan saling peduli tentunya ya.
0: Saya siap membantu.
2: Saya juga.
3: Saya yakin kalau semua warga memiliki rasa tanggung jawab, lingkungan kita akan semakin aman deh.
1: Bener banget tuh. Ingat ya, keamanan itu bukan hanya tugas pemerintah, polisi, atau ketua RT aja. Keamanan itu adalah tanggung jawab kita bersama.
4: Setuju.
3: Setuju.
1: Mari kita buktikan bahwa lingkungan yang aman dimulai dari warga yang peduli.

mini drama RRI Biak dengan judul Bersama Menjaga Lingkungan. Naskah Yapi Burdam, para pemain Dinar Baktiara sebagai Ibu RT, Ririan sebagai Doni, Ririn Arini sebagai Rina, Yapi Burdam sebagai Andi. Sampai jumpa di lain cerita.

0: Jam 14 lewat 12 menit saat ini.
1: Radio merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang ditemukan pertama kali pada akhir abad ke-19 oleh tiga cendekiawan, yaitu James Maxwell, Hendrik Hertz, dan Guglielmo Marconi. Pada awalnya, radio hanya digunakan sebagai media pengirim pesan telegraf dengan menggunakan sandi untuk kepentingan para tentara. Seiring berjalannya waktu, radio pun mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat elektronik yang mampu memberikan informasi dan hiburan. Walaupun saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, tetapi keberadaan radio masih eksis di kalangan masyarakat.
2: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Terus satu. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Deh, banyak banget loh berita viral akhir-akhir ini.
1: Iya, Ca. Makanya, kita harus bijak lihat sumbernya tuh dari mana.
0: Iya, bener banget loh, Rin. Sekarang tuh gampang banget kita ketemu hoax. Kalau asal aja kita share, kita malah ikut nyebarin informasi palsu.
1: Wah, untung aja harapan dia nggak palsu ya.
2: Di era media sosial, satu klik menyebarkan informasi ke banyak orang. Jadi, jangan langsung percaya hanya karena informasi yang viral sesaat. Budayakan saring sebelum sharing.

0: Pendengar, cuaca cerah dan deburan ombak pagi itu membuat suasana pasar Bosli tampak berbeda. Di tengah aktivitas jual-beli masyarakat, puluhan karung berisi sampah plastik tiba dari Pulau Oli. Sebanyak 38 karung dengan total berat 145 kg diangkut dan diserahkan kepada Bank Sampah AFB Biak untuk didaur ulang. Aksi ini menjadi bagian dari gerakan Trash Hero yang terus mengampanyekan lingkungan bebas sampah plastik di Kabupaten Biak Numfor, Papua.
1: Aksi kami yang ke-186 untuk Trash Hero, kami lakukan aksi bersih-bersih sampah di Pasar Bosnik, tapi juga kami launching mobilisasi sampah plastik sekali pakai yang bisa didaur ulang dari Pulau Owi ke Bosnik yang dijemput oleh pihak Bank Sampah ARB Biak. Nah, kami berterima kasih karena sampah yang kami kumpul, khususnya yang didaur ulang, bisa diterima oleh pihak Bank Sampah. Untuk hari ini, kami muat atau angkut 38 karung dengan total beratnya 145 kilo.
0: Itulah cuplikan suara dari Ketua Komunitas Trash Hero Biak, Jack Rumbekwan. Ketika ditemui RRI, Jack Rumbekwan mengatakan nilai utama bukan terletak pada harga jual sampah yang berhasil dikumpulkan. Namun yang lebih penting adalah memastikan sampah plastik tidak berakhir di laut dan merusak lingkungan pesisir.
1: Kami bukan lihat dari berapa nilai rupiahnya, bukan. Tapi bagaimana total sampah yang terkumpul yang bisa kami setor ke pihak bank sampah. Karena sangat disayangkan kalau itu terdampar di pesisir pantai dan laut, khususnya di Pulau Owi dan pulau sekitarnya. Itu akan merusak ekosistem yang ada di wilayah pesisir.
0: Kepulauan Padaido dikenal memiliki potensi wisata bahari yang besar. Keindahan laut, pantai, dan terumbu karangnya menjadi daya tarik wisatawan. Namun ancaman sampah plastik terus membayangi kawasan ini. Menurut Jack Rumbekwan, sebagian besar sampah yang ditemukan merupakan sampah kiriman yang terbawa arus laut dari berbagai wilayah pesisir.
1: Rata-rata ancaman terbesar yang ada di Kepulauan Padaido, bahkan lebih khusus di Pulau Owi, itu adalah sampah kiriman yang berdatangan dari berbagai tempat, yang juga tentunya pasti dari wilayah pesisir kota Biak.
0: Kesadaran masyarakat menjadi kunci utama. Laut bukan tempat pembuangan akhir sampah. Apa yang dibuang hari ini bisa kembali dalam bentuk pencemaran yang merusak ekosistem dan mengganggu sektor pariwisata di masa depan. Karena itu, Trash Hero terus membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, TNI Polri, sektor swasta, hingga masyarakat. Gerakan ini juga mendapat dukungan dari Bank Sampah ARB Biak yang menjadi mitra dalam menerima dan mengelola sampah daur ulang dari pulau-pulau sekitar.
1: Kami terus berkomitmen dengan membangun kolaborasi dengan lintas sektor, baik pemerintah, TNI Polri, swasta, dan masyarakat. Kami berkolaborasi dengan tujuan untuk menjaga bumi bebas dari sampah plastik.
0: Selain menerima sampah plastik, Bank Sampah ARB juga memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Harga beli sampah plastik berkisar Rp1.500 per kilogram dan bisa lebih tinggi jika sudah dipilah berdasarkan jenisnya. Namun, lebih dari sekedar nilai ekonomi, gerakan ini juga menjadi sarana edukasi bagi generasi muda. Di Pulau Owi, anak-anak pun turut terlibat dalam kegiatan membersihkan pantai. Salah satunya, Alicia, siswa SMP berusia 13 tahun.
2: Alicia, SMP kelas 2. Mari papa, mama, kakak, tante dong, jangan buang sampah ke laut. Karena laut bukan tempat sampah.
0: Adapun berbagai harapan yang sama disuarakan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam aksi menjaga Biak tetap bersih, indah, dan menjadi destinasi wisata yang membanggakan. Karena menjaga laut dari sampah bukan hanya tanggung jawab komunitas tertentu, melainkan tanggung jawab bersama. Dari Pasar Bosni, Kabupaten Biak Numfor, inilah semangat kolaborasi menjaga laut dan pesisir Papua tetap bersih dari sampah plastik. Bersama komunitas Trash Hero Biak, laut bersih, Biak berseri. Saya Eta Rumnevur, Syawima, Pasumasa.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sering terputus dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Biak malam ini, Biak Robine.

kasih menemani Anda bersama kami Pro 1 RRI Bia. Kita akan jelang untuk warta berita dari Pro 3 Jakarta di pukul 21 atau di jam 9 malam. Kami masih terus temani Anda pendengar di program Biak Malam ini, Biak Robine, hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Beragam acara menarik masih akan kami hadirkan terus menemani Anda di malam hari ini ya, di hari Rabu di 22 Juli 2026.

0: 107,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi. Biak malam ini, Biak Robine.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program.
2: Kalian boleh sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual.
0: Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 22 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tarah.

0: Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan reporter Joshua Sihombing.
1: Angkatan saudara-saudara, pertama sebagai Kepala Badan Gizi Nasional.
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional BGN definitif menggantikan Anik S. Deyang yang mengundurkan diri dikarenakan sakit. Usai pelantikan yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi, Sudaryono menekankan bahwa BGN di bawah kepemimpinannya akan memperketat tata kelola makan bergizi gratis MBG. Sebagai lembaga yang menjalankan program MBG, Sudaryono menyatakan bahwa dalam tata kelolanya akan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sebab sebagai salah satu program prioritas pemerintah, MBG ditegaskan Sudaryono harus mampu memberikan dampak positif terhadap rakyat Indonesia.
3: Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang. Ini adalah anggaran besar yang bersumber dari rakyat dan harus diperuntukkan untuk rakyat. Jadi ini adalah program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program. Jadi bukan hanya menyediakan makan, tapi menyediakan gizi yang sesuai, yang baik untuk anak-anak kita, ibu-ibu yang hamil, ibu-ibu yang menyusui, dan juga para lansia.
2: Sementara itu sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dalam konferensi pers sebelum pelantikan menjelaskan bahwa penunjukan Sudaryono sebagai Kepala BGN telah dilalui pertimbangan mendalam oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain dikarenakan mengikuti awal mulanya pembentukan BGN, namun Kepala Negara dikatakan Prasetyo menilai bahwa Sudaryono memiliki pengalaman yang strategis sebagai Wakil Menteri Pertanian Wamentan dalam pemenuhan kebutuhan program makan bergizi gratis.
4: Pertanian, tentu saja selama ini Badan Gizi Nasional yang kegiatannya adalah memberikan makan bergizi gratis itu tidak pernah lepas dari tugas beliau di Kementerian Pertanian, karena bagaimanapun juga sumber-sumber bahan baku, sumber-sumber bahan pangan yang itu menjadi dalam bentuk makanan bergizi gratis untuk para penerima manfaat ini selama ini memang juga disupport dan ditopang menjadi satu ekosistem oleh Kementerian Pertanian di mana Pak Sudaryono bertugas sebagai Wamentan.
2: Untuk itu lebih lanjut diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi, dengan telah ditunjuknya Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru, maka menjadi kekosongan jabatan pada posisi Wakil Menteri Pertanian. Mensesnek Prasetyo menuturkan, dalam pemenuhan jabatan tersebut, nantinya Presiden Prabowo akan melihat terlebih dahulu kondisi kebutuhan posisi Wamentan tersebut. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Diperlukan untuk perkuatan Wakil Menteri Pertanian pada waktunya nanti akan kami sampaikan kepada teman-teman media.
0: Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Germas Rana, guna menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
5: Ini menjadi sangat penting karena, sekali lagi, kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik.
6: Pemerintah menetapkan perlindungan anak sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045 melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah ingin memastikan setiap anak tumbuh sehat secara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, mengatakan ruang aman bagi anak harus dibangun secara menyeluruh. Menurutnya, perlindungan anak tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi dan kesehatan, tetapi juga mencegah kekerasan yang dapat menimbulkan trauma berkepanjangan.
5: Ini menjadi sangat penting karena, sekali lagi, kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual. Anak-anak tidak hanya kita jamin nutrisinya saja, tapi kita juga jamin kesehatan mentalnya. Nah, ruang aman dan nyaman itu menjadi penting. Karena apa? Kalau setiap kali terjadi kekerasan, itu akan menimbulkan dampak trauma panjang bagi anak.
6: Sementara itu, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i mengatakan bahwa Kementerian Agama mendukung implementasi Gernasrana melalui penguatan perlindungan anak di madrasah dan pesantren. Dukungan tersebut dilakukan melalui regulasi, penguatan pesantren ramah anak, kanal pengaduan digital, serta edukasi pencegahan perundungan dan kekerasan sejak masa pengenalan lingkungan sekolah.
1: Tentu saja yang disasar adalah memastikan pemahaman pengamalan agama yang baik bagi orang tua, bagi masyarakat, dan bagi anak-anak. Karena ruang aman dan nyaman itu tadi sudah kita dengar Pak dari Pak Minggu, itu juga di rumah tangga, di lingkungan sekolah, di ruang publik, dan di dunia digital.
6: Pemerintah berharap kolaborasi seluruh kementerian, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat mampu menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi anak. Langkah tersebut diharapkan dapat melahirkan generasi yang sehat, tangguh, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Berikut laporan Rian Suryadi.
7: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden perpres mengenai pengemudi ojek online ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Aturan ini juga menjadi dasar penguatan kebijakan pembagian komisi 92% bagi pengemudi dan 8% untuk perusahaan aplikator. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pembahasan perpres saat ini telah memasuki tahap finalisasi dan melibatkan sejumlah kementerian agar kewenangan masing-masing instansi diatur secara jelas. Kementerian UMKM akan berfokus pada aspek pemberdayaan perlindungan, monitoring, dan evaluasi kemitraan pengemudi ojol sebagai pelaku usaha mikro.
8: Yang berkeadilan. Prinsipnya hasil evaluasi kita trennya positif, namun memang ada beberapa aspirasi-aspirasi yang secara technically lah yang nanti akan kita tindak lanjuti dalam rangka untuk menjaga ekosistem ini sehat dan berkeadilan. Dan prinsipnya dari awal tadi kita bilang bahwa ini adalah sebuah ekosistem transportasi online.
7: Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Purwagandi menegaskan Kementerian Perhubungan tidak mengatur status pengemudi sebagai UMKM, fokus Kemenhub, yaitu pada penetapan tarif layanan transportasi roda 2 serta mekanisme pembagian pendapatan antara pengemudi dan aplikator.
9: Kepres itu Kementerian Perhubungan hanya mengatur mengenai tarif layanan yang dilakukan oleh para saudara-saudara kita yang menggunakan kendaraan. Kita menetapkan tarif. Kemudian kita juga menetapkan berapa pembagian hasil dari tarif tersebut.
10: Jadi akan masuk ke mana kita aturan yang terkait juga masuk ke
9: mikro. Kan ini kita satu ekosistem. Jadi makanya Pak Menteri UMKM mengundang kita karena ini berkoordinasi ekosistem digital. Jadi kita ketemu, kita
7: untuk diketahui, kewenangan penetapan tarif angkutan roda 2 tetap berada di Kementerian Perhubungan, sedangkan pengaturan tarif layanan pengantaran barang menjadi ranah Kementerian Komunikasi dan Digital. Perusahaan aplikator pun menyatakan siap berkolaborasi dengan pemerintah agar kesejahteraan mitra pengemudi terus meningkat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Berikut laporan Khairul Umam.
11: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan itu kita menerbitkan dua sprindik.
12: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam kegiatan importasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husen, mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menerbitkan dua sprindik baru. Namun baru satu sprindik yang sudah ada tersangkanya.
11: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan, itu kita menerbitkan dua sprindik. Jadi ada dua klaster. Bagaimana rekan-rekan kalau mengikuti di persidangan, di putusan hakim pun sudah ada gitu. Bahwa pemberian dari Blu-ray itu ada total 91 M. Yang kemudian setelah kita analisa, kita telaah dari hasil proses penyidikan yang sambil berjalan terkait penerima, kemudian itu ada beberapa klaster. Dari 91 miliar itu ada klaster yang bea cukai, ada selain bea cukai, tapi masih terkait karena kemudian ini kan sudah disebutkan di putusan pemberi yang Blu-ray.
12: Lebih lanjut, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mengatakan agar setiap pihak menghormati proses hukum yang sedang ditangani oleh KPK dan dugaan adanya intervensi dalam kasus ini.
13: Mengapa kami tegaskan di depan persidangan supaya pihak-pihak tersebut ataupun pihak-pihak yang diduga memiliki maksud untuk mengintervensi kemudian memberikan iming-iming akan mendapatkan imbalan sesuatu, kami tegaskan di depan sidang bahwa hal itu tidak boleh dilakukan. Dan bagi kami, saksi-saksi yang memang setelah dakwaan dibacakan, disampaikan tidak ada perlawanan ya, atau sebutannya eksepsi, lanjut kepada pembuktian pemeriksaan saksi, kami pun mengingatkan bahwa saksi-saksi yang nanti akan kami panggil di persidangan, supaya pihak-pihak terkait dan khususnya instansi yang memang terafiliasi atau juga ada pihak lain yang terafiliasi dengan perkara ini untuk tidak mengintervensi saksi-saksi yang nanti akan kami hadirkan.
12: Selain menetapkan satu tersangka baru, KPK juga menerbitkan sprindik umum lainnya yang masih berkaitan dengan pejabat bea cukai. Namun, Taufik menegaskan dalam sprindik tersebut belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka karena masih melengkapi alat bukti. Sebelumnya memang KPK telah menetapkan 7 tersangka dalam perkara ini. Mereka terdiri atas 4 pejabat bea cukai, yakni Rizal, Sisprian Subiaksono, Orlando Hamonangan, dan Budiman Bayu Prasojo. Sementara 3 pihak swasta, yaitu pemilik PT Blu-ray Cargo, John Phil, Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blu-ray Cargo, yaitu Andri, serta manajer operasional PT Blu-ray, yaitu Dedi Kurniawan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia secara tak terduga mempertahankan suku bunga di level 5,75% dalam rapat Dewan Gubernur BI selama 2 hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
14: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 21 dan 22 Juli 2026 memutuskan untuk mempertahankan
15: Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75% pada bulan Juli ini. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,5%. Gubernur BI Perry Warjio mengatakan kali ini BI lebih memilih untuk memperluas kebijakan insentif dan kebijakan lainnya daripada menaikkan suku bunga karena kebijakan insentif menurut Perry dinilai lebih efektif untuk menarik investor asing masuk, menjaga laju inflasi di kisaran target, serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
14: Dengan insentif-insentif ini lebih efektif menarik investasi portfolio asing, mengendalikan nilai tukar, dan tentu saja tanpa memberikan dampak bagi kenaikan suku bunga di dalam negeri. Ini yang kami pilih, lebih efektif dari kenaikan BI rate 25 basis point.
15: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan Juli ini tidak terduga karena banyak analis memperkirakan BI akan kembali menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point pada bulan Juli ini karena nilai tukar rupiah yang masih rentan menembus level Rp18.000 per dolar. Kepala Divisi Riset Ekonomi Pevindo Suhindarto dalam acara media briefing hari ini mengatakan peluang Bank Indonesia menaikkan suku bunga masih terbuka, diperkirakan sebesar sebanyak 2 kali di tahun ini, salah satunya di bulan Juli.
16: Untuk terkait dengan BI rate, gitu ya, kami melihat di Pevindo BI rate kemungkinan masih akan dinaikkan lagi beberapa kali. Setidaknya kalau kami melihat sepertinya terminal rate-nya ada di kisaran 6,25%. Jadi mungkin di Juli ini masih akan naik. Dan mungkin kalau memang akhiran nilai tukarnya belum begitu stabil hingga beberapa waktu ke depan, kemungkinan akan ada kenaikan lagi 1 kali gitu ya di selama di periode akhir tahun.
15: Namun ternyata BI menahan suku bunganya di 5,75% meskipun arah kebijakan Bank Indonesia tetap pro stabilitas dan pro pertumbuhan ekonomi melalui penerapan bauran kebijakan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya atau berita selanjutnya, di mana pendiri Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI, Dino Patijalal, mengatakan generasi muda perlu memiliki rasa kepemilikan terhadap demokrasi sebagai bentuk penghargaan terhadap nilai-nilai demokrasi. Berikut laporan Eliana Zahra.
17: This is what I want to see young people embracing the...
18: Pendiri FPCI Dino Patijalal mengatakan Indonesia Youth Democracy Forum diselenggarakan untuk menumbuhkan rasa kepemilikan generasi muda terhadap demokrasi. Ia mengingatkan bahwa demokrasi bukanlah sesuatu yang konstan dan dapat mengalami kemerosotan. Menurutnya, rasa kepemilikan terhadap demokrasi berarti mengapresiasi, menghormati, dan menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam DNA generasi muda.
17: This is what I want to see young people.
19: Inilah yang ingin saya lihat dari generasi muda dalam rangkul demokrasi. Anda boleh memiliki ide yang berbeda, bebas berbicara, dan bebas bersaing. Tetapi Anda tetap saling merangkul, tidak saling menjatuhkan atau menyerang satu sama lain. Itulah semangat luar biasa yang saya lihat dari Anda semua selama 3 hari terakhir ini. Kerja bagus, saya sangat bangga kepada Anda.
17: Own this democracy and we have high hopes.
18: Direktur Konrad Adenauer Stiftung Indonesia Jensen Kir mengatakan ketahanan demokrasi tidak hanya bergantung pada lembaga-lembaga demokratis, tetapi juga pada rakyat yang memahami dan mendukung nilai-nilai demokrasi. Menurutnya, masyarakat perlu menerima demokrasi dan terlibat aktif dalam politik, sementara demokrasi harus terus diperkuat melalui dialog yang konstruktif serta kepemimpinan yang bertanggung jawab.
17: For already many decades, or some decades, Indonesia has...
19: Selama beberapa dekade terakhir, Indonesia telah terbukti menjadi negara demokrasi yang stabil dan tangguh di tengah masyarakat yang plural dan beragam. Namun demokrasi bukanlah sebuah proyek yang sudah selesai, demokrasi harus terus diperkuat.
17: But democracy is not a finished project.
18: Forum Demokrasi Pemuda Indonesia menjadi wadah bagi generasi muda untuk berdialog, memperdalam pemahaman tentang demokrasi, serta membangun jejaring antar peserta. Keduanya berharap generasi muda terus terlibat aktif dalam demokrasi, serta menjadi bagian dari kepemimpinan sipil Indonesia pada masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brazil untuk Indonesia, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brazil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah. Berikut laporan Retno Mandasari.
20: Brazil is one of the biggest halal producers for the world.
21: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brasil di Jakarta, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brasil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah Indonesia. Carlos yang ditemui di sela-sela pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta Selasa kemarin mengatakan, saat ini terdapat 3 lembaga sertifikasi halal di Brasil yang telah diakreditasi oleh pemerintah Indonesia untuk menerbitkan sertifikat bagi perusahaan-perusahaan eksportir. Carlos menjelaskan negosiasi ekspor daging sapi Brasil ke Indonesia bahkan telah dimulai sejak 2019 dan kini terus menunjukkan tren peningkatan.
22: Kami mulai melakukan negosiasi ekspor daging sapi ke Indonesia sejak 2019. Ekspornya terus meningkat. Tahun lalu, banyak perusahaan Brasil mendapat persetujuan dari pemerintah Indonesia. Saat ini terdapat 52 perusahaan Brasil yang telah disetujui untuk mengekspor ke Indonesia. Bulan lalu, Kementerian Pertanian Indonesia mengirim auditor ke Brasil untuk memeriksa lebih dari 21 perusahaan.
21: Pada kesempatan yang sama, manajer pemasaran sapi dan kambing wilayah Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand dari Minerva Foods, Ahmad Samad Ansari mengungkapkan, pihaknya telah mengekspor daging sapi ke Indonesia melalui perusahaan-perusahaan BUMN, yaitu PPI dan Berdikari, serta menyebut tidak mengalami kendala dalam memperoleh sertifikasi halal.
2: Ada protokol tertentu yang harus dipenuhi, baik oleh perusahaan maupun oleh negara asal. Selain itu, kami juga harus memenuhi seluruh persyaratan halal. Saya sendiri seorang Muslim dan saat ini tinggal di Indonesia. Salah satu alasan saya tinggal di sini adalah untuk memastikan perusahaan kami memenuhi seluruh standar yang dibutuhkan oleh konsumen Indonesia. Kami telah melakukan berbagai proses uji tuntas untuk memastikan seluruh produk kami benar-benar halal.
21: Berdasarkan data Kedutaan Besar Brasil di Jakarta, Indonesia saat ini merupakan pembeli jeroan sapi terbesar kedua dari Brasil. Selain berbagai perusahaan Brasil telah terbiasa memenuhi standar halal Indonesia, sehingga persyaratan dari Indonesia tidak menjadi hambatan berarti, khususnya untuk produk daging sapi. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pertiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan telah menghanguskan 1.700 hektar lahan di departemen atau daerah setingkat kabupaten atau kota VAR, Prancis Tenggara, memaksa evakuasi ratusan orang dan memutus aliran listrik ke 2.300 rumah tangga. Menurut prefektur di daerah tersebut, pada Rabu hari ini, sebagaimana dikutip dari Antara, sekitar 400 orang telah dievakuasi di komune atau daerah Pontefes, Kontignac, Silians, La Casquette, Corens, dan Montfort-sur-Ergens. Pasokan listrik terputus ke 2.300 rumah tangga, terutama di Kontignac. Prancis dilanda kebakaran hutan di tengah cuaca panas ekstrim. Presiden Emmanuel Macron mengatakan negara itu mengalami jumlah kebakaran hutan terbanyak sepanjang sejarah musim panas ini sejak akhir Perang Dunia Kedua. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Timnas Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Piala AFF 2026 yang akan berlangsung di Stadion Pakansari Bogor mulai Jumat mendatang. Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah Michel Bakker yang sudah mengikuti sesi latihan bersama Timnas. Sesi resmi menjadi warga negara Indonesia dan pelatih Timnas Indonesia John Hartman sempat menyampaikan kekagumannya pada komitmen yang ditunjukkan pemain berusia 19 tahun itu.
3: I'm proud of Mitchell. I mean, he had some big decisions to make as a.
4: Saya bangga kepada Mitchell. Sebagai pemain muda, dia harus mengambil keputusan besar. Di usia 19 tahun, masa depan sepak bolanya masih sangat panjang. Jadi memutuskan membela Indonesia di usia semuda itu menunjukkan kedewasaan yang luar biasa dan komitmen yang sangat besar terhadap negara ini. Komitmennya benar-benar luar biasa. Saya sangat bangga karena dia berani mengambil langkah tersebut. Pekan ini kami akan memberikan apresiasi secara internal atas statusnya yang kini resmi menjadi warga negara Indonesia. Anda juga bisa melihat kebanggaannya setiap kali datang berlatih. Dia selalu bangga mendapatkan kesempatan ini dan selalu ingin mencetak gol di setiap sesi latihan.
0: Michel Bakker diperkirakan akan menjadi satu di antara opsi di lini depan Timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Pemain yang berkarir di Amerika Serikat itu bahkan telah menyumbang satu gol pada laga uji coba melawan Bali United kemarin yang dimenangkan Timnas Indonesia dengan skor 3-0.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kawan, malam nanti kita pesta ya. Asik.
1: Pesta apa, kawan?
0: Itu tuh, kita serang dapur rumah ini lalu kita sebarkan antivirus di rumah ini.
1: Berarti kita tidak perlu menggigit manusia, kan? Tapi kita sebarkan kotoran dan air kencing tikus biar terhirup oleh manusia dan langsung ke paru-paru.
0: Tunggu dulu. Jangan panik. Ada satu fakta unik yang melegakan. Hantavirus ini tidak bisa menular dari satu manusia ke manusia lainnya. Mari kita selalu bersihkan rumah kita, pakai sabun dan karbol. Dan jangan lupa tutup semua lubang tikus.

Air masih menemani Anda dengan rangkaian teman-teman nostalgia di malam hari ini. Hingga nanti jelang pukul 22 atau di jam 10 malam pendengar. Di Rabu malam seperti biasa di pukul 22 hingga nanti jelang tutup siaran, kami akan menghadirkan siaran berjaringan Ruang Rindu menemani Anda nanti langsung dari Pro 1 Jakarta.

bukan suara makhluk halus. Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.

Baik, pendengar masih menemani Anda bersama kami Pro Satar RI BIA. Kita akan ikuti pendengar siaran berjaringan Ruang Rindu yang akan kami siarkan langsung dari Pro 1 Jakarta.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, kali ini agak berbeda ya.
0: Betul.
1: Biasanya Andes ditemenin sama
0: Mbak Ita Purnamasari atau Yudi Ismail.
1: Oke, tapi kali ini ditemenin sama Andes dan juga Isan Tarere.
0: Ah, senang sekali.
1: Jadinya ini ruang rindu agak muda dikit ya.
0: Memang kita masih muda.
1: Oke, benar banget lagi.
0: Dan ini berjaringan nasional, jadi selamat malam untuk Anda semua dari Sabang sampai Merauke.
1: Iya, luar biasa ya. Aku senang banget ya, aku bisa nemenin malam-malam. Biasanya kan aku cuma nemenin siang sampai sore.
0: Iya lagi.
1: Buat semua pendengar pendengar, tapi kali ini aku Isan Tarere bisa join di ruang rindu. Aku tuh selalu seperti namanya ruang rindu.
0: Betul.
1: Aku tuh selalu rindu tau sama siaran malam ini.
0: Iya, kita juga rindu dengan kedatangan Mas Isan malam-malam. Bener loh. Kan bisa dihitung sama jari nih ya.
1: Bisa banget
0: kalau
1: lagi
0: dalam satu tahun
1: berapa kali.
0: Iya benar. Bersama Isan Tarere malam ini.
1: Iya,
0: Andes Satria.
1: Bukan main Andes. Sehat tapi Andes.
0: Sehat. Alhamdulillah. Semoga Isan Tarere juga sehat ya.
1: Amin. Aku mah sehat selalu, subur selalu,
0: bahagia selalu. Terlihat dari wajah cerianya itu.
1: Iya, tapi hari ini kita
0: kenapa?
1: Bukan berdua doang dong.
0: Oh iya dong. Hari ini rame banget.
1: Iya sih, bukan hanya bertiga juga sih.
0: Makanya, biasanya kalau gak berdua, bertiga, berempat. Nah,
1: maksimal
0: lebih.
1: Berempat.
0: Iya, ini lebih.
1: Berapa orang?
0: Seru banget. Pokoknya ini lebih dari tiga.
1: Iyalah. Pasti juga semua pendengar yang memang udah tahu updatean dari semua media sosial, kita udah tahu siapa bintang tamu kita sekarang. Jadi sambil nunggu bintang tamunya, kita persilakan masuk. Jangan lupa kalau mau gabung-gabung, telepon di 021-344-0696 dan juga 021-344-1499 atau
0: WhatsApp.
1: Di WhatsApp.
0: Di
1: boleh WhatsApp
0: di
1: kita di
0: 0811-7972-7912. Jadi jangan kemana-mana, tetap di ruang rindu, ruang berbagi rindu,
1: memori lewat lagu.

0: Di Asia, nasi memang menjadi makanan pokok di banyak negara. Hal ini karena faktor budaya, ketersediaan lahan, dan kondisi iklim yang mendukung budidaya padi. Berikut ini adalah contoh beberapa negara di Asia dengan makanan pokok nasi. Di Asia Timur ada China, Korea Selatan, dan Korea Utara. Di Asia Tenggara ada Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Di Asia Selatan ada India, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, dan Nepal. Namun, ada juga beberapa negara di Asia yang nasi bukan merupakan makanan pokoknya. Di antaranya adalah di Asia Timur ada Mongolia dengan makanan pokok daging domba dan sapi, Taiwan dengan makanan pokok mie, Hong Kong campuran nasi dan mie. Di Asia Tenggara, Singapura memilih nasi dan mie sebagai makanan pokoknya. Demikian juga dengan Malaysia. Sedangkan di Asia Tengah, Kazakhstan misalnya, memilih roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Uzbekistan, nasi dan mie, dan Turkmenistan, roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Dan Asia Barat seperti Lebanon, memilih roti pita sebagai makanan pokoknya. Sedangkan Turki dan Iran, nasi dan roti sebagai makanan pokoknya. Tapi, meskipun nasi bukan makanan pokok di beberapa negara tadi, nasi tetap dikonsumsi di negara-negara tersebut sebagai bagian dari hidangan.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Iya, seperti yang tadi udah disampaikan, hari ini ada aku Isan Taruri dan juga
2: ada Andi Satria. Dan kita gak berdua aja.
3: Betul.
2: Gak bertiga juga, gak berempat juga.
3: Tapi kita bram.
2: Apa tuh?
3: Beramai-ramai.
2: Tuh kan.
3: Suaranya udah kedengeran.
2: Jokes bapak-bapak, jokes ketawa bapak-bapak.
3: Emang udah cocok. Aduh. Selamat malam abang kakak teteh semuanya.
2: Selamat malam.
3: Wah. Oh, harus ada nadanya ya, pecah suara banget ya. Oke.
2: Malam. Seru sekali malam hari
3: gitu
2: ini.
3: Ya. Ada siapa sih Anda?
2: Nah, ini dia lagi semua. Jadi kita kenalin ini dia the best jam. Udah kangen banget.
3: Iya kan? Kangen sama apanya?
2: Bukan pujangga. Tahunya itu doang lagi ya.
3: Padahal lagunya
2: ada jatuh cinta.
3: Sebutin lagi.
2: Ada radio, ada rindu, bermimpi, ku sambut Ramadan pun ada lagu religinya.
3: Apa? Sapaannya kalau fansnya Best Jam?
4: Best Jam Friends.
3: Best Jam Friends. Berarti ini Best Jam Friends.
2: Yeay. Lulus.
3: Aduh, ya seperti yang tadi udah kita sampaikan buat semua pendengar, hari ini bintang tamu kita adalah Best Jam. Siapa aja sih yang hadir ke studio hari ini?
2: Iya dong.
3: Apakah lengkap, apakah kurang?
4: Boleh diangkat. Udah kering diangkat ya.
2: Apa ini? Ya banget. Ini kerupuk jemuran.
3: Jemuran sih kayaknya.
2: Bisa kerupuk juga.
3: Mulai dari yang paling kakak.
4: Paling kakak. Kasita yang main bass di Best Jam.
2: Halo Kasita.
4: Aku Alsa main drum.
2: Halo Kalsa.
3: Kalsa. Terus?
5: Aku Sigit vokal.
2: Halo Kalsa. Sama-sama
5: cute kayak mereka berdua.
2: Baru kali ini begini.
3: Agak geli ya.
5: Jadi mau kenalan jadi
2: ada pressure ya.
3: Terus ada abang yang
5: Alvin.
3: Abang Alvin abang di
5: temannya Sigit.
3: Ya tahu bang, temannya Sigit di pegang apa? Oh, vokal.
2: Siap, kasih kita kan juga aku juga temennya dong.
3: Iya. Aku juga temennya kebetulan.
5: Tapi aku ngaku beneran.
3: Tapi beneran. Ngakuin enggak? Oke. Terus satu lagi.
6: Kalau aku Ramzi main akordeon kalau di.
2: Oh, iya.
6: Gue yang nulis bukunya Best Jam kebetulan.
3: Oke. Jadi akordeon juga?
6: Iya, tergantung request aja.
3: Oke.
5: Ujian kelas 6 itu.
3: Allah. Berarti dari personil Best Jam sendiri yang enggak ada berapa orang?
4: Satu orang.
3: Siapa tuh Bang Sigit?
4: Oni yang main gitar.
3: Bang Oni yang main gitar, gitu ya.
2: Salam untuk Bang Oni.
3: Sekian perkenalannya.
2: Oh dari Surabaya. Bang Oni selamat malam. Karena kita juga di relay dari Sabang hingga Merauke.
3: Betul.
2: Ruang Rindu berjaringan nasional hari ini. Betul.
3: Ya lewat kan?
2: Iya.
3: Makanya disuruh dengerin juga ya.
2: Ada kita live juga di YouTube-nya RL.
3: Halo.
2: Halo.
3: Jadi Kalau itu kamera kita, kalau kamera teman-teman yang sama.
2: Ah, yang sini. Sama aja sih, kelihatan juga.
3: Gimana Andes?
2: Iya, nah ini bicara juga tadi langsung aja mungkin ya, udah di teaser sama Bang Ramzi.
3: Penulis
2: buku.
3: Nah, ini sebenarnya apa? Kok Best Jam buku? Bukannya Best Jam itu adalah band, penyanyi?
2: Terus ini harusnya
3: harusnya kalian bernyanyi, bukan berpuisi. Salah.
2: Atau ngeluarin lagu gitu.
3: Iya.
2: Karena lagi ini
3: kenapa tiba-tiba ngeluarinnya buku? Dalam rangka apa?
2: Iya.
3: Boleh diceritakan siapa yang mau menceritakan?
7: Kayaknya mungkin udah biasa kali ya kalau misalkan ada band gitu yang memperingati ulang tahunnya,
3: anniversary-nya
7: ngeluarin karyanya tuh lagu gitu.
3: Yes.
7: Kita udah pernah sih, udah pernah single, udah pernah bikin EP juga pada saat anniversary. Akhirnya di tahun ke-32 ini bikin apa ya gitu.
3: Wow.
7: Karena bikin buku belum pernah kan gitu. Udah ini kita coba.
3: Berarti memang udah benar Best Jam di 32 tahun ya. Berkarya akhirnya memutuskan untuk bikin buku. Bukunya adalah judulnya Dari Band Sepele Hingga 3 Dekade. Dalam.
2: Ini dalam.
3: Dalam banget. Tapi keren loh ini. Ini
2: ilustrasinya ya, warnanya.
3: Ada juga tulisannya Ramzi.
7: Boleh dibuka?
3: X Best Jam.
2: Boleh dibuka katanya.
3: Oh, boleh dibuka. Boleh dibuka.
2: Ya.
3: Bayar.
2: Ketika dibuka ada invoice.
3: Iya. Ada isinya.
7: Takutnya enggak ada isinya.
3: Oh, ada dong.
2: Kayak buku tulis ya zaman SD.
3: Jatuhnya cuma sampul ya, Wak. Agak ngeri ya. Jadi ya, pendengar-pendengar, kita punya.
2: Eksklusif lagi ada tanda tangan.
3: Ini
2: bahannya pun
3: iya, memang benar-benar ini di sini kalau kita lihat ya, ini semuanya pendengar ada sejarah-sejarah, ada resep makanan juga.
2: Nasi goreng Best Jam. Itu ada prolognya di depannya, nasi goreng Best Jam ya.
3: Aku shock begitu buka, kenapa ini buku menu?
2: Ini menarik.
3: Allahu Akbar. Ini apa sih Bang Ramzi kok bisa begini nih?
2: Bang Ramzi sebagai penulis nih.
3: Coba diceritain boleh enggak sih?
6: Ya itu buku biografinya Best Jam ya. Jadi kalau isinya kurang lebih emang perjalanan band ini dari awal mereka, bahkan belum sebelum mereka pakai nama Best Jam ya.
3: Emang sebelum Best Jam apa namanya?
7: Peter Pan.
3: Cikusti kali sangkatan.
7: Banyak. Maksudnya kita belum menentukan pakai nama apa waktu
3: itu.
7: Ada JM Kids, ada dibaca aja nanti di situ.
3: Karena udah 32 tahun ya kak. Jadi ibaratnya kalau gue sering ingat-ingat kan ketahuan ya.
2: Iya.
7: Bawaan banner daripada gue loh.
2: Bisa gitu.
3: Emang cabutan. Aduh. Jadi memang prosesnya adalah untuk bikin buku ini berapa lama tuh kira-kira Bang Ramzi?
6: Nah ini yang bikin buku juga yang bikin buku.
3: Gimana? Yang nulis lu kan Bang. Jangan bilang AI.
6: Kurang lebih 2 tahun.
3: 2 tahun.
2: 2 tahun.
6: Memang perjalanan bikin buku ini memang agak-agak prosesnya sempat juga keundur gitu. Jadi memang jadi tadinya awalnya kan ini mau 30 tahun ya sebenarnya ya. Tapi pas saat 30 kan 30 kan nomor cantik tuh
3: gitu. Iya.
6: Tapi karena proses itu sehingga akhirnya baru 2 tahun selesai. Ya udah jadi pas 32 tahun baru dirilis gitu.
3: 32 tahun akhirnya barulah terjadi.
6: Karena terakhir misalnya di bab terakhir tuh tadinya kita enggak ada bab yang menceritakan soal gitarisnya yang terakhir keluar tiba-tiba gitu. Enggak tiba-tiba ya.
2: Enggak. Maksudnya di tengah penulisannya
6: di tengah
2: ada perubahan formasi lagi, ada
3: Iya.
2: Jadi akhirnya itu termasuk diangkat di buku itu.
6: Iya, jadi memperpanjang lagi tuh. Tadinya udah mau beres tetap lagi gitu. Ini ceritanya gitu.
3: Untung belum pada saat satu hari sebelumnya enggak ada perubahan lagi. Kalau enggak kan enggak jadi tuh buku.
2: Iya.
3: Aduh.
2: Aduh. Ini semakin seru dan kita juga karena dirilai dari Sabang sampai Merauke, kita beri kesempatan pendengar untuk bertanya juga ya.
3: Iya. Ya. Karena iya, kalau kita yang nanya ntar nggak kelar-kelar juga.
2: Betul.
3: Banyak juga.
2: Iya. Ini kita ke Palu dengan Ibu Farida yang ada
3: iya,
2: di Palu. Kita angkat. Halo, selamat malam Bu Farida.
8: Halo, assalamualaikum Bang Ihsan Traore sama Andes.
3: Ya, waalaikumsalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana gimana Ibu Farida, mau tanya apa nih sama bintang tamu kita Best Jam
2: dan silahkan juga
3: Bang Ramzi nih.
8: Iya, mau apa ya? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Farida.
8: Iya, salam kenal ya dari Bu Farida dari Palu.
2: Ya,
8: ya mau bertanya ke grup band Bahasa Jam ini, sejak kapan terbentuknya Bahasa Jam ini? Nah, terus ada kan lagunya yang booming pada waktu itu, bukan Kijangga, kan? Hujan tak berawan.
2: Hujan tanpa awan.
8: Ada lagu religinya ya. Jadi Bu Farida cuma ini aja ya, tolong ya dihadirkan lagu Bukan Kujangga.
3: Oke. Okay. Biasa kalau hadir lagunya Bu, rockering jalan langsung ya, Bu.
8: Ini saja ya dari Bu Farida, nggak terlalu ini ya, simpel aja. Bang Ihsan sama Bang Andes mau kirim salam boleh ya?
3: Boleh, silakan.
2: Silakan Bu Farida.
8: Oh iya, makasih ya. Mungkin salam ya, kebetulan ada sahabat Bu Farida yang ada di mancanegara sana, yang ada di Jepang ya. Salam sehat, salam bahagia bersama keluarga. Ada Rahma di Padang, Ayu di Masuri sana. Terus satu lagi boleh ya, ada Pak Benijo di Manado.
2: Baik.
8: Terus semua pendengar seluruh Nusantara dan penyiar Pro 1 seluruh Nusantara. Salam sehat,
2: baik,
8: salam bahagia. Makasih Bahasa Jam dan Ihsan Traore sama Bang Andes.
2: Sama-sama.
3: Terima kasih Bu Farida.
2: Baik.
3: Baik, Bu Farida. Selamat malam.
2: Selamat malam dari Palu, kita terbang ke Jember. Ada Pak Ahmad Abdullah.
3: Selamat malam Pak Ahmad.
9: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Alhamdulillah, puji syukur kita berjumpa lagi di Ruang Rindu ya.
2: Ya, Pak Ahmad.
9: Bidang tamunya siapa ini? Bidang
2: Best Jazz Jam, Pak Ahmad.
9: Best Jam, kenal dengan Mbak siapa?
2: Halo, Pak Ahmad.
9: Mbak Ita.
3: Oh enggak, Mbak Itanya lagi absen, jadi digantiin sama saya, Pak Ahmad Ihsan Traore.
9: Salam kenal, salam sehat selalu ya.
3: Sama-sama Pak Ahmad.
9: Langsung bertanyaannya.
2: Silakan.
3: Boleh.
9: Oleh Bapak Abang ini juga langkah ke depan yang perlu dipersiapkan seperti apa ya di era global ini.
3: Oke, rencana ke depannya di era global ini seperti apa gitu ya?
9: Ya, kepada Ibu Messi di Jambi, Mbak Malupi, Retno Borneo, ya, juga ada Ibu Farida di Palu, salam kenal dan salam sehat semuanya. Salam NKRI harga mati.
3: NKRI. Ruang Berbagi Rindu.
9: Selamat malam.
3: Selamat malam Pak Ahmad Abdullah di Jember. Oke, lanjut
2: baik,
3: lagi.
2: Lanjut lagi, ada dari Jember
3: Oma
2: kita ke
3: Ana.
2: Palembang. Oma Ana. Halo, malam Oma Ana.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
2: Waalaikumsalam. Iya, Oma Ana.
3: Waalaikumsalam.
10: Itu tumben Bang Andes.
3: Tumben Bang iya, Andes.
10: Kemana emang Mas Yudi?
2: Mas Yudi ya, lagi. Iya.
10: Sekali-kali kan harus tampil juga lah Bang.
2: Betul.
10: Di balik layar terus.
3: Ouch.
2: Baik.
10: Ananda.
3: Iya. Iya, Oma Ana. I'm good. I'm good dan tetap semok seperti biasa, Oma.
10: Sehat ya.
3: Alhamdulillah, Oma.
10: Alhamdulillah.
3: Oma Ana mau tanya apa sama kakak-kakak Base Jam?
10: Iya, terima kasih dua-duanya ya.
3: Iya,
10: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
10: Nama bandnya itu Bass Jam ya?
3: Bass Jam.
2: Bass Jam.
10: Bass Jam gitu.
2: Iya.
10: Iya, apa artinya itu Best Jamin ya?
3: Oke, apa artinya?
10: Terus yang kedua, tadi dengar sepintas gitu ada buku-buku.
3: Iya.
10: Apa maksudnya?
3: Buku biografinya, Oma.
10: Oh, buku biografi.
3: Karena Best Jamin ini kan sudah 32 tahun berkarya di industri musik, Oma.
10: Oh gitu, kenapa nggak ada judulnya dibikin? Sudah 32 tahun gitu.
3: Allahu Akbar, ada lagi lagu baru itu lagu Jamrut itu Oma.
2: Ya Allah, Oma,
3: kena copyright Oma.
10: Loh, ini kan 32 tahun,
3: iya.
10: Kan beda tuh Islam Bang Pengambil.
3: Iya. Makanya judul buku
10: 32 tahun gitu,
3: iya. Ada Oma judul bukunya.
10: Apa ada
3: judulnya? Dari band sepele hingga 3 dekade. Itu
2: nah,
3: judulnya.
2: Itu judulnya.
10: Ah, jadi artinya itu apa gitu? Dari sepele jadi 3 dekade.
3: Oh, oke, okay. Udah nanti kita tanyain sekalian. Oke.
10: Okay. Isinya buku itu apa?
3: Oke. Okay.
10: Menggunakan itu pada saat apa sih? Apa malam? Apa dengan isinya itu dengan kegiatan sehari-hari gitu.
3: Oke.
10: Okay. Iya. Makasih ya bintang tamunya ya.
3: Iya.
2: Sama-sama, Oma.
10: Sukses selalu ya.
3: Ya, amin.
10: Biasa dong, Iksan.
3: Boleh. Silakan.
2: Iya, Oma. Silakan.
10: Ada Ibu Ama di Sorong, kalau nggak salah ya. Iyalah, nggak salah, benar kok. Ada Ibu Ama di Sorong.
2: Iya, betul.
10: Semua penyiar-penyiar yang ada di Nusantara RRI Pro 1.
3: Mantap. Dan
10: salam dong sama Koko alias Yudi Ismail.
3: Siap.
10: Terima kasih keduanya, selalu semangat ya.
3: Sama-sama, Mana. Terima kasih.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya dari Bogor sekarang.
2: Nah, dari Bogor.
3: Oke, masih ada lagi pendengarnya. Sabar ya. Banyak pertanyaan, nanti kita rangkum. Tenang. Kita catat. Tenang.
2: Halo, Kang Hasan. Selamat malam.
3: Malam.
11: Malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, Bang Mande.
2: Iya, Kang Hasan. Ada Iksan Tarori juga dan ada bintang tamu, Best.
11: Amat ini, kemana ini Bang Yudi sama...
3: Mbak Itanya lagi tugas, jadi diganti Iksan Tarori.
2: Bagi jadi penari ular.
11: Iya, Iksan Tarori. Iya, ini penari ularnya kemana ini ya?
3: Penari ular kemana? Lagi nangkep ular berarti nih, Pak.
2: Pak, iya. Kang Hasan silakan.
11: Dengan Best Jam ini ya.
3: Best
11: ya.
2: Betul.
11: Saya sedikit kayak rada ini juga. Acungin jempol ini sudah 32 tahun berutuh itu. Nama Best Jam itu diberatikan musik Indonesia sampai itu untuk menjaga keutuhan itu gimana itu resepnya itu?
3: Oke.
11: Itu resepnya itu gimana terus bikin lagu itu apa cara bergantian apa gimana apa gimana gitu itu abang-abang yang ganteng-ganteng ini kita dipanggil sponsornya saya kirim salamnya ya
3: siap
11: Pedinda terus yang baru turun
3: Omana
11: Omana
3: ya
11: terus Ibu Halma juga terus Ayu di kepala untuk tengah.
3: Oke.
11: Okay.
3: Ciguria. Siap. Ya, terima kasih.
11: Selamat malam Bang Ray di Cibinong. Selamat malam semuanya mendengar ruang rindu dibungkus semua semua. Buat Bang Andes, Bang Santarore. Ucapkan selamat bertugas.
3: Terima kasih banyak.
11: Pasang. Selamat datang di Pro 1 Best Jam.
3: Wede, selamat datang katanya.
2: Yang panasan.
3: Yang welcome Pak Hasan ya.
2: Oke,
3: baiklah.
2: Ini terakhir di sesi ini ada
3: satu lagi.
2: Ibu Ica di Sulawesi Selatan. Kita angkat.
3: Halo, ditanya aja ini enggak dijawab.
2: Halo Bu Ica atau Kak Ica?
12: Halo, selamat malam.
2: Iya,
3: malam.
12: Apa lagi namanya lupa.
3: Ada Bung Andes dan juga Iksan Tarori.
2: Iya.
12: Sama Bang Andes.
2: Iya.
3: Iya. Iksan Tarori.
12: Kenal ya Bang Andes?
2: Salam kenal.
12: Iya.
2: Enak. Silakan, Kak Ica, pertanyaannya untuk Best Jam.
12: Mau nanya ini, kalau boleh tahu ada berapa personilnya tadi?
2: Oke.
3: Oke, berapa personilnya? Terus apa lagi?
13: Aku tadinya mau ngomong sama Mbak Ita kan minggu yang lalu lagi ulang tahun.
3: Betul. Betul.
13: Tadi tahunnya nggak datang.
3: Iya. Kayaknya dia lagi pesta ulang tahun deh sekarang.
2: Nah itu dia.
13: Betul.
2: Gitu
13: ya.
2: Iya.
13: Jadi nggak jadi deh.
3: Tapi ini juga ada Ita kok kebetulan. Ihsan Tarore, Ita juga.
2: Masuk. Oke. Mantap.
3: Tenang aja kalau disampaikan ke Ihsan nyampe kok ke Mbak Ita.
2: Ada lagi Kak Ica yang ditanyakan?
3: Sita itu.
13: Tadinya aku mau cuma mau ini aja mau nanya sama Mbak Ita aja tapi Mbak
2: Ita gitu.
13: Ya udah
3: angkat
13: jadi aja.
3: Nah. Oh, iya apa apa Ica disimpan buat Rabu depan ya.
13: Iya insya Allah nanti minggu depan Ica masuk lagi kalau nambah Ica ya.
3: Harus baik. Dong. Siap. Ditunggu loh Ica.
2: Oke.
13: Iya. Pokoknya salam buat semuanya aja penyekor satu di seluruh Indonesia.
3: Baik.
13: Sekali kesannya selamat sejak sampai jam 12 malam dan semoga sehat selalu.
3: Amin, Allahumma amin.
13: Terima kasih Bang Antek sama Bang Ihsan dan Rizky.
3: Sama-sama Ica, thank you Ica.
2: Baik.
3: Baik.
2: Nah kita jawab.
3: Mau ditanya?
2: Mau ditanya?
3: Atau kita off dulu sekarang?
2: Dijawab langsung. Pada nungguin ini.
3: Ini katanya, ini serius.
2: Serius.
3: Jadi pertanyaan pertama buat Best Jam ya dari Ibu Farida di Palu. Sebenarnya Best Jam ini terbentuk sejak kapan? Gitu. Yang pasti 32 tahun yang lalu.
2: Betul.
3: Kan ini dalam rangka 32 tahun Bu Ibu Farida ya. Aduh. Itu kalau ditanya 32 tahun yang lalu berarti tahun berapa itu?
2: Itu PR lagi. Itu PR lagi. Tahun 94.
3: Soalnya sama gue cuma beda 3 tahun karir mereka. Mereka lahir, gue baru 3 tahun. Iya kan, gue 37, mereka 3. Gak salah ya. Gak ngurang-ngurangin, gue masih 5 tahun.
2: Tuh ya, nah. Tadi udah terjawab Bu Farida ya. Terbentuk dari tahun 94, sudah berumur 32 tahun.
3: Dan pertanyaan berikutnya dari Pak Ahmad dari
2: Ahmad
3: Jember.
2: Di Jember.
3: Rencana ke depan di era di
14: masa global apa tadi?
3: Era di global. Era
2: globalisasi,
3: globalisasi seperti, seperti sekarang.
14: Soal global-global
15: Balan, terima kasih pertanyaannya.
3: Jawabannya kayak Miss Universe ya. Terima kasih
2: pertanyaannya. Iya
3: ya. Benar-benar.
2: Ada bridging itu ya. Iya.
15: Sebenarnya kalau dari Best Jam karena kita musisi mungkin rencana kedepannya pastinya akan berkarya dan terus mengelola karyanya.
2: Mantap.
15: Karena kan sekarang era globalnya, kalau musisi tuh globalnya tuh ada Spotify ya, jadi kayak semua musik ada di situ gitu. Jadi
3: kayak bank lagu ya itu jatuhnya ya.
15: Jadi mudah-mudahan musik Indonesia nggak kalah bersaing lah sama musik di luar gitu.
3: Gitu.
15: Terima kasih.
2: Sama-sama. Baik, perwakilan dari Jawa Tengah.
3: Bukan ya. Bukan lagi pigeon. Allahu Akbar. Lucu juga ya lagi pertanyaannya di era global seperti sekarang.
2: Yang jawab elit global.
3: Oh, dia yang ngatur semuanya ternyata. Oke. Okay. Ya, berikutnya pertanyaan dari Omana.
2: Omana di Palembang.
3: Namanya kan Best Jam.
14: Artinya apa?
3: Artinya apa?
14: Waduh, ini pertanyaan 32 tahun yang lalu.
3: Betul. Karena sebenarnya kan aku baca sedikit barusan. Yeah. Kalian ini terbentuk dari acara 17 Agustus.
2: Iya. Yeah.
3: Nah. Bener ya?
2: Nah.
3: Terus apa hubungannya acara 17-an dengan Best Jam?
2: Nah. Itu ada di buku itu. Omana bisa memesannya di Instagram. Untuk tahu semua jawabannya. Terima kasih. Inilah bukti musisi 32 tahun. Jawabannya udah bisa begini.
3: Jawabannya bisa kalian lihat di buku.
2: Betul.
3: Kalau misalkan bingung gak bisa dilihat di buku, bukunya gak dapat, kalian Google. Gimana? Silakan.
14: Sebenarnya simpel sih, Best Jam itu base-nya tadinya
3: bass.
14: Apa namanya?
2: Tempat
14: nama, nama personil, BASD-nya, inisialnya. Dulu kan awal ada BS, terus A-nya ada Anya, Aris, Adon. Terus siapa lagi? Anya, Agnil, terus S-nya Sita, Sigit. E-nya dulu ada E-nya namanya. Jam-nya itu Jam Session.
3: Oh.
14: Jadi maksudnya ber
7: bersekian banyak itu jam session gitu.
3: Oh,
7: jadilah band
3: best jam
7: begitu.
3: Terima kasih. Agak nggak make sense sebenarnya.
7: Tanya apa ya?
3: Karena gini loh, ini kan personil banyak. S-nya Sigit dan Sita diwakilin satu S.
7: Oh iya.
6: Make sense ya.
7: Hanya B.
3: Oh, kan harusnya BASS ya kan.
6: Basis.
3: Kayak merek chargeran. Okay. Nah, Best Jam.
6: Base Jam.
3: Aku pikir kayak plesetan dari Best Cam.
7: Oh, bisa.
6: Itu lebih enggak make sense loh.
3: Ya kan bisa jadi mungkin kalian adalah teman-teman satu base camp sampai akhirnya.
4: Itu enggak mungkin teman-teman satu base camp.
3: Enggak mungkin. Kenapa?
4: Gue waktu mulai masih umur 11 tahun waktu ketemu mereka dan ada itu umurnya
7: udah lulus
4: 20 ya. Something. 22. Pokoknya
6: beda lebih dari 10 tahun.
4: Gue masih SD, dia udah kuliah. Jadi gak mungkin nongkrong bareng ya. Kalau zaman dulu ada anak SD nongkrong bareng anak kuliah tuh ada yang gak bener.
3: Tangkap. Oh iya bener bener bener bener bener
6: bertanyakan sih.
3: Tapi gue dulu gitu sih.
7: Lu yang mana yang SD-nya apa ya?
3: Aku yang kuliahnya.
6: Ya terima kasih Om. Jawabannya.
3: Jadi best itu ya dari nama personil ya Om ya. Jadi kalau ditanya artinya apa ya itu. Terus ada pertanyaan berikutnya.
6: Iya.
3: Isi bukunya tentang apa? Tentang biografi.
6: Biografi kah aja.
3: Silakan, Bang.
6: Atau ada cerita-cerita?
4: Tadi tentang nasi goreng tadi ya.
6: Nah, itu dia. Prolognya ini nasi goreng.
16: Yang seperti udah sempat disinggung. Jadi ini perjalanan band dari sebelum bahkan pakai nama Best Jam, ngerilis album gitu kan banyak, keluar masuknya personil gitu kan sampai terakhir
7: isu-isu.
16: Ya sampai perjalanan mereka saat ini gitu. Jadi timeline itu sepanjang itu 32 tahun.
4: Dan yang menariknya ini yang nulis kan Ramzi. Jadi Ramzi nginterview semua pihak yang pernah dan masih
3: bekerja sama.
4: Bergabung dengan BC atau berinteraksi dengan BC. Ini enggak cuma personel, ada manajer, ada executive producer, ada
6: label
4: yang tadi, ada pihak keluarga yang support. Jadi itu lengkap banget, bahkan gue sampai pas baca hasilnya tuh ada hal yang gue baru tahu dari buku hasil dari wawancaranya.
3: Personilnya sendiri baru tahu karena hasil wawancara dari Ramzi.
4: Jadi satu kejadian yang lain ditanya kan semuanya, ternyata mereka ngeliatnya gini, gue langsung ngeliatnya lain. Jadi itu bahkan menarik banget sih.
3: Iyalah, apalagi kan dulu ibaratnya Mbak Sita sendiri masih 11 tahun pada saat join di Base Jam sendiri kan. Makanya
4: paling kecil gak dikasih tau apa-apa waktu itu.
3: Oh, dikasih permen aja seneng ya. Oh, jadi kamu adalah anak kecil yang dibodoh-bodohi itu. Om, jangan gitu dong. Jangan gitu.
6: Langsung dikonfrontir.
3: Baik. Lucu juga ya, seru juga ya.
6: Lucu
3: ya.
6: Ternyata seru ini loh. Bahkan dari personilnya aja isi bukunya mereka juga tertarik gitu. Dan baru tahu masing-masing point of view-nya dari personil yang lain.
4: Makanya
6: gitu.
4: Makanya kita kalau pakai, makanya dari penulis dari luar tuh emang biar objektif juga ya. Betul. Maksudnya benar-benar menceritakan sesuai ceritanya aja gitu. Jadi buat yang memang mungkin penggemar base-nya pengen tahu kenapa sih itu cabut, kenapa ini cabut, segala macam bisa baca di sini. Tapi yang nggak pernah tahu base-nya itu siapa dan gimana perjalanannya ya, dengan baca ini kayak baca bisa jadi film banget nih karena segala macam ada di situ gitu, macam-macam perjuangan jadi dari bander yang belum bisa ngapa-ngapain sampai manggung banyak banget sampai nggak manggung, oh banyak banget apa ceritanya.
3: Apa and down-nya semuanya ada di sini ya. Tapi ada pertanyaan juga nih, nyambung sih sebenarnya sama semua yang udah diceritain tadi. Pak Hasanuddin nanya.
6: Pak Hasan, betul.
3: Sama-sama pendengar.
6: Teman ya, teman-teman pendengar.
3: Sama-sama pendengar. Nah, jadi Pak Hasanuddin nanya, ini kan udah 32 tahun. Oke. Kayak mana tadi ya?
6: Dia asal dari Bogor. Profilnya asal dari Bogor.
3: Agak susah badai mana langsung gitu. Nah, pokoknya dia nanya resepnya apa kok bisa tetap bertahan selama 32 tahun bahkan sekarang bikin buku gitu. Selain buku ada musiknya juga tapi keluar.
7: Maksudnya?
3: Jadi kan ini buku nih.
7: Oh, enggak ada
3: kalau ada buku gitu. Single enggak ada. Oke.
7: Hubungan sama buku ini enggak ada sih.
3: Enggak ada ya. Berarti boleh dibuat sekarang. Terima kasih.
2: Asik.
3: Katanya kok di challenge gue ya?
2: Ada pressure lagi.
4: Yang lain loh biasanya.
3: Beda-beda. Aduh. Gimana?
7: Resepnya apa ya? Nah, sebenarnya kan kalau dilihat dari perjalanan BSM juga sebenarnya BSM enggak secara personil enggak bertahan dalam satu formasi gitu kan. Mm-hmm. Ada yang keluar, ada yang masuk gitu-gitu kan. Mm-hmm. Ada yang udah keluar masuk lagi.
4: Mm-hmm. Gitu kan. Siapa sih?
7: Mungkin ya sebenarnya personil-personil yang sekarang ini yang punya niat untuk bertahan mempertahankan nama BS Jam gitu.
3: Sama-sama dari niat yang sama sebenarnya yang membuat kalian tetap awet selama 32 tahun.
7: Nah, itu tahu.
3: Ya kan barusan dijelasin.
2: Hanya ngulang aja loh.
3: Oh ya, maaf, enggak boleh emosi. Ini narasumber.
2: Sabar.
3: Oke.
2: Sabar.
3: Oh, enggak boleh marah sama orang tua. Dosa. Oke. Jadi itu ya resepnya memang berjalan dari niat yang sama. Jadi memang benar-benar dia ngebuat 32 tahun. Nah, ini dia nanya juga.
2: Masih dari Pak Hasan.
3: Kalian kan rame ya nih, band. Kalau bikin lagu, itu nge-create-nya apakah dari satu kepala atau memang semuanya ikut andil untuk menciptakan satu buah lagu? Kok agak hening?
7: Di awal-awal sih kita bikin bareng biasanya.
3: Okay.
7: Terus nge-jam gitu ya, jamming terus bikin lagu bareng-bareng. Tapi kalau terakhir-terakhir sih kayaknya lebih ke sendiri-sendiri sih.
3: Baru dirembuk.
7: Iya, setelah jadi ininya, setelah jadi lagunya gitu. Misalkan siapa punya lagu, Alvin punya lagu, kirim di grup gitu kan. Kita dibahas aransemen mau kayak gimana gitu.
3: Oh, gitu. Kalau dulu iya.
7: Dulu kan harus ngumpul.
3: Betul.
7: Sekarang kan udah susah ya ngumpul.
3: Iya, udah pada sibuk masing-masing juga ya.
7: Teknologi juga udah memungkinkan untuk enggak perlu ngumpul.
3: Iya sih, teknologi udah makin canggih sih. Jadi seperti itu loh Pak Hasan jawabannya. Dulu memang ngumpul. Iya. Sekarang
2: masih.
3: Enggak. Aku cuma mau mewakili kayak sekarang. Kalau mau ngumpul kan ada transport. Jadi kalau bisa lewat WhatsApp kenapa enggak gitu.
2: Atau berbagi G Drive gitu ya.
3: Iya, gampang.
2: Betul.
3: Gitu. Terus ada Ica juga.
2: Iya.
3: Personilnya berapa?
4: Yang tadi nyariin Mbak Ita tadi.
2: Betul. Ya. Ada Mbak Sita juga kan.
3: Sita.
2: Silakan. Ada berapa personil sih sekarang?
4: Oh, kalau formasi yang sekarang ada berlima. Tadi ada Sita, Alsa, Sigit, Alvin, dan Oni.
2: Ya. Oni.
3: Oke.
4: Malam ini nggak ikut.
3: Malam ini dia di Surabaya.
2: Ya. Baik.
7: Enggak cuma malam ini sih.
3: Setiap malam.
2: Tinggal di sana.
3: Kecuali lagi off air. Oke.
2: Ya benar, harus diluruskan. Betul. Mas Oni. Siap kalau gitu. Mas Isan ya.
3: Aku kesel.
2: Terus. Baik, pendengar. Nanti keseruan ini akan masih terus berlanjut tentunya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Anda juga bisa bergabung bersama kami di 021-344-0696 atau 021-344-1499.
3: Atau juga di via WhatsApp kita di 0811-7972-7912.

0: istirahat malam Anda, kami hadirkan drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa bisa begitu?
2: Emang nape lu?
3: Mau pinjam sama mana?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di 91,2 FM. Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan tentunya kita masih bersama Best Jam. Seru banget punya lagu, punya karya, gak hanya musik atau lagu, tapi juga ada buku menandakan 32 tahun mereka. Nah, kita langsung juga kali ya ke pertanyaan pendengar, karena sudah banyak juga yang menunggu dari Sabang hingga Merauke. Sekarang kita ketemu di Bondowoso, ada Pak Putra Magenda. Halo, selamat malam Pak Putra.
1: Halo, selamat malam kembali Mas
0: Andes, saya dengan Andes dan juga ada Iksan Tarore dan Best Jam tentunya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Putra.
1: Mana? Kenapa Mas?
0: Iya, silakan Pak Putra, pertanyaannya untuk Best Jam.
1: Saya mau tanya, yang lagu yang barusan diputer itu apa ciptaannya Mas sendiri?
2: Oke.
0: Ada lagi yang ingin ditanyakan?
1: Iya, yang saya tanyakan apa masih karirnya sebagai pencipta lagu apa masih berlangsung ke depannya gitu Mas.
0: Oke, itu aja Pak Putra.
1: Iya, gitu aja. Boleh salam-salam Mas ya?
0: Silakan Pak Putra.
1: Oh gitu, salamnya buat saudaraku yang ada di Tanggamus Lampung, di sana ada Bung Leman. Selamat malam, semoga sehat selalu bersama keluarga. Juga saudaraku yang ada di kawasan Jember, Bapak
0: baik
1: Ahmad Abdillah, semoga sehat bersama keluarga dan kru RRI semuanya di kawasan Jember. Terima kasih waktunya Mas.
0: Sama-sama Pak Putra. Terima kasih.
1: Ruang rindu,
3: ruang berbagi rindu, memori.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bondowoso ada
3: siapa tuh?
0: Ayu di
3: ada Maluku Ayu di Maluku Tengah. Ayu, selamat malam.
4: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori atau lagu Bang Andes, Mike Santarore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu,
3: Ayu.
4: Yes, apa kabar nih berdua?
0: Baik, kabar baik Ayu.
3: Ayu,
0: Ayu apa kabar?
4: Yes, kabar itu alhamdulillah sangat baik.
0: Alhamdulillah.
3: Ayu mau tanya apa nih?
4: Best Jam ya.
3: Monggo.
0: Silakan.
4: Hai, selamat malam semuanya.
3: Selamat malam semuanya.
5: Selamat malam, Ayu.
4: Ya, assalamualaikum semuanya ya.
5: Waalaikumsalam.
4: Mau nanya nih abang ya. Semua deh, pokoknya semuanya siapa yang menjawab ya. Aja. Tentang lagu Bukan Pinjang itu apakah merupakan pasti single utama dari albumnya? Biasanya mau ke mana gitu ya. Terus ada lagi, saya ingin mengucapkan ini kan 32 berkarir ya.
0: 32 tahun.
4: Ya, 32 tahun tuh ya. Bertahan di industri musik ya sebagai Best Jam gitu. Hikmah dari selama 30 tahun itu apa sih gitu ya yang dari bermusik gitu ya untuk semua lah ya. Ini wajib dijawab untuk semuanya.
3: Baik.
4: Ya.
3: Oke, wajib dijawab.
4: Terus? Oh iya, semangat aja mas semuanya. Albumnya bagus-bagus. Saya suka tadi lagu Bukan Pujangga itu karena dulu waktu masih apa ya, masih belia itu ngeramul aku bilang Mas Nenek Badang tuh kata suka denger lagu itu.
3: Oh, dengan bukan Pujangga tadi ya.
0: Iya.
3: Oke, baiklah kalau gitu Ayu.
4: Iya, Pak Iksan sama itu aja sih ya. Pokoknya tetap sukses buat Best Jam, tetap semangat ya.
3: Oke, baik. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih.
3: Oke.
4: Ya, Pak Andes, saya mau sapa ya sama Pak Benija. Terima kasih Pak Benija juga Pak Widi. Mohon maaf buat yang menyapa saya juga. Tetap semangat, tetap sehat ya. Dan untuk semua yang dari seluruh Indonesia.
0: Oke.
4: Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terakhir kita ke Toli-Toli. Ada Ibu Haryanti.
3: Agak jauh ya.
0: Jauh nih. Halo.
3: Satu kampung kayaknya sama Bang Ramzi ya.
0: Malam.
6: Malam Mas Iksan.

0: Santa sore bersama Bu Andi Saputra.
1: Iya, malam Bu Haryanti.
0: Berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Desyem, selamat malam. Aduh, ini terkenal ya dari dulu ya. Tapi ya, saya waktu di Depok nggak pernah ketemu langsung sama Besjem.
1: Iya, berarti nanti ditunggu jadwal manggungnya Besjem.
0: Berarti jadwal terbangnya tuh padat banget ya.
1: Iya dong.
0: Saking nggak pernah ketemu. Wah, ini kalau menurut saya hebat ya, di 32 tahun berkarya Besjem, terus nulis buku. Saya mau nanya nih pada Besjem, Teteh sama mas-masnya. Itu trigger utamanya sampai bisa buat buku tuh apa sebenarnya ya? Dan selama ini kalau mau misalkan ada mau manggung lagi atau mau nyanyi lagi gitu ya, sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi, bahkan band-band indie juga banyak.
1: Betul.
0: Itu kira-kira Besjemnya bisa collab sama siapa itu? Lagi pertanyaannya. Oke, sukses untuk semuanya, untuk Besjem, Teteh sama masnya ya. Dan juga saya mau mengucapkan, kita semua anak-anak bangsa, jadi saya mau mengucapkan selamat Hari Anak Nasional yang diperingati tiap tanggal 23 Juli di besok hari ya. Semoga anak-anak bangsa terus berkarya, terus sehat, terus semangat. Pastinya nggak boleh ada yang bete.
1: Benar, harus semangat ya Bu ya.
0: Itu aja ya. Oke, salam untuk semua pendengar RKO 1, pencinta Ruang Rindu di seluruh Nusantara. Terima kasih Mas Iksan Tarore, tak pernah padam.
1: Ouch.
0: Untuk Mas Andi Saputra juga.
1: Siap. Terima kasih banyak Bu Haryanti.
0: Rindu memori lewat lagu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Masih ada lagi pertanyaan atau
2: sudah
1: langsung ya?
2: Langsung dijawab.
1: Langsung
2: saatnya
1: dijawab dari Ayu juga. Tadi sebelumnya ada
2: dari Putra.
1: Dari Pak Putra.
2: Iya. Yes. Iya, di Bondowoso. Ini karirnya bisa sepanjang ini, kata Pak Putra, apa apa tadi ya? Jadi lupa. Yang jadi lupa Pak Putra, maaf. Karirnya bisa sejauh ini, apa sih resepnya gitu kayaknya. Oh, oh. Tapi pertanyaannya sebenarnya udah dijawab juga tadi.
1: Dijawab tadi resepnya apa ya? Itu salah satunya punya niat yang sama.
2: Betul.
1: Menjalani niat yang sama, sama-sama ingin mempertahankan nama Besjem ini ada di industri musik.
2: Nah, itu dia.
1: Selain itu ada pertanyaan dari Ayu.
2: Ayu
1: di Maluku.
2: Maluku Tengah.
1: Bukan Pujangga ini sebenarnya awalnya apakah memang udah direncanakan untuk jadi single utama di album pertama atau bagaimana? Boleh diceritakan?
3: Alvin kayaknya mau jawab-jawabannya.
1: Ah, monggo loh.
3: Ada di buku itu semua cerita.
1: Allahu Akbar. Iya banget lagi jawabannya, udah tahu lagi kalau Bang Alvin.
4: Untuk apa 2 tahun kita mencoba nulis buku?
1: Oke.
4: Okay. Oh, dikembalikan tanya lagi.
1: Oke, oke.
4: Hargai dong karya itu.
2: Iya, baik, baik. Oke, okay, Bang. Siap.
1: Aku bingung pendengar mau tanya apa lagi.
4: Semua-semua jawabnya.
5: Nanti diginin, untuk apa kalian ke sini?
1: Kalau kita nggak bisa bertanya, gimana kalau kita rilis aja bukunya?
2: Tapi Ayu juga tadi pertanyaannya menarik karena bertahan udah lama nih.
1: 32
2: tahunnya katanya. Hikmah dari 32 tahun bermusik. Nah, ini.
3: Hikmahnya, aduh, banyak. Tadi ngomongin apa ya? Bukan Bujangga dulu kali ya?
1: Oh, ya, bukan Bujangga dulu. Silakan, kasih tahu.
3: Bujangga itu di album 3 ya. Itu salah satu album yang memang lumayan membuka rezeki banyak buat kami semua sampai sekarang.
1: Alhamdulillah.
3: Lagu itu uniknya, lagu itu, lagu Bukan Bujangga itu diciptain terakhir. Jadi album itu kan kalau zaman dulu kan ada pita kaset ya, ada durasi sekian gitu. Pas sudah dihitung, kurang satu lagu secara durasi, langsung ikut, kayaknya langsung ke studio. Terus kita jereng-jereng, akhirnya keluar nadanya dulu. Terus harus rekaman dalam berapa hari kemudian, langsung godok liriknya bareng-bareng juga bertuju di kamar waktu itu, kamar gue kalau nggak salah. Terus ya udah benar-benar langsung bikin itu, terinspirasi dari cerita sih, sebenarnya ada cerita film seri dulu tuh, nama film serinya Party of Five. Jadi ada dua karakter yang beda banget tuh, dua cowok yang merupakan satu cewek gitu, dan itu beda banget. Dari situ kita ambil inspirasi. Jadi lagu itu sebenarnya tadinya hanya untuk menjadi pelengkap album 3 aja, nggak dijadiin single utama. Bahkan judulnya bukan
1: bukan judulnya bukan Bujangga. Agak repot sih sebenarnya.
3: Menarik. judulnya bukan itu lagunya. Habis itu pas dicek ulang, oh jadi ada judul lain lagi yang lebih menarik, ya udah bikin jadi lagunya, judulnya bukan Tujuh Angga. Itu yang memutuskan menjadi jagoan pertamanya dari label sih. Jadi waktu itu kita udah punya jagoan yang lain, udah pengen lagunya ini, lagunya itu gitu ya. Nggak ada yang kena label, denger lagu itu langsung ini lagunya. Udah deh.
1: Dan ternyata
3: The Rest Is History.
2: The Rest Is History.
1: Ya.
2: Betul. Ini ada di playlist anak-anak 90-an tentunya.
1: Yes. Yes banget lagi. Gen milenial, terima kasih. Halo. Oke, pertanyaan berikutnya dari Ibu Haryanti di Tol di Tol.
4: Tadi hikmahnya belum dijawab.
2: Oh, iya. Oh iya lu.
1: Akhirnya loh dia. Dia mengingatkan juga loh.
2: Mungkin Mas Alvin yang ingin menjawab. Iya. Mungkin Mas Alvin, kita kasih kesempatan.
5: Hikmahnya apa, jawab?
4: Karena aku baru separuhnya.
5: Dari separuhnya itu hikmahnya gimana?
1: Oke, silakan.
4: Iya, lanjut. Lu. Ini.
2: Tukar pemain. Iya, silakan hikmahnya, Mas Alvin.
4: Apa ya hikmahnya ya? Ngeband 32 tahun hikmahnya apa?
5: Iya, yang pasti Alvin mau jawab.
2: Dilempar lagi.
4: Pertanyaannya susah loh ini, bagus sih. Ya, kalau secara BSM sih hikmahnya bagi kita sih sekarang band jadi kayak keluarga.
2: Ah, ya.
4: Itu yang udah rasanya jelas beda daripada yang baru-baru ngeband kumpul cuma untuk gig event tertentu gitu. Kalau bagi kita ini ya udah kerasanya udah lebih dekat dari itu gitu. Jadi kita punya keluarga yang lain lah gitu. Salah satunya itu dari saya, mungkin dari Mas Sigit lain.
2: Nah, itu dia benar. Iya.
5: Lagi.
2: Gimana Mas Sigit?
5: Jadi ngerasain ini ya, tahu gimana susahnya membangun sesuatu gitu. Ya dari band kan dari bukunya aja kan band sepele gitu, dekade gitu. Mempertahankan terus sekarang ya memperjuangkan coba tetap ada gitu. Jadi tahu susah ya ternyata.
2: Tiga dekade lagi pertahannya. Main-main ini memang. Dari band sepele hingga tiga dekade itu judul bukunya. Pendengar atau juga tadi Mbak Ayu di Maluku Tengah ya. Ini ada semua jawabannya sebenarnya di sini dan bisa dibaca juga tentunya. Kita ke Toli-Toli tadi pertanyaan dari Ibu Haryanti. Ibu Haryanti bilang trigger utama dari buat buku ini akhirnya apa gitu. Mungkin ada cerita di baliknya sebelum akhirnya memutuskan bikin buku kali ya gitu.
3: Trigger utamanya sebenarnya dari kitanya udah pernah ada ide dari kalau nggak salah itu tahun ke-25. Jadi waktu itu silver gitu. Cuman nggak terlalu di follow up dengan baik karena ternyata kesalahannya adalah dibikin oleh internal sendiri gitu. Jadi akhirnya kurang lengkap, kurang menyeluruh, terus jadinya nggak ada point of view dari luar malahan. Nah ternyata berapa tahun kemudian bersambut dengan idenya Kak Ramzi. Kak Ramzi gimana awalnya?
2: Gimana Kak Ramzi?
6: Kalau awalnya sebenarnya waktu itu lagi ngobrol-ngobrol sama Sigit aja.
2: Jadi
3: lontaran Sigit aja.
6: Lontaran
5: ngobrol cantik ya.
6: Jadi Git nih waktu itu pas mau ulang tahun 30 tahun band ini ya. Cuman nanya sama Sigit, Git, lu 30 tahun kayaknya harus ada sesuatu lah, apa ya, bikin buku kayak gitu. Jadi cuman lagi ngobrol-ngobrol. Nah, kebetulan karena mereka ternyata memang udah punya niat sebelumnya, ya jadi klop gitu ya, bikin bukunya.
2: Okay. Gitu. Dan tadi malah idenya juga bertanya nggak hanya ke personilnya, tapi juga ke keluarga, orang-orang yang terlibat, yang pernah bekerja sama seperti itu. Jadi ada point of view yang beda juga yang bisa didapat.
3: Termasuk kayak tadi kan, kenapa kita sebut band sepele itu, memang dari awal BCM itu termasuk salah satu band yang in a way disepelekan tanda kutip ya. Karena emang kita masih kecil-kecil waktu itu, terus cewek-cowok misalkan cowok-cowok semua dan terus biasanya gondrong-gondrong sangar-sangar nih enggak gitu, klimis-klimis rapi-rapi cungkring-cungkring gitu. Nah tapi justru ada point of view lain yang mengatakan kenapa kok walaupun dilihat sepele mereka-mereka ini tidak melihat sepele. Nah itu tuh ada hal-hal yang bisa didapetin di buku itu sih, banyak ceritanya makanya tadi dari point of view orang luar tuh itu gitu, yang bisa kita tangkap.
2: Kalau POV dari anak 90-an ini mewakili gitu ya, kalau dari saya justru yang klimis-klimis yang itu mewakili generasi, ada juga kan yang gak gondrong-gondrong, yang gak sangar-sangar ya. Mungkin kayak kita-kita ini gitu, atau kayak saya juga, ya ada loh band yang kayak kayak gue gitu. Kita tuh band yang mewakili generasi gue. Gak
5: gondrong.
2: Enggak. Anak rumahan aja gitu. Terus kan kewakili jadinya kan. Jadi ada juga ternyata yang, apalagi bukan penjaga meledak gitu ya, ini juga banyak ya kayak saya juga terwakili gitu dari lagunya. Seperti itu.
3: Yang gak romantis itu ya.
2: Iya. Oh, digasin ya mendengar ya. Terus rencana, ini pertanyaan yang mungkin 32 tahun lalu juga udah sering. Ada rencana manggung di mana terdekat?
4: Kita manggung terdekatnya adalah kemarin.
2: Kemarin. Itu dekat banget ya. Iya.
3: Kan enggak bilang depan atau belakang kan.
2: Iya. Ya udah.
4: Kita adalah kemarin.
5: Tapi rencana loh pertanyaan.
2: Ini rencana, iya ada rencana berarti. Belum.
4: Kalau kita sih rencana manggungnya besok.
2: Oke.
4: Kita berencana.
3: Tapi
2: bener sih, bener lagi rencana pasti mau ya, besok juga harusnya ada gitu, tapi belum ada.
3: Belum ada. Tapi kalau memang mau tahu update macam-macam, silakan langsung intip-intip Instagram Bass Jam, Bass Jam Official, BASAJAMOFFICIAL. Itu semua ada infonya, termasuk cara mendapatkan buku yang dari tadi kita bicarakan.
2: Betul.
3: Terus jadwal-jadwal yang super lengkap di situ, ada semua di situ.
2: Di-update semuanya di sana ya. Bass Jam Official di sana. Baik, ini juga pertanyaan yang menarik sebenarnya, kalau bisa kolaps dengan penyanyi era sekarang gitu ya, dengan yang ada, maunya sama siapa, atau yang masuk nih siapa kira-kira radarnya?
5: Siapa ya?
4: Siapa ya?
5: Nakila.
2: Wah, mantap.
3: Gue sih yang pengen nyobain sama ini sih, Hindia lah ya.
2: Hindia.
3: Kayak apa gitu, kalau join sama dia. Gak kebayang, tapi
2: tepat. Itu dari Kasita. Bang Alvin?
4: Enggak tahu. Saya ini enggak susah kan sama siapa-siapa.
2: Aman aja. Siap. Kalau Bang Sigit tadi sama benar.
5: Nakila boleh.
2: Nakila.
5: Sebenarnya sih Bass Jam open banget gitu untuk kerjasama, collab sama musisi-musisi yang lebih muda gitu ya. Ya, jadi siapapun selama menurut kita cocok, ayo sih gitu.
2: Selama cocok ayo gitu ya. Oh iya.
3: Dengar ini yang tua-tua masalahnya. Sekarang mohon maaf, Kimberly nggak tahu.
2: Iya mungkin yang tahu, kayak Raisa atau siapa nggak juga.
4: Raisa baru ya. Raiso.
6: Tapi kalau mau ngomongin bukan penyanyi baru, kemarin Bass Jam malah kan Pamer Bojo ya.
2: Oh iya. Yeah. Oh iya.
3: Pamer Bojo kita nge-remake single dari Om Didi Kempot yang judulnya Pamer Bojo. Jadi itu juga Pak De Didi Kempot. Siapa sih panggilannya? Pak De. Terus itu kita apa namanya? Itu in a way collab ya. Cuma bukan collab sih, tapi kita membawakan ulang. Tapi kita collab juga sama ada justru penyanyi baru, masih anak-anak, penyanyi anak-anak. Namanya Teana di single
7: tahun lalu
3: di single Hari judulnya Mabar.
2: Oke.
3: Okay. Memang sudah ada beberapa single-single yang kita rilis setelah yang lama-lama, jadi boleh juga dicek di IG dan di Spotify Bass Jam, udah ada yang baru-baru juga.
2: Itu dia. Ada semuanya lengkap di media sosialnya Bass Jam, di Bass Jam Official tentunya, dan satu-satu udah menjawab. Bang Alvin, Bang, ini karena Bang Alvin juga tadi tidak menjawab ya. Boleh bantuin menggantikan Ihsan Tarore yang sedang menjadi penari Ural. Ini kita bacain, kita di relay atau didengarkan di kota mana saja ya, yang Bang Alvin bagiannya Bang Ihsan, saya
4: oke.
2: Jadi kita ingin menyapa selamat malam di Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin dan Banten. Ada di mana lagi nih Bang?
4: Ihsan Tarore. Oh itu bukan bagian ya, yang perlu dibaca yang itu ya. Basrah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan Bogor.
2: Selamat malam juga untuk Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan juga Fak-Fak.
4: Ada juga di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
2: Selamat malam untuk Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Loksimawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
4: Selamat malam Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Meulaboh Miangas Nabire Nias Selatan.
7: Selamat malam Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangerian, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
4: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki.
7: Dan juga selamat malam, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sekou, dan juga Sorong.
4: Juga Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
7: Baik, dan selamat malam Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Terima kasih, Bang Alvin.
4: Ada satu pertanyaan dari dari yang harus ditanyakan. Mengapa memilih nama BZ?
7: Itu sudah dijawab tadi. Titi di bawah pertanyaan. Baik. Terima kasih, hafal ternyata Bang Alvin ya.
4: Susah ya.
7: Iya benar banyak ya.
3: Luar biasa negara kita ya.
7: Amin, benar luar biasa. Sabang sampai Merauke. Selamat malam untuk Anda juga yang sedang mendengarkan melalui RRI Digital dimanapun Anda berada, mungkin di luar negeri juga. Selamat malam, tentunya Anda bisa melihat secara audio dan juga visual di YouTube kami di RRI Jakarta. Jangan kemana-mana karena nanti kita juga akan kembali lagi setelah ini tentunya. Jadi masih tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

0: lihat di berita, ada satu keluarga ditemukan meninggal di dalam mobil.
1: Hah? Kecelakaan?
0: Bukan. Mobilnya cuma parkir sebentar di pinggir tol. AC-nya nyala.
1: Parkir sebentar? Kok bisa sampai meninggal?
0: Jadi, mereka keracunan gas beracun dari mobil sendiri. AC nyala, mesin hidup, tapi sirkulasi tertutup.
1: Oh, ya Allah. Cuma karena berhenti sebentar tanpa sadar bahayanya.
0: Matikan mesin AC saat istirahat di dalam mobil untuk menghindari keracunan gas karbon monoksida.

0: Masih kembali lagi di Ruang Rindu Nasional, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Masih bareng sama Isan Tarure dan juga
1: ada Andi Satria dan tentunya
0: Best Jam beserta Bang Ramzi.
1: Bang Ramzi,
0: penulis bukunya.
1: Aduh, selamat malam juga untuk Anda pendengar.
0: Makasih loh tadi udah meringankan pekerjaan saya. Ya, maaf ya. Terima kasih. Karena tadi memang saya kebetulan ada yang harus diringankan.
1: Bener, literally meringankan. Bener-bener ya.
0: Aduh. Udah nyampe mana?
1: Udah nyampe tadi toli-toli, Sampang, roti
0: segala macam ya. Aduh, luar biasa banget. Tapi ngomong-ngomong 32 tahun berkarya, berarti kan udah ngalamin yang namanya up and down segala macam, ya.
2: Down banget.
0: Oh, pernah. Sedown itu.
2: Pernah.
0: Apa sih titik terdownnya buat Best Jam? Boleh tahu nggak?
2: Mungkin masing-masing beda ya. Dan kalau gue mungkin ada beberapa titik justru downnya tuh nggak cuma sekali gitu. Ada yang pertama pas tahun 99 itu, pas kita lagi itu 99 itu habis rilis Bulan Berjangga ya. Jadi aku bilang salah satu lagu yang fenomenal banget buat kami. Terus tiba-tiba ada perpecahan pertama atau perubahan personal pertama kali yang kami alami. Buat saya waktu itu masih umur ABG 17 tahunan. Kayaknya itu kayak, apaan nih gitu, gak nyangka sesuatu bisa sampai kayak gini gitu. Itu satu yang terendah pertama. Yang kedua mungkin justru pas udah ke belakang-belakang sini gitu, di saat kayak di chapter terakhir juga ada kayaknya.
0: Gak usah dijawab kalau gitu ya.
1: Baiklah.
2: Sebenarnya gue nulis di chapter apa istilahnya? Penutup tuh. Penutupnya.
1: Penutup.
2: Ya, epilognya bahwa ya kita gak tahu nih masih akan terus ada atau udah gitu. Karena namanya mempertahankan 32 tahun itu gak gampang. Dan tadi kalau ditanya daunnya gak cuma sekali dua kali gitu. Selalu banyak, yang kecil yang gede. Jadi ya justru teman-teman yang dengerin, yang beli bukunya, yang baca ceritanya, yang mungkin bisa jadi tenaga balik, energi balik buat kami untuk lanjut gak nih
0: gitu.
2: Kalau gue tadi gue sih tadi yang gue pribadi, gue sih
0: tadi. Kalau pribadi namanya Sal Pribadi ya.
1: Beda lagi. Itu Priadi, itu Priadi, Mas. Priadi. Halo Mas Sal.
0: Bukannya dia orang Jawa ya?
1: Iya.
0: Sal Priayi.
1: Iya. Dilanjutkan permainan ini.
0: Oke. Itu tadi kalau dari Mbak Sita. Kalau Mas Sigit, Bang Alvin, dan juga Dede Gemes. Soalnya dari semuanya dia adalah terdede. Gimana? Gimana, Dek? Gimana, Dek? Langsung gitu.
3: Dari 94.
0: Oke. Dari Bang Sigit dulu.
4: Buat personil-personil awal, kejadian pertama kali ada personil yang keluar, pecah itu jadi satu ini banget ya.
0: Titik terendah
4: dalam banget gitu. Karena kalau gue tadi sih tahu bilang gak tahu apa-apa, tiba-tiba ini apaan sih gitu. Gue kaget karena ternyata kok bisa ya kejadian sama band gue ya gitu. Yang dulu ternyata gue cuma lihat aja nih, oh band ini si vokalisnya keluar, ini gitu keluar, bubar gitu. Ternyata kejadian sama band gue pada saat lagi punya lagu
0: karya
4: yang kenceng-kencengnya.
0: Kalau
4: yang kedua mungkin waktu Best Jam vakum ya. Kayak gue nggak tahu itu mau ngapain gitu, nggak jelas sih, nggak punya kerjaan, nganggur segala macam deh gitu, ya itu sih.
0: Vakumnya kalau boleh tuh berapa lama ya kemarin tuh Best Jam ya, sampai akhirnya memutuskan untuk okay, kita comeback gitu.
4: Empat tahunan
0: dari tahun
4: 2004 sampai
5: 2008 akhir 2009 mulai berkarya lagi kayak.
0: Okay, berarti abang baru dari 2009 itu.
4: Iya. 2009 gue nggak ikut, digantiin Alvin
5: sama Adon.
0: Jadi beda vibe-nya. Makanya tadi yang sempat kita puterin adalah salah satu lagu Best Jam yang radio itu beda vokalisnya.
1: Warnanya.
0: Oke. Jadi kalau buat Bang Alvin sendiri gimana?
5: Enggak, gue sih enggak down-down lama sih. Jadi gue menikmati.
2: Ya lagi.
4: Emang udah down tuh.
0: Dia enggak down karena dia naik down.
1: Naik down, naik down. Naik down.
5: Belajar menikmati setiap proses aja.
1: Betul, betul, betul.
0: Susah sih kalau udah mature ya seperti ini ya.
5: Mau ada yang keluar? Ah ya udah. Namanya juga ngeband kerja pasti ada yang bosen lah apa nanti ada masalah gitu-gitu
0: ya. Resign ya tahu-tahu ya. Baik. Kalau buat Dede gimana, Dek?
6: Titik terendah aku adalah ketika aku disangka Anya Best Jam.
1: Oh iya lagi ya. Iya.
6: Sering lagi ya.
0: Sekali. Oh lagi.
6: Kalian kan dulu personal Best Jam kan dua cewek.
1: Iya. Anya
6: kan. Sekarang Sita dan Alsa, Alsa dikira Anya.
1: Iya.
6: Titik terendah saya. Terima kasih.
7: Sama A juga.
1: Berarti masih ada kemungkinan-kemungkinan lagi dong nanti karena kan masih bisa disangka terus.
0: Alsa, Alsa Frozen.
1: Ingat ya Alsa ya. Itu Elsa.
0: Maaf. Oke. Ya itu berarti seru ya. Up and down-nya udah dijalanin semuanya tapi masih tetap tapi tetap ya seperti kata Mbak Sita tadi. Bilang ya buku ini adalah sebagai salah satu pembuktian juga. Betul. Gimana nih balik lagi nggak kita di Best Jam, kita berkarya lagi nggak nih, ngeluarin lagu lagi nggak nih gitu. Jadi balik lagi buat semua pendengar, ayo kita tetap support musik Indonesia.
1: Siap.
0: Ya kan salah satunya ya Best Jam ini. Karena ini lagunya buat aku lagu yang menemani, buat aku musik itu menemani semua perjalanan hidup sih
1: itu
0: ya. Benar nggak sih,
1: tumbuh bareng gitu.
0: Iya benar
1: dengan lagunya.
0: Ada Bang Benijo tapi
1: oh iya di Manado sudah menunggu dari tadi di line telepon. Bisa kodenya. Oke, Bang Benijo selamat malam.
0: Halo, selamat malam Bang Benijo.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, ketemu lagi. Iko Ikram Tarore bukan Mbak Ita ya?
0: Iya. Mbak Itanya lagi ulang tahun kayaknya. Dia takut iya, disurprise-in iya, lagi.
8: Minggu kemarin
0: betul,
8: Mbak Ita
0: ulang tahun. Persis dia lagi siaran.
8: Jadi walaupun sudah terlambat, ucapkan happy birthday ya buat Mbak Ita.
0: Yeay.
8: Barakallahu fil umri, doa terbaik ya buat Mbak Ita, dan mendapatkan rezeki dan diberi kesehatan.
0: Amin.
8: Apa kabar Bang Andes?
1: Kabar baik, Bang Beni.
8: Wah, hampir nggak tergabung nih Bang Andes.
1: Iya. Silakan Bang Beni, ada Best Jam di sini yang ingin ditanyakan.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Personil Best Jam, apa kabar kalian?
9: Baik
10: Bang.
8: Oke deh, langsung ke pertanyaan. Ini kan aduh, ini legend banget nih. Ini pertanyaan pertama, lagu yang Bermimpi bukan Pujangga, Hujan Tanpa Awan itu dimuat dalam satu album atau beda-beda album? Itu pertanyaan pertama ya. Okay. Pertanyaan kedua, next project ke depan apa sih? Insya Allah ditunggu ya karya-karya terbaru dari Basecamp-nya. Okay. Itu aja ya pertanyaan.
0: Siap.
8: Salam dong Bang Jan.
0: Boleh Bung Benijo, silahkan.
8: Salam ya. Yang lagi bertugas di Pro 1 Manado, Pak Priskila Malebu, semangat Mbak Priskila, tetap sampai tutup siaran ya. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Ibu Farida, terus siapa lagi ya, Gilang Kertasono, Angkel Gazi, Ayu Maluku Tengah, Pak Mali di Pekanbaru, Baru Yosi Semarang, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Makasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di WhatsApp call juga kita ke Bogor.
0: Teh Dinda.
1: Halo Teh Dinda.
11: Malam Andes Satria.
1: Malam
11: juga Iksan Tarore.
0: Selamat malam Teh Dinda di Bogor.
11: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, yes, cakep. Mau tanya apa Teh Dinda?
11: Iksan kenapa Iksan? Udah ringan kan?
0: Udah.
5: Eh kok dia bisa tahu?
0: Karena dia nonton.
1: Dia iya.
0: Dia nonton.
1: Iya.
0: Jadi
1: iya,
0: dia tahu.
1: Iya, dia tahu kejadian.
0: Masa gue live dari toilet yang beneran.
11: Tadi malam Iksan. Tenang aja, Loli.
0: Iya, makanya ya gitu. Ya boleh langsung ke Best Jam aja Teh Dinda.
1: Terima kasih. Silakan Teh.
11: Best Jam, selamat malam.
0: Iya.
11: Ih, seru pasti itu di studio. Ih, banyak banget. Bener gitu ya. Rame gitu ya.
1: Iya Teh.
11: Iya. Teteh awalnya senang dengarnya di 32 tahun ini tercetus bikin buku biografi luar biasa. Buku kan nggak akan hilang ya.
1: Betul.
11: Nggak akan hilang. Halo, kemana suaranya?
0: Ya, ada di sini tetap. Betul.
11: Nah, tapi kan gini, kepengennya itu selain memang buku fisik, itu ada e-book deh.
0: Oh iya benar juga, e-book.
11: Kepengen teteh sih, tapi up to you best jam begitu ya.
0: Up to you, oke, baik.
11: Soalnya gini, orang Indonesia itu budaya literasinya kurang gitu.
0: Jadi
11: ya kan?
0: Insight-nya dari Teteh adalah kalau bisa selain memang ada bentuk fisik, ada e-book-nya ya.
11: E-book-nya.
0: Okay. Yeah. Nice.
11: Masukan dari Teteh itu aja. Terus baik. Karya terbaru, lagu-lagu dari Best Jam apa? Mudah-mudahan sudah ada ya.
0: Okay.
11: Dari Teteh itu aja pertanyaannya. Doa terbaik untuk Best Jam, terus berkarya 32 tahun dan seterusnya.
0: Amin. Allahumma amin.
11: Terus Teteh mau kasih ucapan satu aja, walaupun telat. Ucapan selamat ulang tahun ya. Kalau Mbak Ita udah waktu itu tepat di hari Rabu kan. Nah, setelah Mbak Ita ini ada yang ulang tahun juga tanggal 17, tapi karena ruang rindunya dijatuh di tanggal 22, nggak apa-apa ya hari ini ya.
0: Boleh.
1: Silakan Teteh.
0: Buat siapa tuh?
11: Untuk Bang Andi Yudhistira di Bengkulu ya, selamat ulang tahun untuk Bang Andi. Terus sehat, semangat terus dan barakallahu fi umrik untuk Bang Andi Yudhistira. Oke, dari kata itu aja, Andi Satria.
1: Iya,
11: Thank you. Selamat malam,
0: Teh Dinda.
1: Di Bogor.
0: Ada lagi?
1: Ada lagi, kita ke Lampung dengan Pak Leman. Halo, selamat malam Pak Leman.
7: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Ande, si Bang Isan.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
7: Selamat malam.
1: Best Jam.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
7: Begini Bang Ande, Bang Isan yang bisa tanyakan kepada Best.
1: Silakan.
7: Semuanya. Apa namanya, bulan dan tahun apa aja waktu dapat jawaban, dan juga jawaban itu se-Indonesia yang sudah dicatat di buku kemana saja gitu.
0: Oke. Okay.
7: Yang ketiga itu kenapa kalau ngundang sistem untuk penpas gitu. Itu saja Bang Ande. Bang Isan.
0: Oh, tiba-tiba hanya budget nih.
7: Ya. Untuk Bang Simon Kayai.
1: Siap.
7: Yang sejuta apa seribu apa lupa saya.
0: Punya
7: Simon Kayai yang jelas. Sudah otomatis dan semuanya saja tanpa kecuali.
1: Baik.
7: Itu saja. Terima kasih. Malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya.
1: Terakhir ini.
0: Bu Ana dari Papua soalnya dia jauh.
1: Dari Sorong.
0: Halo. Selamat malam.
1: Halo.
11: Selamat malam.
0: Iya.
11: Halo.
0: Boleh dikecilin sedikit monitornya Mbak Ana?
11: Oh iya, sabar. Habisnya radionya terlalu besar.
1: Betul.
0: Iya.
1: Silakan.
0: Sebesar apa? Oke.
1: Okay. Maksudnya suaranya.
11: Sebesar cintaku sama Kak Anda sama Isan terus kayak itu dari tadi nunggu.
0: Iya, so sweet sekali memang dari tadi ya. Gimana ya? Langsung aja ke Best Jam boleh. Terima kasih.
1: Silakan. Mana ke Best Jam?
11: Iya, Kak Anda. Kak Isan Dorore, apa kabar?
1: Kabar baik.
0: Kita alhamdulillah.
11: Terus Best Jam, apa kabar semuanya yang ganteng-ganteng, yang cantik?
10: Terima kasih.
0: Mbak Ana, Best Jam, Best Jam. Oke.
11: Best Jam.
0: Oke, Best Jam. Oke.
11: Terus ini dulu kan waktu pertama ini tuh personilnya ada 7 orang ya.
0: Betul.
11: Terus ini Anil gitar, Adi gitar, terus yang cantik dulu pada masanya itu Anya ini. Dulu sekarang juga masih cantik. Siapa namanya?
0: Kebetulan sekarang adanya Sita dan juga Alsa.
11: Yang dulu tuh, yang waktu tahun berapa? 94 kan?
0: Iya. Kalau Anyanya dia udah drop out, oke.
11: Okay. Waduh, kok drop out? Saya tadi mau ini, mau kirim ini lagu ini. Ku ingin kau tahu isi di hatiku. Ku tak akan rela jaga hati ini hingga dunia tak bermentari. Ah itu 1998.
0: Tebak penyanyinya,
11: oke, sama penyanyi. Betul kan tidak?
0: Iya, betul, betul, betul.
11: Ini satu lagi.
0: Apa lagi?
1: Apa nih?

0: Kenapa
1: itu
0: giliran?
1: 97.
0: Oke.
1: Okay. Jatuh cinta ya tadi diputar.
0: Oh.
1: Iya.
0: Oh.
1: Tapi ini nih biar kita tua juga tiket kita seinian semasanya dulu kakak Andes sama kakak Isan
2: ini. Iya.
1: Macam tidak tahu aja.
0: Sorry kita nggak seumuran Mbak Ana, terima kasih.
1: Ya tidak lah.
2: Oke okay. Ya tidak lah iya.
3: Ada lagi
2: Mama Ana. Ada lagi itu aja.
1: Lagunya. Oh terus
2: pertanyaannya.
1: Okay. Habis waktunya lagu terus.
2: Iya makanya pertanyaannya ada lagi yang disampaikan silakan.
1: Yang 32 tahun berkarya ini semoga Wish Gemini semakin sukses.
2: Amin.
1: Semakin jaya.
2: Amin.
1: Dikahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin.
1: Pertanyaannya. Apakah sampai sekarang ini masih 7 personilnya? Terus dari mana-mana saja gitu. Terus yang cantik itu dulu yang sudah selesai, tidak lagi sekarang Sugati. Dari mana-mana sajalah itu, apa maksudnya asal usulnya gitu. Terus kapan ketemunya di mana? Gitu aja.
0: Baik. Itu enggak gitu aja, banyak loh itu.
1: Untuk 1000 peserta.
2: Tiga aja Mama Ana, silakan.
1: Iya, 3000
2: Tiga.
0: Nawar lagi kayak di pasar. Oke.
2: Sabar.
1: Oke. Kak Iksan ini sama Kak Andes ini sampai sama ini ya Kak Ana ini ya.
2: Iya. Oke. Silakan. Boleh 3.
1: Gini. Salamnya buat yang bertugas di Pro 1 Sorong, tentunya kakakku yang cantik, terus Oma Ana, Bang Benijo Manado, dan semuanya buat Kak Andes sama Kisah terorenya dadah bye-bye. Terus semoga sukses selalu ya bintang tamu kita semuanya.
2: Amin.
1: Sampai tua, sampai anak cucu.
2: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ceria sekali suaranya loh.
0: Ya kan, gak kelihatan kan kalau dia sebenarnya bukan angkatan aku.
2: Dan faktanya kan kita jam 10 di Jakarta, di Sorong udah jam 12.
0: Iya, tapi dia masih aktif.
2: Masih ceria.
0: Pasti dia gak punya tetangga deh. Bercanda ya Mbak Ana.
2: Baik, kita mulai satu persatu dengan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Tentunya yang pertama dari Bang Benijo ya.
0: Pesan
2: ya dari Manado. Lagu Bermimpi, terus juga yang
0: bukan
2: tadi
0: Pujangga.
2: Bukan Pujangga. Ini apakah dalam satu album?
4: Hujan Tanpa Awan tadi.
2: Hujan Tanpa Awan ya. Iya, Hujan Tanpa Awan juga. Hujan Tanpa Awan.
5: Lagu itu kebetulan dari album yang berbeda-beda.
2: Oke.
5: Jatuh Cinta itu dari album kedua. Terus Bukan Bujangga album ketiga, kalau Hujan Bermimpi ya, sorry,
2: Bermimpi
5: itu album pertama.
0: Bermimpi kata dia beda band.
2: Hujan Tanpa Awan
5: best of best.
2: Oke.
5: Jadi beda-beda
2: ya. Bang Benny dijawab sudah?
0: Sudah. Tadi enggak, berikutnya.
2: Oh ini Bang Benny juga ada proyek terbaru enggak? Iya. Album terbaru nantinya mungkin? Atau sudah disiapkan?
4: Belum. Kita lagi menyiapkan si buku ini. Kita perkenalkan ke banyak orang.
0: Iya buku ini. Tapi
4: kita dicetakan kedua. Jadi cetakan pertama kemarin kami sudah habis.
0: Alhamdulillah.
4: Jadi kita lagi cetakan kedua, makanya lagi mudah-mudahan semua teman-teman yang dengerin tadi kebetulan udah ada satu yang WA ke nomor manajemen BSC dari Gorontalo, udah nanya soal pesan buku gimana. Langsung kita.
0: Nah itu kalau mau tahu itu kayak gitu-gitu pesannya di mana?
4: Dari IG Best Jam, Best Jam official tadi.
0: Dari IG-nya Best Jam official ya.
4: Nomor ada link, jadi bisa langsung, bisa e-commerce juga, bisa pesan WA juga.
0: Jadi ya udah lebih mudah ya sebenarnya ya. Cuma tadi kan ada pertanyaan juga tuh dari Teh Dinda. Apakah itu bisa jadi masukan buat kalian? Apakah ada rencana untuk bikin e-book?
4: Baru ada bapak.
0: E-book, bapak. Oke sih.
2: Buku digital, digital deh kalau gitu.
4: Ya itu sebenarnya sudah jadi pembicaraan ya waktu sama penerbit kita, tapi kayaknya di Indonesia ini e-book dan terbitan fisik tuh agak berbeda jalurnya dan
0: beda peminatnya ya.
4: Belum ke arah yang e-book, tapi input yang bagus banget, mudah-mudahan kita bisa rilis dalam
0: e-book
4: gitu.
0: Juga ya. Menarik juga.
2: Menarik.
0: Soalnya sebenarnya tadi ada pertanyaan yang keskip kayaknya deh. Karena tadi ada pertanyaan dari si Haryanti di Toli-Toli. Ada rencana collab gak sih sama siapa?
2: Udah tadi, udah.
0: Emang udah? Oh tadi gue ketanya.
2: Dalam rangka meringankan.
0: Udah. Ya udah.
2: Mau diulang lagi?
0: Oke.
4: Udah penuh serius dan penuh fokus loh tadi.
0: Iya loh.
2: Iya. Ini, kalau tadi Dinda juga karya terbaru apa, tadi juga sudah dijawab.
0: Dijawab.
2: Tentunya.
0: Bung Leman sekarang.
2: Ini agak kurang percaya sama partnernya ya.
0: Gak, bukan kurang percaya, lebih ke takut keskin.
2: Iya, fungsinya melengkapi aja.
0: Oh, iya. Cubit ya.
2: Bulan dan tahun job yang akan diadakan mungkin maksudnya adalah dalam waktu dekat kali ya.
0: Mau perform kemana?
2: Tadi juga sebenarnya udah ditanya, belum ya?
0: Dan udah rencana udah pernah ke Indonesia ini bagian mana aja tadi?
2: Oh iya, bagian mana aja?
5: Terjauh
2: mungkin.
5: Yang belum ya.
0: Yang belum?
5: Banyak juga.
4: Timur kita belum banyak ya?
5: Iya, Maluku sama Papua tuh belum.
0: Mbak Ana, Sorong?
5: Sorong belum.
0: Jadi kalau mungkin daerah, silakan tuh. Langsung hubungi di Instagram, terima kasih.
2: Okay. Terkait juga pertanyaan Pak Leman, jadi kan tadi kalau mau undang Best Jam, nah silakan.
0: Ada di Instagram. Kontak personnya ada di sana. Kalau harganya nggak bisa Pak Leman, nggak bisa di-spill di sini.
2: Langsung kontak aja.
4: Ini kita sampai jadilah,
0: nego. Nego sampai jadi, tapi cocok ya Pak. Bukan nombok ya. Oke, terima kasih.
2: Kita ke Mama Ana Sorong. Yes. Apakah sampai sekarang masih dengan 7 personil dan kalau tadi ada pergantian siapa aja?
0: Dan ketemunya di mana aja? Asalnya daripada mana aja?
2: Oh iya, asalnya.
0: Mana banyak kok pertanyaan.
5: Dari mana?
0: Dari yang personil lama deh.
4: Sekarang berlima. Pertama bertujuh udah banyak ganti formasi, yang terakhir berlima tadi ada Sita, Alsa, Sigit, Alvin dan Uni. Dari mana aja ketemunya?
2: Betul. Yeah.
4: Kalau saya sama Sigit ketemu dari orang tua kami, sama-sama satu kantor, tuanya.
0: Satu kantor.
4: Bapak saya satu kantor, bapak.
0: Oke, terus?
5: 32 tahun yang lalu.
0: Oke, fine.
4: Gitu ya. Terus kalau Alvin ketemu di ajang
0: pencarian zakat.
2: Bakat dong, bakat.
0: Oke, terus.
4: Terus kalau Oni sebelumnya, Oni ketemunya ya circle ini aja sih, apa? Pemusisi, pemain musik, terus itu karena gitaris satu cabut jadi ada Mas Oni, kita ajakin bareng. Kalau Alsa nemunya waktu itu di jalan, jadi kita ketemu.
0: Ya? Lagi ketok-ketok gitu ya. Kok tempo?
2: Kok tempo? Iya lagi. Tempo. Boleh nih.
0: Coba kita kasih draft.
4: 2015 tuh kami sebenarnya dari 2009 waktu kami mulai on lagi tuh enggak punya drummer tetap. Selalu pakai additional. 2015 pertama kali ketemu Alsa, waktu itu kita mau manggung di sebuah acara festival musik yang biasanya di Bali dan banyak lebarannya musisi Indonesia lah ya. Itu kita nggak punya drummer, jadi ketemu, ditelepon ya, Adon nelfon dia, kenal dia siapa. Terus ya udah dari situ 2015 sampai akhirnya 2019 kami ajakin untuk jadi join Sound tetap gitu, setelah 4 tahun jadi additional.
2: Jadi dari 2019
0: official sampai sekarang jadi baik. Personil tetap Base Jam.
2: Pertanyaannya sudah semua dijawab dari pendengar, mungkin Action Tarore.
0: Tapi sebenarnya belum selesai.
2: Oh belum ya.
0: Tadi asalnya daripada mana aja?
2: Oh iya, asalnya.
0: Asal aslinya, kotanya. Apa asal orang dari Jakarta kah kalian?
4: Saya sebenarnya orang tua saya Jawa Tengah, tapi saya dari kecil di Jakarta.
1: Sunda, okay. Elsa Sunda.
0: Oh, Elsa Sunda.
5: Bogor.
0: Oh, kembali ke Bogor sekarang. Oke, okay, baiklah. Kalau
2: Bang Alvin
0: Jogja. Enggak kelihatan tapi.
2: Oh,
0: ya aku Jawa.
2: Oh, iya. Mana juga aku percaya
0: dah. Oh, sakno.
4: Kami dari mana?
0: Kalau Bang Ramzi, Bang Ramzi dari namanya sih kelihatannya orang Papua.
3: Saya Batman. Batak
0: Nado. Oh. Mirip-mirip kita ya. Cuman abang dapat marga Bataknya, aku dapat marga Manadonya ya. Udahlah ya, cocok lah.
2: Baiklah. Sudah ya, berarti semua sudah terjawab.
0: Sudah
2: ya.
0: Terjawab semua.
2: Iksan Tarore ada yang ingin disampaikan mungkin pertanyaan?
0: Aku banyak sih kalau nanya-nanya kira-kira 2 hari lagi enggak kelar-kelar lah. Kebetulan udah mau habis ya.
2: Iya, itu dia.
0: Oh iya benar.
2: Di Indonesia juga. Timur sudah pukul
0: 12. Iya sih. Iya. Luar biasa loh, tapi benar-benar buat aku sih Best Jam ini enggak akan pernah lekang oleh waktu. Jadi betul. Intinya aku akan selalu menantikan karya-karya dari Best Jam.
2: Iya dong.
0: Sebagai salah satu Best Jam Friends. Iya.
4: Saya juga mau appreciate buat Ruang Rindu ya. Tadi ada Best Jam Friends juga yang WA bilang kayak nostalgia zaman dulu banget kita dengerin lagu Best Jam di radio.
2: Wah, yeah, terima kasih.
4: So sweet. Dan banyak gitu loh, kan rasanya kayak zaman dulu banget. So, makasih banget udah menyambung memori dan menjadi ruang buat
0: mengobati rindu.
2: Terima kasih.
0: Seperti namanya, terima kasih ya. Pokoknya juga terima kasih banyak buat semua Best Jam Friends, buat semua pendengar yang udah stay tune dari tadi sama kita. Mudah-mudahan ini ngobatin rasa rindunya.
2: Betul.
0: Yang namanya juga Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Karena yang namanya lagu itu memang selalu membawa memori.
2: Siap. Kalau gitu ini sudah di ujung ya.
0: Yes.
2: Dari perjumpaan kita.
0: Lagi aku ya.
2: Keluar lagi. Biar Mbak Sita seneng aja. Dari tadi seneng sekali beliau.
0: Oh, jadi dari tadi aku cabut tuh di gosip.
2: Oh, oke. Okay. Dari A sampai Z. Oh.
0: Habis ini aku minta rekamannya ya.
2: Boleh. Baik. Pendengar, kita siap-siap untuk memotong dari rekaman tadi. Untuk itu, terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dari pukul 20 tadi hingga 22 malam ini, dan di Indonesia Tengah 23 dan di Indonesia Timur 24. Terima kasih untuk Anda. Andi Satria pamit.
0: Isan Tarori juga pamit beserta dengan Best Dem dan juga Ramzi Ras. Kita undur diri. Terima kasih semuanya.
2: Halo. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Gemes banget.

Dari Jalan Majapahit, Studio Pro 1 RRI Biak, saya Mary Mai, penyiar studio dan juga rekan teknik ada Muhammad Adam, mengucapkan selamat pagi, salam jumpa di pagi hari ini. Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan juga inspirasi, akan menyelenggarakan program-program acara radio di sepanjang hari ini. Dan pendengar, mengawali pagi kita akan dengarkan Lentera Hati Hindu dengan lagu-lagu Hindu di pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.

Ya, baik pendengar, selamat pagi Arwo. Kita jumpa kembali di pagi hari ini. Dan pagi hari ini di hari Kamis 23 Juli 2026 ya.

Om Swastiastu. Yang saya hormati seluruh umat Hindu yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita hari ini dalam keadaan sehat dan penuh kedamaian. Para pendengar yang berbahagia, izinkan saya membawakan sedikit ulasan tentang Hari Suci Tilem. Hari Suci Tilem merupakan saat ketika bulan berada pada fase gelap. Dalam ajaran Hindu, Tilem bukan sekedar peristiwa alam, melainkan memiliki makna spiritual yang sangat mendalam. Kegelapan bulan mengingatkan kita untuk masuk ke dalam diri, melakukan introspeksi, mengevaluasi pikiran, perkataan, dan perbuatan yang telah kita lakukan. Melalui Hari Suci Tilem, kita diajak membersihkan diri dari sifat-sifat negatif seperti kemarahan, keserakahan, iri hati, kebencian, dan keangkuhan. Dengan hati yang bersih, kita akan lebih mudah mendekatkan diri kepada Ide Sang Hyang Widiwasa. Dalam ajaran Trikaya Parisude, kita diajarkan untuk menyucikan tiga perilaku utama, yaitu manacika, berpikir yang baik dan benar, wacika, berkata yang jujur, sopan, dan membawa kedamaian, kaika, berbuat yang bermanfaat bagi sesama. Apabila ketiga hal ini kita jalankan dengan sungguh-sungguh, maka kehidupan akan menjadi lebih harmonis, baik dalam keluarga, lingkungan masyarakat, maupun dalam hubungan kita dengan Tuhan. Selain itu, Hari Suci Tilem juga menjadi momentum untuk memperkuat pelaksanaan Trihita Karana, yaitu menjaga keharmonisan hubungan dengan Ide Sang Hyang Widiwasa, sesama manusia, dan alam semesta. Ketiga hubungan ini harus berjalan seimbang agar tercipta kehidupan yang damai dan sejahtera. Para pendengar yang saya hormati, di tengah perkembangan zaman yang semakin modern, kita sering disibukkan oleh pekerjaan, teknologi, dan berbagai urusan duniawi. Jangan sampai kesibukan tersebut membuat kita lupa untuk menyediakan waktu berdoa, bermeditasi, dan merenungkan perjalanan hidup kita. Mari jadikan Hari Suci Tilem sebagai awal untuk memperbaiki diri. Jika selama ini kita pernah menyakiti orang lain, marilah kita belajar memaafkan dan meminta maaf. Jika selama ini kita kurang peduli terhadap lingkungan, marilah mulai menjaga kebersihan dan kelestarian alam. Jika selama ini kita kurang tekun bersembahyang, marilah meningkatkan serada dan bakti kepada Ide Sang Hyang Widiwasa. Semoga melalui pelaksanaan Hari Suci Tilem ini, hati kita menjadi lebih tenang, pikiran lebih jernih, dan kehidupan kita senantiasa dipenuhi berkah, kedamaian, kesehatan, serta kebahagiaan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang kita renungkan bersama hari ini dapat menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Om Santi, Santi, Santi. Om.

Halo pendengar, kita jumpa bersama Bangun Bangkitkan Generasi atau BBG, suatu lembaga yang peduli terhadap berbagai masalah seperti pendidikan, pernikahan dan keluarga, pola asuh anak, dan hubungan antar sesama. Mari kita simak pesan hari ini agar memberikan pengaruh bagi keseimbangan berpikir dan pengendalian diri. Bijak bukan suatu sifat pilihan, tetapi perilaku yang harus dilakukan. Berperilaku bijak bukan cuma pandai merangkai kata-kata mutiara, karena para perayu ulung pun pandai merangkai kata-kata manis. Pasangan yang bijak selalu mengambil keputusan untuk lebih baik mengerti dan memahami pasangannya daripada mengharapkan untuk selalu dimengerti. Pasangan yang bijak selalu bersifat demokratis dan menerima semua kritikan dan masukan dari pasangannya dengan pikiran yang terbuka dan lapang dada. Bijak dalam menjalani kehidupan bersama pasangan dalam pernikahan adalah ketepatan berpikir saat mengambil keputusan yang bermanfaat buat diri sendiri dan orang lain. Memahami perbedaan dan persamaan tentang nilai-nilai kebaikan dan persepsi norma-norma kemanusiaan. Atau bijak adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sehingga bijak bukan masalah orang tua atau anak-anak, karena kebijakan dan pengetahuan ditentukan oleh pengalaman yang membentuk pola berpikir. Demikian pesan hari ini. Jika Anda memerlukan informasi, hubungi kami di telepon 0813-1089-8127, email pesanhariini315@gmail.com, atau surati kami di PO Box 4007 JKTJ 13300.

0: Disadari atau tidak, sering kita dihadapkan dengan banyak pilihan yang menggoda. Memilih antara apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, ada banyak orang tidak mampu membedakan antara kedua hal ini. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus kita penuhi sebagai tuntutan kehidupan. Makanan, pakaian, tempat tinggal, rasa aman, aktualisasi diri adalah kebutuhan. Keinginan adalah hal-hal yang menggoda yang tidak seharusnya Anda dan saya miliki. Kita tidak harus memiliki sebuah mobil atau harus memiliki beberapa rumah. Keinginan adalah hal-hal yang bersifat sementara yang tanpa memilikinya pun kita dapat menjalani kehidupan dengan bahagia. Pendengar, tidak salah jika Anda dan saya memiliki keinginan-keinginan besar dalam hidup ini. Yang menjadi masalah adalah ketika Anda dan saya menjadikan keinginan sebagai parameter kebahagiaan kita.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

Kali namo atmo tatu atmo kesamu sampurna. Yom rang ring siok ramu siok manu. Yom namo suara.

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi. MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar Arwo, kita bersama di Pro 1 RRI Biak di ketinggian frekuensi 96,1 MHz, program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Jumpa kembali di pagi hari ini, edisi Kamis 23 Juli 2026 dengan berbagai hiburan dan juga informasi untuk Anda pendengar. Ya, pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 5:53 waktu Indonesia Timur. Demikian mimbar Hindu, lentera Hindu dan juga lagu-lagu Hindu yang sudah kami hadirkan di lentera pagi ini. Anda masih bersama Pro 1 RRI Biak, bersama saya Mary Mai, penyiar studio Pro 1 RRI Biak, dan juga ada rekan teknik studio, ada Muhammad Adam. Pagi ini kami berdua yang bertugas, yang mengucapkan selamat pagi buat pendengar semua di manapun berada. Anda yang sudah pada bangun pagi ini, Arwo, selamat pagi, shalom, salam sejahtera untuk semuanya. Ya, dan juga Anda yang saat ini masih terus menjalani tugas Anda, baik yang ada di pos-pos penjagaan dan juga di tempat-tempat tugas Anda, ya. Ya, baik, pendengar, kami juga informasikan untuk Anda nanti pada pukul 6 tepat kita akan ikuti bersama penyampaian informasi-informasi aktual, ya, informasi-informasi aktual berupa warta berita seputar Biak yang akan kami rangkum pada pukul 6 tepat waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, Mansar Binsar, Awin Kamam, Insos Kabur, Naik Dorang semua, di mana saja berada yang mendengarkan Pro 1 melalui RRI Digital dan juga FM 96,1 MHz.

0: Inilah Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
1: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Biak menyampaikan buletin pagi edisi Kamis 23 Juli 2026. Adapun topik utama buletin diantaranya sukses penyelenggaraan Kejurda Bola Voli Indoor dan Pasir di Biak Numfor. Yahukimo dan Kota Jayapura raih juara 1 Piala Kapolda Cup Papua 2026. Pangdam 17 Cendrawasih lepas 900 prajurit Satgas Pamtas RI PNG dinilai beri dampak nyata bagi masyarakat. Pendengar, itulah topik utama buletin kali ini dan buletin selengkapnya disampaikan oleh saya, Mary Mai.

0: Piala Kapolda Papua 2026 resmi berakhir dengan sukses. Setelah berlangsung meriah di Kabupaten Biak Numfor 15 hingga 21 Juli 2026, kompetisi yang diikuti 13 kabupaten kota dari 4 provinsi wilayah Papua ini mencatatkan hasil yang memuaskan, sekaligus menjadi ajang pencarian atlet untuk prapon. Pada cabang voli indoor, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan meraih juara pertama. Posisi kedua diraih Kabupaten Merauke, Papua Selatan, disusul Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua. Juara ketiga, sedangkan juara harapan jatuh kepada Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Sementara untuk cabang voli pasir, juara pertama diraih oleh Kota Jayapura, peringkat kedua ditempati Kabupaten Merauke, Papua Selatan 2, juara ketiga Kabupaten Sarmi, Papua, dan juara harapan diraih Kabupaten Merauke, Papua Selatan 1. Ketua TDP BVSI Pengprov Papua, Roy J.H. Winerungan SH, mengapresiasi kerja keras seluruh pihak di Biak Numfor yang telah menyukseskan acara ini dengan baik. Keberhasilan penyelenggaraan ini sekaligus telah menghasilkan atlet potensial dan ini akan menjadi kalender Pengprov Papua ke depan dalam persiapan menuju prapon.
1: Sepanjang kita melaksanakan kejurda, ini paling wah, pasti di luar lihat ini wah, ini sangat hebat, wah gitu. Dalam olahraga itu kan pasti ada kalah menang. Tentunya itu menjadi yang bagi yang menang juga menjadi motivasi dan yang kalah juga demikian. Karena kan ini akan kalender Pemprovinsi Papua ke depan dalam hal menuju ke prapon nanti.
0: Mewakili Kapolres Biak Numfor, Wakapolres Kompol Jubelina Wali SHMH menyampaikan rasa bangganya atas kepercayaan yang diberikan Polda Papua yang menjadikan Biak Numfor sebagai tuan rumah event yang belum pernah dilaksanakan sebelumnya.
2: Sebagai tuan rumah, kami merasa bangga karena dipercayakan pada event yang tidak pernah dilaksanakan di Biak. Kami berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik dan hasil yang didapat saya rasa sangat-sangat luar biasa. Semua hasil kerjasama antara panitia, pihak kabupaten, terutama Pak Bupati ya, banyak sekali memberi dukungan agar kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik.
0: Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Biak Numfor sekaligus penanggung jawab kegiatan, Ibda Daniel Rumpaidus SHMH mengapresiasi partisipasi masyarakat, Kapolda Papua dan jajaran, pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor, seluruh pemangku kepentingan dan segenap panitia, sehingga seluruh rangkaian kegiatan Kapolda Cup 2026 berjalan lancar. Ia berharap kegiatan ini menjadi pintu pembuka bagi pembinaan atlet muda. Menurutnya kegiatan ini adalah langkah positif Kapolda Papua mencari bibit atlet muda dari Papua.
3: Ini kan merupakan suatu kegiatan positif yang dilakukan oleh Bapak Kapolda Papua di Kabupaten Biak Numfor untuk mencari bibit-bibit untuk terkait dengan kita punya adik-adik yang dipersiapkan untuk prapon dan pon. Ya, harapan kami dari mewakili Bapak Kapolda, ya ini merupakan kegiatan awal untuk pemerintah daerah harus lebih aktif. Ke depan tolong pemerintah daerah jangan jadikan ini sebagai event awal, setelah itu tidak ada event lagi.
0: Panitia menyediakan hadiah pembinaan untuk para juara, yaitu juara 1 voli indoor mendapat 30 juta rupiah, juara 2 25 juta rupiah, juara 3 20 juta rupiah, dan juara harapan 15 juta rupiah. Sedangkan untuk voli pasir, juara 1 mendapat uang pembinaan sebesar 10 juta rupiah, juara 2 8 juta rupiah, juara 3 6 juta rupiah, dan juara harapan 4 juta rupiah. Pertandingan voli indoor berlangsung di Gor Petrus Kaviar, sedangkan voli pasir dilaksanakan di venue Hotel Nirmala Biak.
4: Pendengar, Pejabat Sekretaris Daerah Sekda Biak Numfor, Sakarias L. Mbailoa, selaku penanggung jawab pelaksanaan hari ulang tahun ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Biak Numfor, mengatakan panitia telah menyiapkan berbagai agenda dan akan diawali dengan kunjungan Ketua TPPKK Pusat beserta rombongan. Rencana kedatangan Ketua TPPKK Pusat Ibu Tri Suswati Tito Karnavian beserta sejumlah pengurus pada 1 Agustus 2026 akan menghadiri launching rangkaian kegiatan HUT ke-81 Proklamasi Kemerdekaan RI di Kabupaten Biak Numfor. Agenda Ketua TPPKK Pusat selama berada di Biak Numfor diantaranya mengunjungi Posyandu Mokmer, mengunjungi objek wisata Goa Binsari atau Goa Jepang dan Pantai Samares, serta menghadiri launching rangkaian HUT RI yang dihiasi dengan jalan santai, senam sehat, pameran UMKM, sosialisasi wawasan kebangsaan, dan akan menyerahkan bantuan-bantuan secara simbolis. Selain itu, Ketua TPPKK Pusat akan mengundang grup Bolukan Seoul.

0: untuk menghibur masyarakat Biak Numfor. Sakarias El Mailo menambahkan Ketua TPPKK Pusat Nyonya Tri Tito Karnavian juga merupakan Ketua Umum WASI yang datang bersama tim akan menggelar upacara bendera bawah laut HUT ke-81 kemerdekaan RI yang dipusatkan di wilayah Dede Point di Kampung Ruar Biak Timur. Pemda Biak Numfor melalui Panitia HUT ke-81 kemerdekaan RI sangat bersyukur, mengapresiasi dan berterima kasih atas kedatangan Ketua TPPKK Pusat sekaligus Ketua WASI karena dengan mengunjungi sejumlah objek wisata di wilayah Biak Timur hingga Kepulauan Padaido, Aimando serta melakukan pengibaran bendera di bawah laut. Tentunya turut mempromosikan wisata bawah laut di Kabupaten Biak Numfor. Terjadwal upacara bendera bawah laut pada tanggal 4 Agustus 2026 di spot Dede Point Ruar, sedangkan menyelam di objek Catalina Rig di Opiaref di tanggal 2 Agustus 2026, juga di perairan Aimando Padaido. Akan ada pula aksi penanaman mangrove dan penyelamatan lingkungan. Pendengar, Pangdam 17 Cendrawasi lepas 900 prajurit Satgas Pamtas RI PNG dinilai beri dampak nyata bagi masyarakat. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
1: Pangdam 17 Cendrawasi Mayjen TNI Febiel Buyung Sikumbang SHMM secara resmi memimpin upacara pelepasan Satgas Pengamanan Perbatasan RI PNG dari Yonif 711 Raksatama dan Yonif 743 Pratnya Samapta Yuda. Kegiatan berlangsung di Pelabuhan Wapnor Biak Selasa 21 Juli 2026. Dihadiri jajaran perwira tinggi, prajurit serta unsur Forkopimda setempat. Kedua batalion yang tergabung dalam Kolakop 173 PVB Kogab Cendrawasi tersebut terdiri dari sekitar 900 personil, masing-masing 450 prajurit yang telah menyelesaikan masa tugas selama satu tahun penuh di wilayah perbatasan Papua Tengah. Dalam kesempatan ini, Pangdam 17 Cendrawasi memberikan apresiasi tinggi atas dedikasi seluruh prajurit. Selama bertugas, tidak hanya menjaga stabilitas keamanan wilayah, namun juga hadir secara langsung membantu berbagai kebutuhan dasar masyarakat. Ia menjelaskan berbagai kegiatan teritori dilakukan mulai dari pelayanan kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur, pemberian makan bergizi gratis, hingga pengobatan keliling. Bahkan sepanjang masa penugasan tidak ditemukan catatan hal negatif dari kedua satuan ini.
2: Saya selalu sampaikan sama prajurit bahwa kehadiran kalian di tengah-tengah masyarakat harus memberi dampak. Memberi dampak langsung yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Contoh sederhana, di beberapa tempat di daerah penugasan mereka memberikan pelayanan kesehatan dari Honai ke Honai. Itu dampak yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Mereka membantu dalam pemberian makan bagi anak-anak sekolah. Mereka membantu anak-anak belajar karena ada keterbatasan guru di atas. Mereka membantu menyiapkan fasilitas ibadah bagi masyarakat. Bahkan mereka ada program yang membantu membeli hasil bumi dari mama-mama yang ada di pedalaman. Sehingga mama-mama tidak terlalu jauh untuk harus membawa hasil buminya. Saya pikir itu hal-hal yang kelihatan sederhana, tapi itu berdampak langsung pada aspek kehidupan masyarakat. Ada kedekatan antara kita dengan masyarakat yang ada di daerah penugasan.
1: Turut hadir dalam upacara Danrem 173 Praja Vira Praja, Aspens Kasdam 17 Cendrawasi, Kasmin Pangdam 17 Cendrawasi, Paban Sops Dam 17 Cendrawasi, dan Dim 1708 Biak Numfor, pimpinan TNI di wilayah Biak Numfor, perwakilan Polres Biak Numfor, serta perwakilan pemerintah Biak Numfor.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
0: Kami sampaikan berita terakhir, PT PLN Persero Unit Induk Wilayah atau UIW Papua dan Papua Barat berhasil meraih 3 penghargaan bergengsi dalam ajang awarding kinerja Direktorat Distribusi Semester 1 tahun 2026. Pencapaian ini menjadi bukti nyata atas komitmen perseroan dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan, meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan, serta kedisiplinan menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di regional Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara atau Sulmapana. Pada evaluasi kinerja paruh pertama tahun 2026, PLN UIW Papua dan Papua Barat dinobatkan sebagai peringkat ketiga untuk kategori nilai kinerja organisasi NKO, Unit Induk Terbaik Regional Sulmapana. Prestasi membanggakan juga dicatat oleh Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Merauke yang meraih penghargaan sebagai peringkat kedua NKO UP3 Terbaik Seregional Sulmapana. Pencapaian pada kategori NKO ini merupakan representasi langsung dari keberhasilan unit dalam menjaga performa keandalan pasokan listrik. Hal ini dibuktikan melalui perbaikan indikator System Average Intrusion Duration Index atau SAIDI yang System Average Intrusion Frequency Index SAIFI membaiknya kedua parameter tersebut menunjukkan bahwa PLN secara signifikan berhasil menekan durasi dan frekuensi pemadaman listrik sehingga meminimalisir gangguan jaringan dan mempercepat respon penanganan keluhan pelanggan di lapangan. General Manager PLN UIW Papua dan Papua Barat Robert Rumsaur menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh insan PLN atas dedikasi dan kerja keras yang diberikan sepanjang semester pertama 2026. Penghargaan ini merupakan wujud nyata dari kolaborasi seluruh insan PLN UIW Papua dan Papua Barat. Capaian NKO terbaik ini membuktikan bahwa fokus PLN tidak hanya pada upaya memastikan sistem kelistrikan beroperasi secara handal dan kontinu. Lebih dari itu, ini menjadi pendorong bagi kami untuk terus menghadirkan kualitas pelayanan yang prima sekaligus mewujudkan tekad dalam memperluas akses listrik hingga ke pelosok tanah Papua. Selain keandalan kinerja operasional PLN UIW Papua dan Papua Barat juga dianugerahi penghargaan sebagai Unit Zero Accident Regional Sulmapana Semester 1 2026 atas keberhasilan menjaga nihil kecelakaan kerja. Capaian nihil kecelakaan ini berhasil diwujudkan melalui penerapan program budaya keselamatan dan kesehatan kerja K3 yang terstruktur dan sistematis. Sepanjang paruh pertama 2026, PLN UIW Papua dan Papua Barat konsisten mengimplementasikan langkah pengendalian risiko, mulai dari impres seksi manajemen, refreshment K3, hingga pengawasan dan patroli lapangan yang rutin. Komitmen keselamatan ini juga dibarengi dengan kesiapan tanggap darurat ketepatan pelaporan, serta gencarnya sosialisasi kepada masyarakat umum mengenai pencegahan bahaya listrik. Bagi PLN tidak ada yang lebih penting dari nyawa manusia. Pencapaian zero accident ini merupakan bukti nyata dari konsistensi seluruh pegawai dalam menjalankan prosedur keselamatan secara ketat. Penghargaan ini akan menjadi motivasi untuk terus mempertahankan lingkungan kerja yang aman di tengah upaya kami memberikan pelayanan kelistrikan terbaik bagi masyarakat. Ketiga penghargaan ini menjadi pendorong semangat bagi seluruh insan PLN UIW Papua dan Papua Barat untuk tidak lelah meningkatkan standar operasional perusahaan. Kedepan, perseroan berkomitmen penuh untuk terus menghadirkan pasokan listrik yang handal, aman, dan berkualitas demi menunjang kesejahteraan masyarakat di tanah Papua.

Pendengar, sekian buletin berita daerah Biak edisi Kamis 23 Juli 2026. Mewakili tim redaksi pemberitaan LPP RRI Biak yang bertugas, saya Mary Mai mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat bertugas, selamat berkarya, sukses untuk Anda, Syewima Kasumasa.

0: Sanggau adalah sebuah nama kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Sebelum menjadi kabupaten, wilayah Sanggau berdiri suatu kerajaan Melayu yang sudah ada sejak abad ke-4 Masehi. Penyebutan Sanggau diambil dari nama tanaman yang tumbuh di tepi Sungai Sekayam. Dalam buku sejarah karya J.U. Lontan, Sungai Sekayam merupakan tempat merapatnya rombongan Putri Darenante, perempuan ningrat kerajaan Sukadana Ketapang saat mencari suaminya bernama Babai Cinya.
1: Baik pendengar, selamat pagi untuk Anda. Arwo, kita masih bersama di program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Saat sekarang sudah pukul 6 lebih 18 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, informasi-informasi aktual lainnya berupa warta berita dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, informasi untuk Anda pagi ini yang akan kami hadirkan untuk Anda, dua informasi. Yang pertama, pengumuman berasal dari PJS Direktur PDAM Biak, ditujukan kepada pelanggan air bersih perusahaan daerah air minum Kabupaten Biak Numfor di Biak. Sehubungan dengan adanya gangguan pelayanan PDAM yang disebabkan oleh pergantian gardu listrik PLN dari jam 9 sampai dengan jam 15, maka dengan ini disampaikan kepada seluruh pengguna jasa air bersih di seluruh wilayah kota Biak dan sekitarnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanannya yang timbul akibat gangguan ini. Demikian pemberitaan ini disampaikan agar menjadi maklum. Yang berikut pengumuman, diumumkan dari PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, Unit Pelaksana dan Pelayanan Pelanggan Biak, diumumkan kepada para pelanggan PT PLN Persero UP3 Biak, Wilayah Kabupaten Biak Numfor dan sekitarnya. Kami PLN menghadirkan solusi nyata untuk mendukung semangat belajar dan usaha keluarga Indonesia di tahun ajaran baru ini. Semangat baru, makin berdaya, nikmati promo spesial diskon tambah daya 50%. Nikmati listrik andal agar aktivitas di rumah dari belajar hingga bekerja makin lancar, nyaman, dan penuh semangat. Promo ini khusus untuk konsumen satu fase semua golongan tarif dan berlaku hingga 27 Juli 2026 hanya di aplikasi PLN Mobile. Semangat baru makin berdaya, diskon tambah daya, PLN Mobile at melayani sepenuh hati, tetap tenang, tetap kamu. Ya, baik pendengar, itulah dua buah informasi yang kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Selamat pagi Arwo untuk dong semua yang pagi ini sudah bangun dan mempersiapkan diri untuk menuju ke tempat tugas dan juga tempat aktivitas.

membuka semangat pagi untuk kita semua untuk menjalani aktivitas rutinitas di pagi hari ini. Iya, pendengar, pagi hari sering menjadi fondasi untuk menjalani segala aktivitas yang kita geluti sepanjang hari ini. Ya, ketika kita memulai hari dengan kondisi yang lebih tenang dan fokus pekerjaan, biasanya terasa lebih mudah untuk dikelola. Ya, sebaiknya jika pagi kita awali dengan rasa terburu-buru, lelah, atau kurang bersemangat, hal tersebut dapat mempengaruhi konsentrasi dan juga produktivitas kita hingga sore nanti. Nah, karena itu kita bangun rutinitas pagi yang positif bisa menjadi investasi kecil yang memberikan manfaat besar bagi aktivitas kerja kita sehari-hari, ya. Jangan lupa sudah minum air putih pagi ini, air putih setelah bangun tidur, ya, setelah beristirahat semalam, tubuh kita membutuhkan cairan untuk membantu mengembalikan kesempatan atau keseimbangan hidrasi, ya. Segelas air putih di pagi hari ini dapat membantu tubuh kita terasa lebih segar dan siap menjalani aktivitas. Dan juga kebiasaan sederhana ini juga menjadi langkah awal yang baik sebelum kita memulai rutinitas lainnya. Ya, dan jangan lupa sarapan, ya, sarapan berperan penting sebagai sumber energi untuk memulai hari kita. Pilih menu yang seimbang dan sesuai kebutuhan tubuh. Ya, kombinasi karbohidrat, protein, dan juga buah-buahan. Nah, sarapan yang cukup ini dapat membantu menjaga kita konsentrasi dan juga mengurangi rasa lemas saat bekerja. Jika tidak terbiasa makan berat di pagi hari, ya, kita bisa memulai dengan menu yang lebih ringan namun tetap bergizi, ya. Ya, siapkan agenda kerja pagi, ya, yang pasti sudah tersiap dari malam sampai pagi dan tinggal diperiksa kembali apakah ada yang masih kurang, ya. Oke, salah satu alasan kita merasa malas bekerja adalah karena tidak tahu harus memulai dari mana. Nah, sebelum memulai pekerjaan, mari luangkan beberapa menit untuk membuat daftar prioritas. Tentukan tugas mana yang harus diselesaikan hari ini yang terlebih dahulu dan target yang ingin kita capai hari ini. Dengan agenda yang jelas, pekerjaan dan terasa lebih terarah dan tidak terlalu membebani pikiran. Selamat pagi, Arwo, buat

0: Biak pagi ini. Biak arwo ini.
1: Eh, stop! Lampu merah.
2: Iyo, ditahu juga.
1: Eh, kau tahu kah? Kenapa lampu lalu lintas itu warnanya merah, kuning, dan hijau? Kenapa bukan warna pink?
2: Tidak, Le. Kenapa, eh?
1: Kau mau tahu? Begini,
0: pasti sahabat kreatif sudah tidak asing lagi kan dengan warna-warna tadi? Merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna ini banyak kita lihat di jalan sebagai lampu lalu lintas. Sebelum kita cari tahu kenapa lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau, tahukah kamu, sebelum digunakan di jalan raya seperti sekarang, lampu lalu lintas dulunya hanya digunakan oleh jalur perkereta apian dan kereta kuda. Menurut asal-usulnya, lampu lalu lintas dipakai pertama kali di Inggris pada tahun 1830. Dikenalkan oleh seorang insinyur yang bernama John P. Knight. Orang inilah yang mengenalkan lampu lalu lintas pertama kali, dan saat itu dipakai untuk perkereta apian. Amerika Serikat adalah negara yang banyak menetapkan hak paten untuk inovasi lampu lalu lintas. Warna-warna yang dipilih harus warna yang terang dan bisa dilihat dari jarak jauh sekalipun. Nah, pertanyaannya, kenapa harus warna merah, kuning, dan hijau? Pemilihan warna merah karena identik dengan simbol bahaya, sehingga bisa diartikan, jika tidak ingin bahaya, kamu harus berhenti sekarang. Pemilihan warna hijau karena panjang gelombang spektrum pada warna hijau lebih rendah daripada kuning. Ini menandakan bahwa warna ini lebih mudah untuk dikenali. Sementara warna hijau pada lampu lalu lintas berarti oke atau aman. Sedangkan warna kuning dipilih sebagai tanda untuk waspada. Alasannya karena warnanya hampir mudah dikenali seperti pada lampu merah.
3: Ya, baik pendengar, selamat pagi. Terima kasih Anda pasti dengarkan Pro 1 RRI Biak. Ya, pendengar, saat sekarang sudah pukul 6:42 waktu Indonesia Timur. Ya, untuk Anda yang menggunakan roda 2 ataupun roda 4 yang hendak bertugas atau bekerja di luar kota yang menuju arah timur, arah barat, utara, bahkan Kabupaten Supiori ya. Nah, untuk itu kami ingatkan Anda untuk berhati-hati di perjalanan Anda, selalu periksa kembali kelengkapan kendaraan Anda ya, dan pastikan semuanya fit ya, okay, dan bisa Anda menuju ke tempat tugas Anda ya. Untuk Anda yang menggunakan roda 2 ataupun roda 4 ya, roda 2 ini kadangkala melawan arah, seringkali melawan arah. Nah, untuk itu kami ingatkan Anda, jangan selalu keseringan melawan arah, sangat berbahaya sekali, dan jangan lupa gunakan helm ya. Ya, selamat pagi untuk semuanya. Selamat menjalani aktivitas rutinitas di pagi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
2: Biak pagi ini, biak arwo ini.

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto menekankan perwira remaja TNI dan Polri yang baru dilantik memiliki beban dan tanggung jawab dalam membantu kesulitan rakyat Indonesia. Sementara Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar menggeledah kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar. Inilah warta berita selengkapnya hari Kamis 23 Juli 2026, saya Risti Rustarto. Kami akan awali warta berita pagi hari ini dengan menghadirkan sejumlah informasi berikut ini.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Jakarta, Desiana Kartika Bahari, memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran kapal negara atau KN SAR Ramawijaya milik Kantor Pencarian dan Pertolongan Mentawai di area perawatan atau docking di Pelabuhan Nizam Zahman Muara Baru, Jakarta Utara. Timnas Putri Indonesia kembali menjuarai AFF Women's Cup Piala AFF Putri 2026 setelah pada edisi tahun ini menang telak 5-0 atas Laos pada laga final di Kuala Lumpur Football Stadium, Malaysia.

0: Presiden Prabowo Subianto menekankan perwira remaja, TNI, dan Polri yang baru saja dilantik memiliki beban dan tanggung jawab dalam membantu kesulitan rakyat Indonesia. Di tengah tantangan persaingan dunia saat ini, yang akan disampaikan oleh reporter Joshua Sihombing.
1: Para perwira TNI dan Polri,
2: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 1.177 perwira remaja TNI dan Polri di pelataran Istana Merdeka Jakarta. Dalam amanatnya, Kepala Negara menegaskan bahwa perwira remaja ini telah menjadi bagian yang dibutuhkan di dalam mempertahankan bangsa dan negara. Di hadapan perwira pertama ini, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa seluruh persoalan bangsa dan kesulitan yang dihadapi masyarakat merupakan juga bagian dari beban yang harus pula ditanggung oleh para perwira remaja TNI Polri. Untuk itu, Kepala Negara menekankan bahwa perwira TNI dan Polri yang baru dilantik dan diambil sumpahnya itu harus mengabdi kepada bangsa dan negara dengan berorientasikan pada kepentingan rakyat Indonesia.
1: Saudara bukan lagi milik dirimu sendiri. Mulai hari ini, sesungguhnya saudara bukan lagi milik keluargamu lagi. Saudara sudah menjadi milik bangsa dan negara. Saudara adalah generasi penerus yang akan memikul tanggung jawab berat untuk membela negara dan bangsa, meneruskan cita-cita pendiri bangsa.
2: Lebih lanjut dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo juga menekankan perwira remaja TNI Polri juga harus dapat beradaptasi dengan perkembangan situasi dan kondisi global saat ini. Hal ini ditegaskan Kepala Negara sebagai bentuk kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai bentuk tantangan di tengah persaingan dunia saat ini.
1: Dunia sedang berubah dengan sangat cepat. Persaingan antara negara semakin ketat. Ancaman tidak lagi hanya datang dari senjata. Ancaman datang melalui perang cyber, perang informasi, narkotika, penyelundupan, kejahatan lintas negara, dan upaya melemahkan bangsa melalui infiltrasi budaya. Karena itu, Indonesia harus kuat. Kita harus mandiri, mandiri dalam pangan, energi, teknologi, industri pertahanan, dan ilmu pengetahuan.
2: Untuk itu ditegaskan Presiden Prabowo Subianto bahwa masa depan bangsa Indonesia berada di pundak para perwira remaja TNI Polri. Kepala Negara menyatakan bahwa rakyat Indonesia menaruh masa depan bangsa kepada para perwira remaja generasi penerus TNI dan Polri dalam meraih cita-cita bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebagai generasi penerus adalah garda terdepan untuk meraih cita-cita kita, menjaga bangsa dan negara.

Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar yang menggeledah kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar. Penggeledahan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan rumah sakit atau RS tipe D di Kecamatan Gamput. Laporan lengkapnya akan disampaikan

0: disampaikan oleh rekan saya Diki Munadi.
1: Ya, hasil hari ini kita melaksanakan surat perintah penggeledahan.
2: Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan menggeledah kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar. Dalam penggeledahan yang berlangsung sekitar 8 jam tersebut, penyidik menyita 42 dokumen, 1 unit komputer, dan 1 unit printer. Penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan rumah sakit tipe D di Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Kabupaten Banjar, Hari Paujan, mengatakan tim penyidik menggeledah 3 ruangan lingkungan Dinas Kesehatan. Sebelum melakukan penggeledahan, penyidik telah memeriksa sekitar 20 orang dari lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar guna mengumpulkan keterangan dan memperkuat proses penyidikan.
1: Ya, hasil hari ini kita melaksanakan surat perintah penggeledahan. Kita menggeledah di 3 ruang yang berbeda, didapatkan 48 dokumen dan 1 alat bukti elektronik.
3: Kasusnya apa?
4: Kasusnya permasalahan apa ini?
3: Itemnya apa, Pak?
1: Penyidikan. Kita ada 2 penyidikan yang berjalan linear nanti.
3: Alkes dan Dinkes apa, Pak?
1: Alkes penyidikan terkait dengan nomor sakit, Pak.
2: Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, Gusti Muhammad Khaldani, membenarkan adanya penggeledahan yang dilakukan penyidik Kejari. Khaldani mengatakan penggeledahan tersebut berkaitan dengan proyek pembangunan gedung rumah sakit tipe D.
5: Dasarnya, Pak? Ya, tadi seperti sampaikan dari kejaksaan tadi bahwa yang di kesini menggeledah barang. Nah, artinya kami diminta untuk menyaksikan itu. Dan menyaksikan saya, Pak Adi, dan Ibu Renisa. Barangnya tadi kan sampainya tadi 48, katanya dokumen ya, ada satu PC komputer ya.
2: Hingga saat ini proses penyidikan masih dilakukan oleh Kejari Banjar dan belum mengumumkan pihak yang ditetapkan sebagai tersangka maupun besaran potensi kerugian negara dalam perkara tersebut.
0: Dari Banjarmasin kita menuju ke wilayah Sungai Liat. Pemerintah Kota Pangkal Pinang kembali akan menggelar gerakan pangan murah guna menjaga stabilitas harga pangan. Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
6: Kabupaten kota di seluruh Indonesia untuk melakukan gerakan pangan murah dalam rangka.
7: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang kembali menggelar gerakan pangan murah atau GPM yang kali ini dipusatkan di Terminal Kampung Keramat Kota Pangkal Pinang. Kegiatan tersebut dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pangkal Pinang, Juwaimi. Ia mengatakan pelaksanaan GPM merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Dalam Negeri yang disampaikan melalui rapat koordinasi secara virtual. Menurut Juwaimi, pemerintah daerah di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia diinstruksikan untuk melaksanakan GPM sebagai salah satu langkah mengantisipasi dampak fenomena El Nino terhadap ketersediaan dan stabilitas harga pangan. Kata dia, dalam kegiatan tersebut masyarakat dapat membeli 22 komoditas pangan prioritas dengan harga distributor. Selain melibatkan distributor pangan, kegiatan ini juga diikuti pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM serta kelompok wanita tani atau KWT yang turut menyediakan berbagai produk pangan.
6: Gerakan pangan murah ini salah satu amanat dari Menteri Dalam Negeri hasil Zoom meeting kemarin, bahwa diinstruksikan kepada pemerintah daerah, kabupaten kota di seluruh Indonesia untuk melakukan gerakan pangan murah dalam rangka mengatasi gejala El Nino yang ada di nasional, antisipasi itu.
7: Juwaimi berharap pelaksanaan gerakan pangan murah dapat membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau sekaligus menjaga daya beli di tengah potensi kenaikan harga pangan. Sementara itu, Kepala Bidang Pangan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang, Yizi Laida, mengatakan GPM yang digelar di Terminal Kampung Keramat merupakan pelaksanaan GPM yang ke-10 sepanjang tahun 2026. Ia menyebutkan hingga akhir tahun pemerintah Kota Pangkal Pinang masih akan menggelar sekitar 4 kali gerakan pangan murah.
8: Nanti kita mungkin juga ada untuk memperingati HUT Kota, ya, kemudian Maulid Nabi, kemudian di Nataru. Mungkin kita ada sekitar 4 kali lagi sampai akhir tahun. Ya.
7: Iyi menambahkan untuk pelaksanaan menjelang HUT Kota Pangkal Pinang dan Maulid Nabi pada bulan depan, gerakan pangan murah direncanakan akan dipusatkan di wilayah Tua Tunu agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan gelar teknologi tepat guna atau TTG 12 Kaltim tahun 2026 menghadirkan 22 inovator dari 9 kabupaten dan kota. Sejumlah karya yang dipamerkan diantaranya adalah alat pencacah daun dan sampah, hingga modifikasi alat untuk mencacah umbut pisang menjadi makanan juga keripik. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya disampaikan rekan saya Andreas Trisno.
1: Gubernur Kalimantan Timur Rudi Maksud mendorong setiap inovasi teknologi tepat guna memiliki nilai ekonomi dan mampu membuka peluang usaha baru bagi masyarakat. Teknologi yang dipamerkan diharapkan dapat diproduksi secara berkelanjutan sehingga benar-benar memberi manfaat bagi sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan UMKM. Pesan tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kalimantan Timur, Siti Sugianti, saat membuka gelar teknologi tepat guna TTG ke-12 tingkat Provinsi Kalimantan Timur di Taman Budaya Sendawar, Kutai Barat.
2: Kami ingin inovasi yang lahir di Kalimantan Timur tidak berhenti sebagai karya untuk dipamerkan. Sekali lagi kami underline bahwa kami ingin inovasi yang lahir di Kalimantan Timur tidak berhenti sebagai karya untuk dipamerkan, tetapi benar-benar diterapkan, diproduksi, dikembangkan, bahkan mampu menjadi produk unggulan yang memiliki nilai ekonomi dan membuka lapangan usaha baru bagi masyarakat.
1: Sementara itu, Bupati Kutai Barat Frederick Edwin mengatakan, inovasi yang lahir dari ajang TTG diharapkan tidak hanya berhenti pada tahap prototipe, tetapi dapat dikembangkan menjadi produk yang diproduksi dan dipasarkan, sehingga memberi nilai tambah bagi perekonomian masyarakat.
3: Kreativitas para inovator yang unjuk gigi pada hari ini adalah kunci akselerasi Kaltim yang maju dan berdaya saing.
1: Dalam pameran tersebut, peserta menampilkan berbagai inovasi seperti alat pencacah daun dan sampah menjadi produk bernilai ekonomi, pengelola limbah plastik menjadi paving block dan alas lantai, hingga mesin pencacah umbut pisang menjadi bahan makanan dan keripik. Peserta asal pedalaman Kabupaten Mahakam Ulu misalnya, yang memamerkan alat sederhana untuk mengolah batang pisang menjadi berbagai produk kerajinan bernilai ekonomi. Wakil Bupati Mahakam Ulu Suhuk yang mendampingi para inovator mengatakan, alat tersebut mulai diproduksi dalam skala kecil dengan harga jual berkisar 50 hingga 100 ribu rupiah. Sementara itu, peserta asal Kabupaten Paser menampilkan oven pemanggang kue berbahan bakar kayu. Sedangkan peserta dari Kota Balikpapan memperkenalkan mesin pembuat es batu cepat tanpa menggunakan kulkas. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andreas Trisno, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Psikolog menilai komunikasi yang hangat dan pendampingan dengan empati menjadi kunci dalam menjaga kesehatan mental anak serta dapat mencegah perundungan terutama di era digital. Laporan lengkapnya disampaikan Januar Fahmi berikut ini.
4: Kasus perundungan dan paparan konten negatif di ruang digital dinilai mengancam kesehatan mental anak. Pengalaman buruk sejak usia dini dapat meninggalkan trauma yang memengaruhi tumbuh kembang hingga dewasa. Psikolog Elizabeth Santoso menilai anak membutuhkan ruang aman di keluarga dan sekolah agar berani bercerita saat mengalami perundungan. Menurutnya, komunikasi yang hangat dan pendampingan dengan empati menjadi kunci menjaga kesehatan mental anak di era digital.
5: Begitu besar sehingga kita sebut freeze. Nah, freeze ini itu yang paling bahaya untuk manusia. Adalah ketika kita stres, tingkat stresnya begitu tinggi, mengganggu proses di hipotalamus dan mengganggu proses kita untuk berpikir jernih. Sehingga banyak sekali manusia melakukan banyak kesalahan. Jadi yang paling penting adalah cari lingkungan yang suportif dan positif. Jangan deket-deket sama lingkungan yang sering ngatain, negatif. Aduh, kita jadi destruktif. Jadi lingkungan kita harus sehat.
4: Pengalaman itu dialami Cynthia, penyintas bullying sejak duduk di bangku sekolah dasar. Ia mengaku trauma akibat perundungan masih membekas hingga kini dan berdampak pada rasa percaya dirinya.
6: Pada saat itu aku bingung menanggapi situasi ini seperti apa. Kurang lebihnya intinya aku sempat mengalami bullying dari kakak kelasku. Dengan waktu itu kondisinya aku gak tahu salahku apa, aku gak tahu apa yang aku lakukan, tapi tiba-tiba banyak kakak kelas yang mungkin nungguin aku di kantin gitu ya, kemudian mengeluarkan kata-kata yang gak menyenangkan. Dan balik lagi pada saat SD, kita belum tahu nganggepin itu gimana atau apa sih yang terjadi sebenarnya.
4: Cynthia berharap orang tua, guru, dan lingkungan sekolah lebih peka terhadap kondisi anak serta segera menghentikan perundungan sejak dini agar dampaknya tidak terbawa hingga dewasa. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.

0: Dewan Koperasi Indonesia Daerah Dekopinda Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengajak generasi muda untuk aktif dalam gerakan koperasi. Ayu Citra melaporkan.
1: Dewan Koperasi Indonesia Daerah atau Dekopinda Kabupaten Kediri mendorong anak muda untuk berperan lebih aktif dalam gerakan koperasi. Hal itu disampaikan oleh Ketua Dekopinda Kabupaten Kediri, Pak Santoso, usai memberikan sambutan dalam sarasehan perkoperasian dalam rangkaian peringatan Hari Koperasi ke-79 di Gedung Convention Hall Simpang 5 Gumul SLG Kabupaten Kediri. Menurut Buat, dorongan ini sejalan dengan pesan Bupati Kediri Handito Himapramana atau Mas Dito yang meminta adanya regenerasi kepengurusan koperasi dari kalangan milenial dan Gen Z. Hanya itu, hal ini seiring dengan tema sarasehan, yakni menyongsong kemandirian koperasi melalui penguatan kebijakan, pengembangan usaha, dan penyelesaian permasalahan implementasi.
2: Pengembangan usaha yang inovatif dan berorientasi pasar, artinya koperasi tidak boleh terjebak dalam pola hanya konvensional. Kita perlu mendorong diversifikasi produk, pemanfaatan teknologi, penguatan rantai pasok serta kolaborasi antar koperasi dan dengan pelaku usaha lainnya. SDM yang unggul dan akses permodalan juga menjadi kunci agar unit usaha koperasi sehat dan daya saing.
1: Sementara itu, Bupati Kediri Handito Himapramana menambahkan pula bahwa tantangan utama dari dunia perkoperasian saat ini adalah bagaimana menyiapkan regenerasi untuk kepengurusannya.
3: Nah, tantangannya yang paling saya nanti akan diskusikan dengan Pak Buat selaku Ketua Dekopinda Kabupaten Kediri adalah, tadi saya lihat di dalam forum ini usianya rata-rata 40 tahun ke atas. Sedangkan seiring berjalannya waktu, kan Bapak Presiden juga punya program Masa Cita terkait koperasi. Nah, maka usia 40 tahun ke bawah ini harus kita berikan pemantik supaya mereka tertarik.
1: Diketahui dan merangkai kegiatan Hari Koperasi ke-79 di Kabupaten Kediri, Dekopinda sempat juga membuka gebyar UMKM Kabupaten Kediri yang berlangsung tanggal 23 hingga 26 Juli 2026 di Taman Hijau SLG. Pada agenda ini, ada sebanyak 80 stan yang disiapkan untuk para pelaku UMKM. Ayu Citra melaporkan.
0: Dan kali ini adalah informasi terkait harga komoditas pangan. Salah satunya bawang dan cabai yang ternyata saat ini mengalami penurunan harga karena stok pedagang melimpah. Selengkapnya dari Makassar disampaikan oleh Aan Ariska.
4: Sejumlah daerah di Sulawesi Selatan saat ini sedang melaksanakan panen untuk komoditas bawang. Dampaknya sejumlah bumbu dapur seperti bawang yang mengalami penurunan harga mulai dari 10 hingga 20 ribu rupiah setiap kilogramnya. Untuk bawang merah yang sebelumnya dijual pada kisaran harga 60 ribu, saat ini pedagang menjual dengan harga lebih rendah yakni 40 ribu. Sedangkan bawang putih dijual dengan harga 30 ribu rupiah setiap kilogramnya. Dharma, salah seorang pedagang, mengatakan dengan turunnya harga dan stok yang banyak membuatnya mengalami kerugian yang cukup banyak. Apalagi bawang yang dijual murah saat ini karena sebelumnya dibeli dengan harga yang lebih mahal. Ia mengatakan dengan stok bawang yang banyak rentan mengalami pembusukan bahkan hingga 1 kilogram.
5: Turun mulai dari eceran 60 baru 50 ke 40. Banyak stok barang di gudang dan tidak ada pengiriman. Ada dampaknya modal ya. Kalau sepi begini pembeli tidak ada pemasukan pasti. Gitu. Itu sih kalau banyak barang pasti turun harga. Sedikit barang pasti naik. 60 paling tinggi, paling rendahnya 30.
4: Sementara itu, Amir, pedagang cabai, mengatakan penurunan harga terjadi cukup signifikan. Menurutnya, penurunan ini akibat melimpahnya stok cabai dari Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Bantaeng. Amir mengatakan, sebelum melimpahnya stok, harga cabai sempat menyentuh angka Rp70.000 per kilogram. Sekarang berada pada kisaran Rp15.000 hingga Rp20.000.
6: Apa nih harganya? Ini agak turun, Pak. Ya, turun dari harga Rp70.000, sekarang sudah Rp15.000 per kilo. Kalau lombok besar, dia mengalami kenaikan. Kalau lombok kecilnya agak turun dua sedikit. Ini panen itu daerah yang penghasil lombok, seperti Jeneponto sama Bantaeng, sudah banyak lombok di sana. Panen raya ini.
4: Sejumlah pedagang ini berharap dengan harga yang cenderung lebih murah, tingkat atau daya beli masyarakat juga dapat meningkat.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita Pro 3 sekaligus membuka Indonesia Menyapa pagi hari ini. Dan Anda bisa ikuti juga menyimak informasi resmi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesiaku. Setiap sudut langit dan tanah memaksa mata untuk terpaku. Negeri yang subur dengan tanahnya, bangsa yang makmur dengan alamnya. Di sini, di negeri ini, kami terlahir dengan perbedaan. Kami dibesarkan dengan kasih sayang, saling berpegang tangan untuk persatuan. Menjaga toleransi dalam kerukunan, ibarat seikat sapu, kita harus bersatu, persatuan dalam kebinekaan.

0: Rentetan Peristiwa.
1: Pada 23 Juli 1942, otoritas Nazi Jerman mulai mengoperasikan kamp pemusnahan di Treblinka, Polandia, yang digunakan secara sistematis untuk membunuh ratusan ribu orang Yahudi. Sementara putusan pengadilan bersejarah di Hamburg pada 23 Juli 2020 menjatuhkan hukuman kepada Bruno D., berusia 93 tahun, mantan penjaga kamp konsentrasi Nazi Jerman atas keterlibatannya dalam pembunuhan massal 5.232 tahanan Yahudi selama Perang Dunia Kedua.

0: baru enak.
1: Luar biasa.
2: Aku baru aja
3: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid tuh banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Ya baik pendengar, selamat pagi Arwo, kembali Anda bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Biak. Kita kembali di program-program acara selanjutnya pendengar. Saat sekarang sudah pukul 7 lebih 29 menit waktu Indonesia Timur ya. Pendengar, waktu menunjukkan pukul 7 lebih 29 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda yang saat ini berada di perjalanan Anda untuk menuju ke tempat aktivitas rutinitas Anda. Selamat beraktivitas, selamat berkarya, selamat bertugas di sepanjang hari ini ya. Ya, baik pendengar, kembali Pro 1 Rere Biak akan menghadirkan teman-teman hiburan, kanal informasi dan juga inspirasi untuk Anda pendengar. Kami juga ingatkan untuk Anda pendengar, nanti pada pukul 10 kami Pro 1 Rere Biak juga akan menghadirkan siaran berjaringan Korwil 1 Papua, yaitu Gerakan Membangun Papua. Ya, ini akan dirilai seluruh Korwil Papua dengan topik Hari Kebaya Nasional Merawat Warisan Budaya Menguatkan Peran Perempuan dari Papua untuk Indonesia. Ya, pendengar, Hari Kebaya Nasional Merawat Warisan Budaya menguatkan perempuan, peran perempuan dari Papua untuk Indonesia dengan menghadirkan narasumber Yemima Marcella Imsiren, anggota DPRK Kabupaten Biak Numfor, dan juga Happy Hastuti Esos MIKOM, Kepala Biro Kemahasiswaan IISIP Yapis Biak, dan akan dipandu oleh host Stefani Kumambo dan produksi RRI Biak ya. Pendengar, jadi Gerakan Membangun Papua ini dapat Anda ikuti pada pukul 10 tepat waktu Indonesia Timur melalui RRI Digital dan juga melalui YouTube RRI Biak dan FM 96,1 MHz Pro 1 Biak. Pendengar, pukul 7 lebih 31 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, selamat menjalani aktivitas rutinitas Anda semua di mana saja.

6,1 MHz Programa 1 Radio Republik Indonesia Biak. Selamat pagi Arwo pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan siaran kami Programa 1 Radio Republik Indonesia Biak lewat RRI Digital dan juga di frekuensi 96,1 MHz. Ya, pendengar, saat sekarang sudah pukul 7:41 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, kami juga informasikan untuk Anda nanti pada pukul 8 tepat nanti kita akan ikuti bersama dialog bincang pagi dengan topik hak anak hari ini, harapan Papua ke depan. Ya, dialog hari ini pukul 8 tepat waktu Indonesia Timur dengan topik hak anak hari ini, harapan Papua ke depan, dengan menghadirkan narasumber Ibu Min Weyai, tokoh adat perempuan, dan juga Esra Kumur, koordinator Youth Forum, dan hadir juga Pendeta Tombokan, pendeta dari GPDI Hermon Yavdes. Dan nanti hostnya akan dipandu oleh Ririn Arini. Pendengar, Anda juga dapat bergabung nanti dan juga dapat berinteraktif di nomor telepon 0822-5163-4612 di acara dialog interaktif nanti terkait dengan hak anak hari ini, harapan Papua ke depan. Baik, pendengar, pukul 8 nanti kami akan hadirkan dialog bincang pagi. Baik, selamat pagi untuk semuanya. Selamat beraktivitas di pagi hari ini ya, yang beraktivitas, selamat beraktivitas. Sukses untuk Anda semua di sepanjang hari ini.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Terus, lurus, lurus, terus, terus. Kiri, kiri, kiri, balas, balas, kanan, kanan, kanan. Terus, terus, terus, ya terus, terus, terus. Hop, stop, stop, stop. Stop.
8: Aduh, hancur mobil saya. Hei, matamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
9: Maaf, Pak. Saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga, Pak.
8: Sekolah? Oh, jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.
9: Saya kan juga punya...

0: bahagia di sana.
1: Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan siaran kami, program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Saat sekarang sudah pukul 7 lebih 58 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, sesaat lagi kita akan ikuti bersama dialog bincang pagi dengan topik Hak Anak Hari Ini, Harapan Papua ke Depan. Dengan topik Hak Anak Hari Ini, Harapan Papua ke Depan. Dan nanti akan kami hadirkan narasumber Ibu Min Weiyai, tokoh adat perempuan. Esra Kumur, Koordinator Youth Forum dan Pendeta Tombokan dari GPDI Hermon Yavdas. Pendengar, Anda juga dapat bergabung dan juga berinteraksi di pesan telepon 0822-5163-4612. Baik, pendengar, kita nantikan bersama dialog bincang pagi di edisi pagi hari ini, ya, tepatnya hari Kamis, ya, tanggal 23 Juli 2026.

0: Minggu jam bincang pagi, sajian dialog interaktif selama 1 jam bersama Pro 1 RRIP.
1: Baik, selamat pagi pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali kita berjumpa kembali untuk dialog bincang pagi RRI Biak. Edisi hari ini Kamis 23 Juli 2026. Dan senang sekali ya jumpa kembali bersama dengan saya Ririn yang tentu akan menemani Anda kurang lebih 1 jam ke depan. Dengan beragam topik yang akan kita bahas tentunya untuk dialog interaktif. Seperti biasa hadir di ruang dengar Anda. Kami menyapa untuk Anda yang saat ini tentu saja sudah menyimak kami di 96.1 RRI Pro 1 Biak ataupun untuk Anda yang menyimak melalui live streaming kami di Facebook maupun YouTube RRI Biak dan juga melalui RRI Digital. Sekali lagi informasi juga untuk Anda ya yang belum mendownload RRI Digital, boleh Anda download dari sekarang karena melalui RRI Digital Anda boleh mendengarkan siaran RRI seluruh Indonesia termasuk RRI Biak. Baik, di perjumpaan kita yang luar biasa hari ini, nanti kita akan berbincang bersama dengan narasumber. Sebelumnya juga di hari yang spesial hari ini, keterkaitan juga dengan topik kita, yaitu 23 Juli merupakan peringatan Hari Anak Nasional HAN 2026. Selamat Hari Anak Nasional untuk seluruh anak Indonesia dimanapun berada, di seluruh daerah tentu saja dari Sabang sampai Merauke. Selamat Hari Anak Nasional dengan tema yang luar biasa di tahun 2026, yaitu sayangi anak, lindungi dan bangun masa depan. Baik, terkait dengan tema Hari Anak tentu berkaitan juga dengan tema kita di hari ini untuk dialog bincang pagi, yaitu hak anak hari ini, harapan Papua ke depan. Ya, tentu saja pendengar dan juga pemirsa kita yang ada di Papua, khususnya yang ada di Kabupaten Biak Numfor, berharap masa depan generasi bangsa, generasi anak-anak Papua ke depan ini bisa terpenuhi semua hak-haknya dari sekarang, dan tentu saja masa depan lebih baik dan bisa membangun bangsa, terlebih khusus membangun Papua, lebih khususnya lagi Kabupaten Biak Numfor. Untuk itu sudah hadir di studio, kami sudah menghadirkan narasumber di mana kita akan berbincang sesuai topik yang sudah saya sampaikan tadi ya, berkaitan dengan Hari Anak kali ini. Kita langsung saja menyapa narasumber kita. Yang pertama sudah hadir bersama-sama ini tolong punya mama bersama ada Mama Min Weiyai ya, selaku tokoh adat perempuan. Selamat pagi Mama.
2: Selamat pagi pemirsa di rumah.
1: Iya, apa kabar hari ini?
2: Sehat selalu, puji Tuhan.
1: Puji Tuhan, luar biasa. Terima kasih sudah hadir di RRI Biak. Kemudian hari ini karena kita berbicara soal anak, nah ini ada adik kita juga sudah hadir bersama di studio RRI, adik Esra Mur. Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Iya, adik Esra ini koordinator Youth Forum ya. Iya, apa kabar hari ini?
3: Puji Tuhan baik.
1: Luar biasa, selamat hari anak ya.
3: Iya.
1: Iya. Baik, dan juga sudah hadir bersama-sama dengan kita di studio, kami menyapa dari tokoh agama. Ya, ada Bapak Pendeta Stephen Tombokan STH, Gembala GPDI Hermon. Selamat pagi, Pak Pendeta.
4: Selamat pagi para pendengar dan pemirsa RRI Biak.
1: Iya, apa kabar hari ini?
4: Ya puji Tuhan, ya kabar hari ini baik, sehat walafiat.
1: Iya, luar biasa ya. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk hadir di tengah kesibukan yang ada juga. Baik, kalau kita berbicara soal anak ini ya, karena setiap anak adalah tunas bangsa dan tentu mutlaknya adalah pemegang harapan masa depan ya. Dan kolaborasi bersama tentu saja untuk pemenuhan hak-hak anak ya, termasuk kita yang ada di tanah Papua juga yang kita cintai ini. Jadi hak mereka ini akan tumbuh aman, belajar dengan layak, berkembang ya seutuhnya, tentu karena kolaborasi bersama baik seluruh tokoh yang ada, baik tokoh adat, tokoh masyarakat, juga tokoh agama ya, pemerintah daerah dan kita semua ini untuk melindungi hak-hak

0: mereka, karena itu adalah pondasi utama agar harapan akan Papua yang lebih baik, makmur ke depan ini benar-benar terwujud. Ya, kalau hak-hak anak hari ini sudah terpenuhi, tentu masa depan mereka akan lebih baik. Baik, untuk membahas secara mendalam tentunya tentang pentingnya pemenuhan anak ini, bagaimana hal ini bisa menjadi kunci harapan Papua ke depan, ya, kita akan berbincang. Nanti kita akan buka line interaktif juga untuk Anda ya di sesi yang kedua. Nanti boleh menyimak seluruh rangkaian dialog ini, nanti Anda boleh bergabung melalui WhatsApp ataupun juga boleh melalui komen di Facebook dan YouTube kita. Nanti akan dibacakan dan nanti akan dijawab oleh narasumber. Baik, kita langsung saja. Saya pertama ke Mawamin dulu. Iya. Baik. Hari ini Hari Anak Nasional ini ya, Mawamin, ini tentu selaku mama, ibu dari semua anak-anak khususnya kita di Papua, terlebih khusus kita di Biak Numfor, sebagai tokoh adat perempuan, ini melihat saat ini ya bagaimana pandangannya, apakah hak-hak anak, perlindungan anak saat ini khususnya di Biak sudah berjalan efektifkah atau sudah sesuai harapankah, atau mungkin ada catatan khusus ini ya yang harus kita lihat. Silakan.
1: Baik, terima kasih. Kalau kita bicara tentang anak-anak adalah aset ya, aset dari keluarga, aset dari suatu masyarakat, tapi juga adalah aset bangsa yang tentu saja dia harus dihormati, dihargai, dan diberi ruang untuk dia tumbuh kembang dan dia bisa berekspresi dalam segala hal yang positif yang terus menjadi harapan bangsa dan negara, terutama dalam keluarga. Oleh sebab itu, kalau kita bicara tentang anak di Indonesia, anak di Papua, anak di Biak lebih khusus, anak-anak di Biak dia butuh perhatian kita. Memang di sisi lain anak-anak pada umumnya mendapatkan perhatian, tapi di sisi lain anak butuh dihargai, dihormati, dan diberi ruang. Apalagi kita lihat bahwa digitalisasi sekarang itu cukup memberi dampak yang sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Apalagi kalau kita bicara tentang anak-anak dari usia 8, 9, 10 sampai 18 tahun, bahkan kurang dari 18 tahun itu adalah usia anak ya. Nah, dalam usia-usia seperti ini yang kita perlu sekali kita jaga, kita lindungi di dalam keluarga, di tengah masyarakat, di mana saja beraktivitas, apakah dia di lingkungan sekolah maupun di lingkungan di mana dia berada, anak harus dilindungi, diberi ruang, dan diberi ruang dalam arti dia harus diberikan kesempatan untuk dia berekspresi. Nah, mengapa tadi saya katakan bahwa digitalisasi ini sangat berdampak, karena pada umumnya anak-anak sedang sekarang dengan digitalisasi di HP dan gadget ini sangat mempengaruhi. Namun itu bukan berarti kita harus biarkan, tetapi dengan Hari Anak ini kita bertanggung jawab untuk saling mempengaruhi mereka, untuk mengarahkan mereka masing-masing dalam keluarga, tapi juga dalam lingkup di mana anak itu terlibat dan kita libatkan dan ada di depan mata kita. Oleh sebab itu tadi saya katakan bahwa kalau kita bicara tentang anak, pada umumnya anak ada perhatian, tapi di sisi lain anak butuh perhatian karena ada anak lain di luar sana yang butuh perhatian dan dukungan dan diberi ruang untuk diperhatikan, apalagi masa depannya.
0: Iya. Baik, tentu saja di tengah gempuran digitalisasi saat ini, teknologi yang semakin modern tentunya ya, apakah mungkin sejauh ini mau melihat keterkaitan dengan nilai-nilai luhur masyarakat termasuk juga dengan adat dan juga budaya ya, mungkin sejauh mana ini peran dari kaum perempuan khususnya lembaga adat juga ini untuk melihat sisi ini, silakan.
1: Tentu saja nilai-nilai adat itu, kalau kita bicara nilai, nilai itu dia sebenarnya secara otomatis, karena anak itu adalah aset, maka dia akan turun sendiri dalam kehidupan rumah tangga bapak mama, dan dia akan diwariskan secara mutlak. Jadi kalau nilai-nilai itu kalau dalam perjalanan kehidupan anak itu tidak dimiliki, itu berarti dalam unit yang paling kecil yang adalah keluarga itu, anak diabaikan. Anak diabaikan sehingga ada nilai-nilai yang tidak dimiliki. Tapi pada prinsipnya, pada lembaga adat, sangat melihat bagian ini sangat penting, karena nilai itu menentukan harkat dan martabat. Nilai yang dimiliki itu menentukan apakah masa depannya akan ada. Jadi kalau nilai itu dimiliki, itu berarti masa depan anak itu ada. Ada dalam arti bahwa dia akan berjalan dalam kehidupan yang penuh tantangan, dan tantangan itu tidak menjadi hambatan bagi dia. Karena dia percaya diri dan dia mandiri dan dia tahu apa yang dia lakukan, dan dia akan menjadi sebuah nilai yang memberi dampak dalam kehidupan keadilan dan perilaku. Dan kalau dalam iman kita itu kita katakan bahwa dia bisa menjadi berkat buat orang lain karena dia memiliki nilai dan harkat yang luar biasa itu. Dan khusus untuk lembaga adat, hal ini sangat sangat menjadi perhatian serius. Ya. Karena nilai-nilai itu dalam era digitalisasi teknologi itu sudah mulai bergeser ya. Nah, bergeser ini bukan berarti kita dari lembaga adat atau tokoh perempuan, tokoh adat kita mengabaikan. Dengan segala upaya itu kita lakukan untuk bagaimana anak itu dialihkan, diarahkan lagi pada fondasi yang sebenarnya, yaitu bahwa dia adalah aset, dia adalah masa depan bangsa dan negara, tapi dia juga dalam masa depan pada dirinya sendiri. Ketika dia melakukan nilai-nilai itu, berarti dia menghargai dirinya sendiri juga. Demikian.
0: Iya, baik. Tentu dengan seri perkembangan zaman ya, ini tidak bisa kita hindari ya. Tentu ya, dan harus kita hadapi. Dan ini merupakan tantangan juga bagi ya, kita bersama. Namun dengan tadi adanya nilai-nilai luhur ini ya, itu bisa jadi pegangan juga.
1: Diwariskan.
0: Iya, untuk anak-anak kita untuk bisa menghadapi segala tantangan perkembangan zaman ya, yang ada. Nah, mungkin sebagai seorang mama, sebagai seorang ibu ini ya, mungkin harapan besar ke depan ya, dengan hak-hak anak ini sudah terpenuhi saat ini, ke depannya 10-20 tahun ke depan Papua di mata mama seperti apa?
1: Ya. Kalau kita bicara tentang hak anak itu banyak sekali ya. Karena hak anak itu mencakup dia punya hak untuk menikmati pendidikan, hak untuk dia didengar, hak untuk dia bermain, hak untuk dia belajar, hak untuk dia menikmati istirahatnya, hak untuk makan, dan banyak sekali hak-hak itu. Tapi kadang hak-hak ini terabaikan, dianggap bahwa misalnya kalau anak mau rindu dengan orang tua, gimana mama kita pergi piknik? Mama capek atau bapak capek. Padahal itu hak anak. Karena dengan anak kalau diberikan ruang itu, maka dia akan menikmati masa depannya dengan melihat situasi lingkungan yang ada, dia mengikut memberikan inspirasi, dan dia akan menjadikan itu sebagai penghargaan, atau akan mendapatkan itu sebagai sebuah aspirasi, menginspirasi dia untuk diapresiasi tentang kehidupan yang harus dia jalani. Sehingga kalau kita bicara tentang misalnya kalau saya sebagai mama, sebagai ibu, itu sangat prihatin. Sangat prihatin. Tapi kita percaya bahwa di sekian anak-anak ini ada kan anak-anak yang sekarang sudah punya prestasi yang luar biasa. Bahkan anak-anak Papua ya, sudah mulai di dunia fisika, di dunia matematika, musik, budaya, mereka sudah tampil. Ini menunjukkan bahwa anak-anak ini tidak digilas oleh lajunya digitalisasi dan teknologi, tapi justru mereka mengambil peluang-peluang yang dikatakan tantangan itu untuk meraih masa depan yang lebih baik. Dan saya percaya bahwa anak-anak Papua, apalagi anak-anak yang ada di Biak, mereka sedang merajut masa depan mereka, dan pasti dari kekurangan keterbatasan yang mereka miliki, mereka sedang merajut masa depan itu. Dan kita sebagai orang tua, sebagai mama, terus mendukung dengan doa. Dalam kekurangan, keterbatasan, ketika anak memahami kondisi ekonomi dan lain sebagainya, itu tidak akan menghambat dia, tapi dia akan terus menatap masa depan bahwa dia juga bisa. Maka anak Biak juga bisa, anak Papua juga akan katakan, saya juga bisa. Dengan orang lain bisa, kalau saya tidak, kapan lagi? Waktunya adalah sekarang.
0: Iya, baik. Iya, kalau kita melihat ini berarti orang tua juga ini adalah hal yang paling mendasar juga untuk di awal bagaimana menumbuhkan karakter anak ya, juga ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan kolaborasi berbagai pihak, ini baik orang tua, kemudian lingkungan, ya, kemudian juga dukungan juga dari sekolah, pemerintah daerah, masyarakat adat, ini. pandangan Mama seperti apa kolaborasi yang ada khususnya ya, kita di Biak.
1: Terima kasih. Ya. Karena anak tumbuh dari keluarga, dia keluar dia mendapatkan nilai-nilai yang luar biasa positif dari lingkungan sekolah, di lingkungan di mana dia beraktivitas, bahkan dengan dukungan pemerintah dengan memberikan

0: atas, dalam seni dan budaya, bahkan banyak hal di dunia olahraga. Ini bagian yang anak ikut mengambil bagian dalamnya. Jadi bukan saya di rumah diberikan fondasinya. Ketika dia ada di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, justru dia bertumbuh berkembang karena fondasinya sangat kuat. Apalagi didukung dengan program pemerintah. Tentu saya pemerintah mengharapkan bahwa anak-anak bangsa harus menjadi anak-anak yang berprestasi. Bukan saya berprestasi, tapi anak-anak yang betul-betul hidup takut akan Tuhan. Ya. Kalau berprestasi, semua orang bisa berprestasi, tapi hidup takut akan Tuhan adalah sesuatu yang sangat langka. Dan ini harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Sehingga anak-anak Tuhan sajalah yang biasanya akan terus meraih masa depan yang luar biasa. Tapi bukan berarti anak-anak yang tidak bereman, tidak meraih masa depan. Ya. Mereka juga akan didorong oleh teman-teman yang memiliki fondasi yang kuat, memiliki nilai untuk saling berkolaborasi, karena peluang sudah ada. Sekarang itu banyak program, ya, baik dari pemerintah, masyarakat, agama, di lingkungan gereja, apalagi yang dihadapi oleh anak-anak muda sekarang. Itu program yang luar biasa, karena secara dini anak-anak sudah dibimbing, ya, sudah diarahkan, ya, untuk bagaimana tumbuh kembang dan memiliki fondasi sebagai anak-anak yang beriman kepada Tuhan. Karena mereka sadar bahwa mereka adalah titipan dari Tuhan pada keluarga, dan keluarga juga sadar bahwa ini anak-anak titipan, dan mereka harus bertanggung jawab untuk menjaga, melindungi, dan memberikan ruang bagi hak-hak anak-anak itu supaya terpenuhi. Maka ketika terpenuhi semua hak-hak anak dalam cara yang baik dan benar, maka itu sudah dia memuliakan Tuhan.
1: Ya, baik. Tentu berbagai ruang juga, ya, dari berbagai lintas sektor untuk dimana bisa memenuhi kebutuhan hak-hak anak-anak kita. Nah, kali ini kita akan berbincang sedikit dengan adik Esra, ya. Tentu saja ini adalah hari adik Esra, ya, hari anak. Nah, saya juga anak, berarti saya juga hari anak juga, ya, kita semua anak, ya. Ya, kalau dari adik Esra dulu, di tadi juga Muhammad sudah bilang berbagai ruang disediakan untuk anak-anak bisa berekspresi, mereka bisa mengembangkan diri. Nah, kalau dari Esra sendiri, ini, ya, aktivitas sehari-hari mungkin yang sering dilakukan, apalagi ini sebagai koordinator Youth Forum, ya, mungkin bisa berikan informasi dulu kepada teman-teman yang saat ini mendengarkan anak-anak kita, anak-anak di Indonesia, Papua khusus di Biak Numfor. Apa saja sih aktivitas yang dilakukan di Youth Forum ini, dan mungkin bisa jelaskan apa itu Youth Forum? Silakan.
2: Baik, para pemirsa, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Youth Forum. Youth Forum adalah sebuah wadah bagi anak dan remaja untuk dapat menyampaikan pendapat, mengembangkan potensi, dan ikut serta dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat. Di Youth Forum kami belajar banyak hal. Kami belajar menjadi pemimpin, belajar bekerja sama, dan kami juga belajar untuk mengasihi satu sama yang lainnya.
1: Iya, baik. Jadi berbagai kegiatan positif di situ, ya. Iya. Adik Esra sekolah di mana? Kelas berapa?
2: Saya sekolah di SMA Negeri 5 Wakre, dan sekarang saya berada di bangku kelas 12 SMA atau kelas 3 SMA.
1: Kelas 3 SMA, wah, luar biasa. Jadi ini memang dorongan dari orang tua, keluarga juga untuk bisa aktif di Youth Forum ini, ya, atau seperti apa?
2: Iya, selain dari mentor, terutama di orang tua saya selalu mendukung saya, mau dalam nasihat, bisa juga dalam doa.
1: Iya. Kalau dari adik Esra sendiri melihat saat ini seperti apa peran forum pemuda, ya, untuk bisa berperan aktif bukan hanya sebagai penerima tapi juga pelindung, juga penyambung kepada teman-teman yang lain, ya, mengajak teman-teman yang lain untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan positif dari adik Esra sendiri, seperti apa menerapkan dalam kehidupannya, dalam bersosialisasi dengan teman-teman, itu seperti apa? Ya, mengajak teman-teman untuk juga ikut serta.
2: Kadang, maaf, bisa diulangi?
1: Ya, mungkin dari adik Esra, ya, untuk mengajak teman-teman untuk ikut dalam kegiatan-kegiatan positif seperti ini, ya. Ya, ya, ada juga diajak teman-teman dari sekolah atau teman-teman sebaya yang di lingkungan rumah seperti itu.
2: Iya, sering terjadi. Ya, ya, biasanya kalau mengajak teman-teman itu bisa lewat PPA, gereja, sekolah, Dan sekarang karena media sosial sekarang lagi baik, jadi kadang kami juga menginformasikan lewat media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain.
1: Ya, jadi lebih cepat informasinya ya.
2: Iya.
1: Kalau dari tantangan yang ada sekarang ini, dari kalian kan sebagai anak-anak muda, tantangannya apa sih sejauh ini? Mungkin dari Erik Estra, apa yang belum terpenuhi? Saya melihat harus begini, tapi kenapa belum ada begitu?
2: Kalau tantangan sekarang untuk anak-anak remaja itu bukan hanya tentang pengaruh media sosial atau pengaruh pergaulan, tetapi kurangnya juga pendampingan dan lingkungan yang benar-benar mendukung kami.
1: Iya, seperti itu ya. Jadi memang harus lebih gencar lagi untuk pendampingan yang ada, khususnya juga buat adik-adik atau anak-anak yang mungkin berada di wilayah perkampungan, ya, iya. Seperti itu. Jadi apa pesan dan harapan dari Estra sendiri sebagai anak muda di Biak?
2: Saya berharap kedepannya semakin banyak ruang yang positif dan aman untuk anak terus bisa kreatif, bertanggung jawab, dan bisa menjadi diri sendiri. Dan pesan saya untuk semua teman-teman di Papua, khususnya Biak dan Supiori, saya ingin teman-teman jangan pernah meremehkan potensi diri sendiri, terus berani berpendapat, dan jangan pernah untuk tidak melakukan yang terbaik bagi diri sendiri.
1: Iya, harus percaya diri ya, ya, dan tampil berani, jangan takut salah, kalau salah perbaiki, ulang lagi ya.
2: Iya.
1: Seperti itu. Iya, baik, itu kita sudah mendengar suara langsung dari anak muda Biak. Nah, selanjutnya kita beralih dulu ini dari lintas agama. Nah, seperti yang saya bilang tadi di awal, bahwa berbagai sektor ini sangat-sangat mendukung kerjasama kolaborasi, termasuk dari lintas agama, ya. Nah, sudah hadir juga, terima kasih sekali Pak Pendeta sudah hadir. Mungkin juga bisa memberikan sedikit pandangannya ya, sudut pandang dari tokoh agama dengan sudut pandang iman dan juga gereja sejauh ini pemenuhan anak-anak di Indonesia, Papua, dan di Biak Numfor ini seperti apa, dan hal-hal apa ini yang sangat mendasar ya dan menjadi tanggung jawab bersama kita. Silakan.
3: Baik, terima kasih. Pertama-tama tentu sebagai tokoh agama, kami juga menyampaikan selamat Hari Anak Nasional untuk anak-anak yang ada, secara khusus para pendengar dan pemirsa RRI Biak yang mengikuti kegiatan ini, tetapi juga bagi mereka yang sedang beraktivitas di hari ini. Bagi gereja, anak itu adalah suatu anugerah, anak itu adalah suatu titipan dari Tuhan yang harus dijaga ya. Karena ketika anak itu hadir di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah komunitas, di tengah-tengah gereja, dan di tengah-tengah masyarakat, itu menjadi tanggung jawab bersama. Ketika anak lahir, ketika anak itu hadir, dia punya kebutuhan-kebutuhan. Nah, bagi gereja ini harus dan mau tidak mau menjadi tanggung jawab bersama, dan gereja terus mengambil bagian dalam hal-hal ini. Misalnya anak-anak itu butuh kasih sayang ya. Anak-anak itu butuh pendidikan, baik pendidikan non formal, prasekolah, maupun pendidikan formal ketika dia berada di bangku sekolah. Dan anak-anak itu juga butuh lingkungan yang nyaman ya, supaya dia bisa bertumbuh dengan baik. Karena anak, sesuai dengan tema kita, anak hari ini adalah masa depan untuk Papua. Nah, itu sangat menentukan tentang bagaimana hak-hak anak itu bisa dipenuhi ya. Karena kalau dalam ilmu tumbuh kembang anak misalnya, ada satu istilah yang dinamakan dengan golden age ya. Masa keemasan anak itu dari 0 sampai 5 tahun atau 0 sampai 6 tahun, di mana anak-anak itu butuh stimulasi, perlu rangsangan-rangsangan dari lingkungan sejak dia dari dalam kandungan. Karena ini akan mempengaruhi perkembangannya nanti. Nah, oleh karena itu gereja juga berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap kebutuhan-kebutuhan anak ini.
1: Ya, ya. Baik, dari tokoh agama sendiri, mungkin dari gereja juga, dari gereja Bapak Pendeta GPDI Hermon, bagaimana peran dari rumah ibadah sendiri ini ya, untuk tentu menumbuh kembangkan karakter khususnya di bidang agama ya, yeah. Dalam mendampingi juga jemaat yang ada ya, agar tentu saja bisa memastikan anak-anak mendapatkan hak untuk bertumbuh, belajar dan dicintai secara layak melalui orang tua yang tentu saja selalu beribadah atau datang ke gereja, lebih menumbuh yeah. kembangkan iman dari gereja khususnya. Seperti apa Bapak Pendeta?
3: Ya, yang pertama, gereja harus menjadi tempat yang aman bagi anak ya. Karena ketika anak tidak mendapatkan tempat yang aman, misalnya di rumah atau di lingkungan, gereja harus menjadi jawaban terhadap kebutuhan bahwa anak bisa mendapatkan tempat yang aman. Oleh karena itu ya, pendampingan anak itu tidak dapat dilakukan bagian-bagian sendiri-sendiri begitu, tetapi secara menyeluruh ya. Pendampingan anak itu harus secara holistik, misalnya dalam hal spiritualnya ya, bagaimana kejiwaan anak itu bisa berkembang secara alamiah ya, berkembang dalam hal-hal yang positif ya. Tentu perlu rasa aman bagi dia, perlu lingkungan, perlu tempat yang aman, dan gereja harus menjadi jawaban dalam hal ini. Begitu juga dari aspek pengetahuannya atau kognitifnya, dari sisi karakternya, dari sisi sosio-emosionalnya. Nah, jadi gereja harus mengambil peran supaya anak-anak ini betul-betul dia bisa berkembang, sehingga apa yang menjadi harapan gereja sebagai generasi di masa yang akan datang, apa yang menjadi harapan pemerintah, masyarakat, dan keluarga, itu ada di dalam anak yang ada hari ini ya. Ada dalam kehidupan anak yang hari ini. Kemudian ya, gereja juga harus mendorong dan mendampingi keluarga, agar supaya keluarga, dalam hal ini orang tua itu, seperti yang disampaikan oleh Mama Min tadi ya, keluarga itu menjadi suatu tempat untuk anak itu mendapatkan hal-hal yang positif ya. Ada keteladanan yang dia bisa dapatkan di situ, ada nilai yang dia dapatkan di situ untuk membekali perjalanan pertumbuhan kehidupannya. Jadi gereja perlu mendampingi dan mendorong supaya keluarga proaktif dalam hal ini. Ya, kalau kita lihat dari sisi waktu, ketersediaan waktu, ya waktu yang terbanyak dari anak itu ada di tengah-tengah keluarga ya. Gereja mungkin ya hanya beberapa waktu saja dia ada di situ. Tapi gereja dengan program-programnya ya terhadap anak, remaja, pemuda ya, seringkali memang ya gereja melupakan hal ini ya. Jadi sepertinya ketika anak itu masih kecil ya, belum dibawa ke gereja karena nanti dianggap dia mengganggu ya. Padahal ini nilai-nilai yang harus ditanamkan, karena itulah sifat anak-anak dari 0 sampai 6 tahun ya, apalagi kalau usia-usia 3-4 tahun, sepertinya dia akan mengganggu orang tua. Nah, orang tua sebenarnya secara tidak langsung ya sudah membatasi hak anak untuk mendapatkan nilai-nilai itu. Jadi saya pikir begitu ya.
1: Iya. Baik. Mungkin sebagai pendeta juga, apa yang ingin disampaikan juga untuk seluruh elemen masyarakat ini ya, agar kita semua ini bisa sama-sama berkolaborasi, kita ya. Bisa bersatu ini agar pemenuhan hak-hak anak ini bisa terpenuhi sebagai pondasi tadi ya, untuk masa ya. Depan mereka ke depan, baik kepada orang tua, kemudian pemerintah daerah, tokoh perempuan, baik juga kepada anak-anak itu sendiri. Silakan Pak Pendeta.
3: Ya, memang untuk membawa anak-anak itu dalam suatu keberhasilan nanti, itu perlu sinergitas ya. Tidak bisa dilakukan hanya keluarga saja, hanya gereja saja. Ya, tadi kita sudah dengarkan ya penjelasan paparan dari Mama Min tadi, bahwa itu harus dilakukan secara bersama-sama. Ya, pemerintah punya porsi tersendiri, ya keluarga punya porsi tersendiri, gereja juga punya porsi tersendiri. Karena ya mohon maaf, dalam pengamatan gereja saat ini bahwa masih kurangnya pemenuhan terhadap hak-hak anak di hari-hari ini, ya masih kurang pemenuhan terhadap kebutuhan anak. Begitu juga gereja melihat bahwa masih ada juga kekerasan atau pengabaian terhadap hak anak, yang seharusnya ya nilai-nilai itu didapatkan di keluarga, di masyarakat, tetapi ternyata anak belum bisa mendapatkan. Karena ini sangat penting di dalam membangun fondasi seperti yang disampaikan oleh Mama Min tadi terhadap perkembangan anak. Nah, oleh karena itu seperti yang disampaikan tadi bahwa sinergitas tanggung jawab bersama itu sangat diperlukan sesuai dengan kapasitas masing-masing keluarga melakukan fungsinya sebagai keluarga, pemerintah melakukan, masyarakat, adat, dan gereja melakukan sesuai dengan fungsi masing-masing.
1: Iya. Ya. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Iya. Baik pendengar dan pemirsa. Nah, seperti itu masing-masing pandangan dari setiap narasumber yang ada terkait dengan topik kita hari ini yang luar biasa sekali berhubungan dengan Hari Anak Nasional, ya, yaitu topik kita hak anak hari ini, harapan Papua ke depan. Ya, kita akan beri sejenak terlebih dahulu sebelum kita lanjut lagi. Nanti kita akan berikan kesempatan ya untuk Anda yang ingin bergabung, bertanya melalui line interaktif. Silakan boleh di line WhatsApp kita, boleh langsung di line WhatsApp atau di Facebook dan juga YouTube. Boleh dicatat untuk nomornya atau bisa disimak melalui layar kaca Anda di 0822-5163-4612. Saya ulangi 0822-5163-4612 atau silakan tinggalkan pesan di kolom komentar di YouTube dan juga Facebook secara santun tentunya. Nanti kita akan tanggapi, tapi sebelumnya kita akan break sejenak. Jangan kemana-mana, tetap bersama di Dialog Bincang Pagi RRI Biak.

0: setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.

Anda tengah mengikuti dialog interaktif dalam acara Bincang-Bincang Pagi. Saatnya Anda mendengar dan berbicara di RR Biak melalui pesawat telepon yang tersedia.

0: Baik, pendengar pemirsa, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Dialog Bincang Pagi kali ini. Masih berbicara terkait dengan hak anak di Hari Anak Nasional kali ini. Masih juga dengan ketiga narasumber kita. Silakan untuk line interaktif sudah kami buka. Untuk Anda yang ingin bergabung, silakan saja, boleh langsung dari sekarang, boleh langsung di line telepon atau bisa chat langsung di nomor WhatsApp kita di 0822-5163-4612, atau silakan saja komentar di Facebook dan YouTube kita, karena saat ini kita sedang live di Facebook dan YouTube RRI Biak. Oke, silakan ya, kami nantikan. Di sini sudah ada yang bergabung, saya langsung bacakan saja ya, dan juga bisa ditanggapi oleh masing-masing narasumber. Ini ada pertanyaan. Selamat pagi Mama Showi, dari Andika di seputaran Darfur ini. Apakah nilai-nilai adat kita masih mengajarkan cara melindungi anak seperti zaman dulu, dan apa yang sudah berubah saat ini? Iya, itu untuk Mama Minin ya. Kemudian ini juga masih juga seperti yang masih untuk Mama Min. Ya, dari Mama In, selamat pagi RRI Biak. Apa yang bisa dilakukan nih para orang tua dan tokoh perempuan di kampung ya untuk menjaga anak-anak kita tetap aman dan tumbuh dengan baik? Ya, kita bisa berikan tanggapan. Selamat pagi Adik Esra. Apa harapan anak muda ini ke depan nanti agar lebih diberi ruang dan kesempatan untuk menampilkan bakat-bakat masing-masing agar bisa berprestasi? Iya, mungkin dikasih pendapatnya nanti ya, apa yang bisa dilakukan. Nah, tidak menyebutkan nama. Kemudian ini satu lagi, ini untuk Bapak Pendeta. Bagaimana gereja dan rumah ibadah bisa membantu anak-anak yang kurang beruntung agar hak mereka tetap terpenuhi? Iya, dari Ibu Ana di seputaran Mandiri ini ya. Terima kasih buat RRI sudah memberikan dialog ini. Baik, mungkin itu dulu bisa ditanggapi. Saya ke Mama Min dulu, silakan.
1: Ya, nilai-nilai yang apa melindungi anak ya, dan bagaimana anak-anak itu bisa tumbuh kembang dan aman di kampung ya. Ya. Tentu saja seperti dari awal saya katakan bahwa nilai-nilai itu dia akan tumbuh di dalam rumah. Pribadi yang adalah orang tua, ketika menanamkan nilai-nilai yang dimaksudkan itu nilai kedisiplinan, nilai dengar-dengaran, nilai ketaatan, nilai rajin membaca firman, rajin sekolah, itu nilai-nilai itu. Jadi tidak sebatas nasihat-nasihat, tapi nasihat-nasihat itu ditindaklanjuti. Nilai bagaimana tidak jalan keluar lewat malam misalnya, atau keluar harus izin, mau kemana harus kasih tahu. Ini sesungguhnya itu nilai-nilai yang diajarkan. Jadi kalau mau kemana harus bertahukan bahwa mak saya mau kesini, atau dikasih waktu mau kesini jam berapa. Oh, kalau sudah malam tidak bagus, kalau sudah lewat malam, atau ini harus istirahat, tidak bagus kalau tidak istirahat, sudah belajar banyak harus istirahat, atau tidak baik kalau pegang genjit terus supaya saya semalam suntuk, tidak bagus untuk kesehatan dan tidak berkontribusi. Banyak hal yang akan terabaikan. Bayangkan kalau kita pegang HP terus-terus saja, berarti banyak pekerjaan yang kita tidak kerjakan. Tapi juga harus kita tidak bisa punya mimpi yang bisa terpenuhi karena hanya satu arah saja. Banyak hal yang itu apa nilai-nilai yang kalau tidak diberikan, maka itu tidak akan melindungi. Tapi kalau diberikan dan dijaga. Jadi kalau kita katakan ini sudah jam 9 malam tidak boleh keluar malam, ya berarti dipandu dengan tata tertib, dipandu dengan jadwal, maka nilai-nilai itu akan terpenuhi, keteladanan. Tapi jangan sampai orang tua membatasi anak untuk karena ini menjaga hak anak dan melindungi anak. Jangan sampai bilang mau melindungi anak, tapi akhirnya hak anak tidak terpenuhi. Ini kita harus hati-hati. Jadi menjelaskan mengapa harus begini, mengapa harus begitu, ya sehingga anaknya paham. Oh, ini sebenarnya kepentingan anak itu yang sedang dipenuhi, melindungi dia, tapi juga memberi nilai-nilai keteladanan, nilai-nilai kedisiplinan, ketaatan, bahwa dia harus belajar. Kalau dia tidak belajar, bagaimana dia bisa mengerti pelajaran? Bagaimana dia merepot? Dia harus makan. Nah, dia harus makan, tapi makan tepat waktu. Nah, ini akan dipenuhi oleh orang tua. Dia harus istirahat. Berarti harus istirahat, bukan begitu makan langsung pergi. Atau dia harus tidur yang cukup. Nah, ini nilai-nilai. Oh, dia harus doa sebelum tidur. Dia harus doa sesudah bangun. Dia harus doa sebelum makan. Dan lain semua. Dia mau ke sekolah, dia harus berdoa. Mau ke sekolah, pamit sama orang tua. Pulang sekolah, dia harus katakan bahwa mak saya sudah pulang, pak saya sudah pulang. Ini nilai-nilai adat yang, dan adat itu mengajarkan seperti itu juga. Dan itu nilai yang tak apa tidak akan dibeli, itu tidak dibeli, tapi dia akan muncul sendiri dalam kesadaran.
0: Yeah.
1: Nah, untuk itu sekaligus menjawab itu pertanyaan yang tadi kedua itu, yeah, bahwa untuk supaya anaknya tumbuh kembang dan nilai-nilai adat yang sesungguhnya bersumber dari nilai spiritual juga.
0: Yeah.
1: Itu, kalau kita bicara nilai adat, itu berarti nilai-nilai spiritual itu yang dimaknai oleh masyarakat adat dan orang tua, bahwa anak harus taat. Tapi bukan berarti kadang kita katakan anak harus taat, kalau tidak dengar pak harus diberikan sanksi. Itu juga kita sudah mengintimidasi anak.
0: Iya.
1: Tapi kita memberi pemahaman kepada dia, maka anak itu tidak akan memahami. Jadi sekaligus menjawab pertanyaan yang kedua itu.
0: Iya,
1: jadi terima kasih, karena dengan hari anak ini banyak hal yang akan kita pelajari. Tapi kita saling berbagi dengan pertanyaan yang ada juga, kita saling menginformasikan, iya, bahwa nilai-nilai itu dia bertumbuh dan dia bersumber dan menjadi pondasi keteladanan dimulai dari rumah.
0: Iya.
1: Ketika nilai-nilai itu kita berikan sebagai suatu pesan kepada anak, maka anak itu akan taat dan dia penuhi itu, karena nilai yang kita berikan itu akan menolong dia di suatu waktu.
0: Yeah.
1: Kita sudah berdayakan dia untuk mendisiplinkan diri, kita sudah berdayakan dia untuk belajar, untuk meraih masa depan, kita sudah berdayakan dia dengan makan tepat waktu untuk menjaga kesehatannya, kita sudah berdayakan dia bahwa harus tidur tepat waktu, kita sudah mendisiplinkan dia, maka dia juga akan taat mendisiplinkan diri.
0: Yeah.
1: Dan contoh-contoh yang baik ini juga dia akan meneruskan, menularkan kepada teman-temannya atau orang lain, melihatnya itu sudah akan berkembang menjadi nilai yang sangat positif, bermanfaat bagi pribadi anak itu, tapi sesungguhnya membawa kebahagiaan bagi keluarga. Hmm. Tapi juga menjadi dambaan buat semua orang, bangsa dan negara.
0: Iya.
1: Demikian.
0: Baik, baik, sudah ditanggapi. Nah, ini kita ke Esra dulu untuk menanggapi tadi pertanyaan. Tadi pemenuhan-pemenuhan sudah disampaikan ya dari narasumber dan juga pertanyaan yang ada. Yang menjalani adalah Esra ini ya, mewakili teman-teman yang lain ya. Mungkin tadi disampaikan bagaimana ini cara kita atau sebagai anak muda untuk memastikan kita tidak ikut-ikutan tadi ya dari hal-hal buruk, melainkan kita bagaimana berkarya, menampilkan potensi diri. Kalau dari adik Esra seperti apa?
2: Kalau menurut saya, supaya kita tidak terpengaruh dengan hal-hal yang buruk seperti negatif-negatif itu, yang pertama dari orang tua sendiri. Karena jika orang tua mau mendidik kita dengan baik, itu bisa menjadi sesuatu yang baik di masa depan. Dan yang kedua dari lingkungan sekitar. Karena mau dimanapun kita berada, kalau lingkungan kita baik, kita akan juga baik. Dan yang ketiga dari gereja. Karena gereja juga mendukung kita untuk masa depan kita, sikap kita, dan perilaku kita ke depannya.
0: Iya, baik. Satu di awal yang sangat menyentuh langsung sampai dalam hati nih ya, ketika orang tua mau mengajarkan kita yang baik, ya, itu sangat menyentuh sekali ya. Ada orang tua yang malas tahu ya, mama kepada anak. Ini satu kata yang sangat luar biasa untuk orang tua, harus mau tentu mengajarkan anak-anak yang baik untuk masa depan mereka, ya. Oke, saya beralih ke Pak Pendeta, bisa menanggapi pertanyaan yang ada tadi sudah masuk, bagaimana gereja dan rumah ibadah ini bisa membantu anak-anak yang kurang mampu ini ya, silakan.
3: Ya, terima kasih ya para pendengar dan pemirsa RRI Biak. Tadi saya sudah sampaikan bahwa anak itu adalah suatu anugerah, anak itu adalah suatu titipan. Oleh karena itu ketika anak itu lahir, dia punya hak yang sama, ya. Dari status sosial orang tua, anak yang lahir itu tetap punya hak yang sama di hadapan Tuhan, dan Tuhan memperhatikan ini. Nah, gereja harus menjadi solusi terhadap anak-anak yang belum beruntung.
0: Iya. Ya. Baik, Pak Pendeta, kita terima telepon dulu. Yuk, kita lanjutkan nanti. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
0: Iya. Silakan dengan siapa di mana langsung dengan pertanyaan.
4: Halo, selamat pagi.
5: Ya. Saya mau tanyakan kepada Mama Wiyai sebagai lembaga adat perempuan, sesuai dengan topik hari ini, ya, hak anak. Pertanyaannya adalah, hak anak adalah untuk dilindungi, dan memang banyak hal yang jadi persoalan hari-hari ini, anak banyak yang tidak dilindungi. Nah, pertanyaan saya, bagaimana menurut Mama dari pihak adat? Apakah sejauh mana advokasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh?
0: Wih, terima kasih. Ya, baik. Baik, terima kasih. Ya, silakan Bapak Pendeta, ya, boleh dilanjutkan lagi. Lalu saya beralih ke Mama. Silakan.
3: Ya, jadi terhadap anak-anak yang belum beruntung, tentunya gereja berkewajiban untuk memberikan penguatan-penguatan. Bukan hanya sebagai suatu verbal saja, kata-kata saja, tetapi harus ada sentuhan-sentuhan, dan gereja harus memberikan solusi terhadap anak-anak yang belum beruntung. Karena gereja adalah salah satu tempat untuk anak-anak itu mendapatkan jawaban dalam masa depan mereka. Nah, gereja harus bisa memfasilitasi terhadap anak-anak ini untuk mereka mendapatkan apa yang mereka butuhkan, ya. Saya pikir begitu.
0: Baik, baik, terima kasih Pak Pendeta. Iya, tadi line telepon dari Bapak Pendeta Erickson Patipeluhi, ya. Terima kasih. Pertanyaannya nanti akan ditanggapi oleh Mama Min tadi, ya, terkait dengan advokasi ini. Saya bacakan dulu ada beberapa pertanyaan yang masuk sekaligus nanti bisa dijawab, ya. Karena kita sudah di bagian akhir, nanti bisa sekaligus juga dengan closing statement, ya. Tapi saya bacakan dulu dari Ica Diafdas sini untuk Mama Min, kira-kira apakah adat Biak mendukung tentang perlindungan anak? Jika ada kekerasan terhadap anak, menurut Mama Min, apakah cukup selesai di para-para adat atau harus ditindaklanjuti baik korban atau pelaku? Iya, ini kita agak sedikit berbicara terkait dengan kekerasan terhadap anak, ya. Iya, betul. Ini tentu harus kita tanggapi juga, ya, Mama. Ini untuk Esra sebagai anak Papua, bagaimana Esra menunjukkan bahwa anak Papua punya potensi, ya. Baik, nanti bisa langsung ditanggapi, langsung juga dengan closing statement, karena waktu kita juga ini terbatas, ya. Saya mungkin ke Pak Pendeta dulu, ini selaku tokoh agama, setelah perbincangan kita ini kurang lebih hampir satu jam, dengan pertanyaan yang ada, ini menyimak apa yang sudah kita bahas, sebagai closing statement, ini apa yang harus lebih ditekankan untuk anak-anak sebagai pemenuhan kebutuhan anak-anak di Papua, tapi khusus kita di Biak Numfor dari sudut pandang tokoh agama. Silakan.
3: Ya, terima kasih. Jadi para pemirsa dan pendengar, mari kita secara bersama-sama menjaga anak kita, melindungi anak kita, dan memenuhi kebutuhan mereka, agar kelak apa yang menjadi harapan gereja, harapan bangsa dan negara dan keluarga itu ada pada anak-anak kita, ya. Itu ditentukan sekarang, dan oleh karena itu mari kita mulai dari sekarang, ya. Kita mulai pada saat ini, siapapun kita, kita mulai saat ini tanpa melihat segala keterbatasan dan kekurangan, tapi mari kita memulai dengan apa yang kita bisa lakukan. Terima kasih, ya.
0: Baik, terima kasih Pak Pendeta. Ya, nah sekaligus ini dari Adik Esra, ini juga menanggapi tadi ya, sebagai anak Papua, apa sih yang harus kita lakukan, khususnya Esra ini menunjukkan bahwa saya punya potensi, ya, saya bisa membanggakan Papua dan bisa menjadi anak yang berguna di masa depan. Sekaligus juga dengan closing statement, pesan untuk anak-anak, biar teman-teman yang lain ya, untuk tetap percaya diri dan bisa tampil begitu. Silakan.
2: Bagi saya, anak-anak Papua itu berbeda dengan yang lainnya. Mereka memiliki ciri-ciri yang hampir satu Indonesia ini tidak memiliki. Mungkin di bagian timur ada, tapi di Papua khususnya berbeda. Dan itu menjadi salah satu yang pengembangan potensi yang sangat baik untuk Papua atau khususnya anak-anak Papua untuk kedepannya. Dan itu bisa dari akademi, dari kreasi, dan lain-lain. Dan untuk harapan saya kepada anak-anak Papua, saya berharap agar teman-teman di luar sana memiliki banyak impian yang besar. Jangan pernah menyerah jika ada tantangan, terus belajar dan mengandalkan Tuhan dimanapun teman-teman berada.
0: Iya, luar biasa. Terima kasih, Esra. Ya, selanjutnya ini dari Momin, menanggapi sekaligus juga pertanyaan tadi. Silakan.
1: Terima kasih. Sayang anak, sayang anak, lindungi dan bangun masa depan anak Indonesia, anak Papua, anak Biak. Oleh sebab itu, ketika hak-hak anak itu ada yang mengganggunya atau hak-haknya terbelenggu, maka wajib dilindungi. Bukan ketika anak itu dia mengalami satu situasi yang dia sendiri tidak kehendaki, baru kita ramai-ramai mengeroyok, menuntut dan lain sebagainya. Tapi hak anak itu dimulai dari rumah. Dimulai di rumah sehingga tidak akan terjadi hal-hal yang mengintimidasi dia, bahkan melakukan hal-hal yang membuat dia menghadapi kekerasan, baik kekerasan dalam dunia digital. Oleh sebab itu, sekaligus menjawab pertanyaan tadi, bahwa ketika hak-hak anak diganggu atau diperkosa, hak-hak anak diperkosa, seperti kita tahu sekarang bahwa anak mengalami kekerasan digital, kekerasan seksual, dan kekerasan intimidasi dan lain sebagainya, maka ada undang-undang yang melindungi anak. Ada undang-undang perlindungan anak dan juga ada undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Kita tahu bahwa kita harus akui bahwa dunia sekarang tidak ada yang tertutup bahwa anak-anak di bawah umur mengalami tindakan-tindakan yang tidak senonoh. Oleh sebab itu, lembaga adat juga secara adat itu melindungi anak, tapi juga menindas atau melakukan sanksi-sanksi adat terhadap pelaku-pelaku yang melakukan tindak kekerasan kepada anak dalam memenuhi haknya. Tetapi juga ada undang-undang positif yang sangat melindungi anak. Oleh sebab itu, kita juga harus bertanggung jawab, baik sebagai orang tua, sebagai masyarakat, sebagai guru, sebagai pemerintah, kita wajib melindungi anak untuk meraih masa depan yang lebih baik, apalagi mau menuju generasi emas di tahun 2045. Maka sayangi anak dimulai dari rumah, lindungi anak dimulai dari rumah, membangun masa depan anak dimulai dari rumah sebagai fondasi dan berkolaborasi dengan semua stakeholder. Demikian, terima kasih.
0: Iya, baik, terima kasih. Ya, itu juga sekaligus sebagai closing statement dari masing-masing narasumber ya. Dan pendengar pemirsa, tentu saja terkait dengan topik kita kali ini berkaitan dengan Hari Anak Nasional juga ya. Dan ini sekaligus menutup perbincangan kita. Semoga pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan ini sekedar sharing ya. Kita berbagi informasi dan juga kita sharing di sini terkait dengan Hari Anak Nasional, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar atau hak-hak anak. Ya, dan tentu kita sama-sama menyadari ya bahwa melindungi dan juga memenuhi hak-hak hari ini, khususnya hak-hak anak, ini bukan sekedar kewajiban ya pendengar pemirsa, melainkan cara kita untuk merawat harapan besar bangsa ya, anak-anak negeri untuk masa depan. dan anak-anak yang tumbuh dengan aman, terdidik dan juga dicintai.
6: Baik pendengar, selanjutnya kita akan ikuti bersama penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta.